0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Beb, kamu gak ngantuk kan?
2: Enggak kok.
1: Beb, jangan ngebut, sembilan puluh aja.
2: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Semarang bersama PT Trans Marga Jateng dan tim gabungan menggelar sosialisasi keselamatan sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bagi sopir truk di res area KM429A Ungaran. Kegiatan simpatik di ruas tol Semarang-Solo ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Zero Overdimension Overloading atau ODOL tahun 2027. Kanit Turjakwali Satlantas Polres Semarang Ibda Julius Dimas menjelaskan, sekitar 50 pengemudi truk yang terindikasi melebihi muatan telah didata dan diberikan sejumlah himbauan.
5: Kegiatan sosialisasi ODOL menuju Zero ODOL tahun 2027 kita laksanakan 3 bulan sekali bekerjasama dengan TMJ, PCR, dan Dinas Perhubungan maupun Dinas Kesehatan. Itu 3 bulan sekali berlangsung untuk sementara di seputaran tol saja, seputaran tol ruas Semarang-Solo. Untuk penindakannya atau mungkin apabila sudah ditetapkan untuk penindakannya, kita nanti menunggu perintah.
6: Berarti tidak ada tilang ya?
5: Tidak ada tilang, kemarin ini hanya kegiatan simpatik saja. Dimaksudkan untuk pengemudi mengerti bahwa sebenarnya odol itu sangat berbahaya, apalagi berkendaraan yang sampai overdimensi, overloading untuk berkendara di jalan raya itu sangat berbahaya sekali.
3: Julius menambahkan dalam kegiatan ini petugas sama sekali tidak melakukan penilangan, melainkan fokus pada edukasi. Kegiatan sosialisasi menuju Zero Odol ini akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Untuk sementara waktu, kegiatan akan difokuskan di sepanjang ruas tol Semarang-Solo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong DPRD Jawa Tengah untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum bagi jutaan pekerja informal di Jawa Tengah. Gubernur menegaskan keberadaan perda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, bantuan hukum hingga pelatihan kerja. Selain regulasi, Lutfi juga meminta adanya pendataan menyeluruh agar seluruh intervensi bantuan dan peningkatan kesejahteraan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi ini kawan, situasi arus lalu lintas secara umum masih cukup baik ya. Kondisi arus lalu lintasnya juga masih belum ada lokasi yang sampai perlu harus jadi hambatan signifikan. Bencana alam, kejadian berskala besar di jalan raya juga masih belum. Meski tadi kita sempat dapat informasi ada insiden truk terguling di Meranggen ya kawan, tapi sekali lagi untuk dampak arus lalu lintasnya kok ya masih baik itu di kawasan Meranggen. Posisinya itu tadi truk muat baja ringan Ngawa Rasika yang arah menuju ke Semarang itu terguling Ngawa Rasika ya, dan tadi kalau aku lihat dari fotonya sih berlaku kontraflow, cuma ya sekali lagi dampak lalu lintasnya masih belum yang sampai menimbulkan antrian signifikan gitu Ngawa Rasika ke dua arahnya. Ini Ngawa Rasika kalau yang sedang menonton nih di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih truknya nih yang terguling. Kayaknya di depan SD ya itu ya Pak Nando, tadi aku masih mengcopy laporannya beliau. Kayaknya di depan SD gak sih? SD 1 Meranggen atau SD 1 mana? SD, kalau SD itu nama desa ding ya, bukan nama kecamatan ya. Ya pokoknya SD 1 apa di Meranggen lah gitu pokoknya, yang ada di tepi jalan raya ya Ngawa Rasika. Tapi dampak lalu lintasnya ya sekali lagi masih lancar sih kedua arahnya, meski ada laporan truk terguling di kawasan Meranggen, Kabupaten Demak. Nah ini tadi ada di bawah jam 7 pagi ada Pak Bowo Artanto, coba aku munculkan dulu sudah sampai mana perjalanannya.
1: Pukul 6 lebih 46 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus, Mas Yuda. Cuaca cerah ya, masuk kota Kudus, untuk lalu lintas juga masih los. Mulai masuk kota Demak tadi sampai dengan Tanggulangin lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak Semarang juga terpantau ramai lancar. Wah ini sekarang Rasika banyak ini ya, info-info singkat yang berguna. Ada insight, ada Rasika Bari. Mantap, mantap Mas Yuda.
0: Matur suun Pak Bowo Artanto yang sudah sampai Tanggulangin Kudus. Lalu lintasnya lancar ya Ngawa Rasika, tidak ada kepadatan, hambatan juga sementara nih. Layo, siapa tadi yang jam 7 tanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus yang menuju arah Semarang juga bagaimana mengaten. Infonya dari Pak Bowo yang sudah sampai jalan, ya sudah sampai jalan, sudah sampai Tanggulangin Kudus dan lancar saja situasinya.

0: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Jawa Tengah bergerak menangkap Aibtu N yang berdinas di Mapolres Tegal Kota. Aibtu N diduga menganiaya seorang perempuan berinisial MAN berusia 30 tahun warga Harjamukti Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Kasus ini menjadi sorotan perhatian, bahkan salah satu pengacara ternama Hotman Paris Hutapea juga turut bersuara terkait kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang bertugas di Mapolres Tegal Kota ini. Penangkapan tersebut dikuatkan pernyataan oleh Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa dan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Disampaikan oleh AKBP Heru, Kapolres Tegal Kota mengatakan penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Dia menyatakan salah seorang anak buahnya di Tegal Kota ditangkap dan saat ini telah ditahan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah sebagai tindak lanjut atas laporan seorang perempuan yang menjadi korban penganiayaan anggota polisi Polres Tegal tersebut dan guna pengembangan penyidikan yang lebih lanjut. Pihaknya mengatakan saat ini ada laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu N. Kasus ini saat ini masih ramai di media sosial dan menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat, Polda Jawa Tengah telah bergerak mengambil langkah penegakan hukum dan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Seluruh proses penyidikan, termasuk pendalaman fakta, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan para saksi, nantinya akan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, dalam hal ini penyidik di Polda Jawa Tengah.
1: Saya sampaikan sehubungan dengan pemberitaan yang viral, dalam hal ini ada dugaan tindak pidana yang melibatkan salah satu oknum personel Polres Tegal Kota. Nah, dalam hal ini dari Bid Propam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ini ada Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N, sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bid Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan.
0: Seorang anggota polisi aktif Aibtu N yang berasal dari Polres Tegal Kota tersebut Kawarasika dilaporkan atas dugaan pelecehan, penganiayaan, dan pemaksaan penggunaan narkotika terhadap istri sirinya sejak 2022 hingga tahun 2025. Saat ini korban mengalami intimidasi berat selama 2 tahun termasuk ancaman penyebaran rekaman asusila yang membuatnya takut melapor dan mengalami trauma psikologis mendalam. Saat ini korban menderita luka bakar serius hingga 47% di tubuhnya, sementara pelaku Aibtu N telah diamankan oleh Polda Jawa Tengah untuk proses hukum yang lebih lanjut. Weather, informasi perakhiran cuaca hari ini bagaimana? Termasuk yang tanya soyang sayung, rak mandek dari jam 6 Kawarasika. Nah ini coba kita cek ya, bagaimana perakhiran puncak gelombang pasang perakhirannya hari ini sehingga Kawarasika kira-kira perlu awarenya jam berapa. Yang pertama, informasi perakhiran cuaca Kawarasika hari ini dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Kawarasika. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan. Pagi sampai dengan siang nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Kemudian siang sampai dengan awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan juga. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga ringan saja hanya terjadi di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Jadi sepanjang hari ini, selain wilayah pegunungan dan dataran tinggi, nihil perakiraan hujan, jadi akan cerah sepanjang hari. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 meter Kawarasika. 0,9 meter ya kawan, dari jam 9 sampai jam 14.00. Lah, berarti nanti jam 9 sampai dengan jam 14.00 bahkan banjir, bakal tergenang air dong di Cayong. Kalau kemarin ya kawan Warasika, kita lihat dari minggu ini ya, dari Senin sampai dengan Jumat kemarin, ketinggian 1 meter pun dampak ke jalan rayanya baik kok kawan Warasika. Enggak yang sampai kimplah-kimplah di jalan raya, di jalan Pantura inisial S yang Anda khawatirkan dan Anda takutkan. Jadi karena hari ini 0,9 ya, mungkin perlu aware saja ya kan, tapi tetap nanti pantauannya didengarkan lagi di Kelana Kota sesi waktu tersebut ya, jam 9 sampai jam 2. Tapi untuk saat ini sampai dengan jam 7 masih lancar. Dan nihil genangan airnya. Itu ya kawan, informasi perakiraan cuaca dan juga perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini tertanggal 4 Juli 2026. Bagaimana ya kawan Rasika, ini kayaknya ada beberapa kawan tadi yang update Piala Dunia. Ada Pak Satya, Argentina melawan Cape Verde 1-1. Pertanyaannya apakah Argentina akan terjegal? Katanya. Kemudian update-nya Pak Adi Nugroho, Argentina unggul 2-1 ya di perpanjangan waktu setelah 2 kali 45 menit tetap 1-1. Tendangan keras dari Martinez dengan kaki kiri membuat Argentina unggul 2-1 dan sekarang sudah seru lagi 2-2. Mantap sekali Cape Verde sama Argentina, koyo raono ikine ya. Gak ada bedanya ya. Pak Ari Purwanto, matur suwun Pak Ari Purwanto ya. Selamat pagi, masih dari Sumatera Selatan toki Pak Ari Purwanto. Menanggapi mengenai kenapa SIM di Indonesia ada masa berlakunya, ya kan, selain untuk evaluasi kelayakan, kondisi kesehatan, dan penyesuaian aturan berlaku serta validitas data pengemudi, kalau katanya Pak Ari Purwanto, untuk pendapatan negara. Pak Bibit Satsu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Mas Yuda dan semua kawan Warasika, selamat pagi, selamat hari Sabtu, dan happy weekend, izin acam saja. Ya kan, ini pagi hari ini juga membuka atensi dari kawan-kawan Warasika juga, ngecek nih, ojolali jeduk-jeduknya ya. Oke, tenang saja, tenang. Aku tidak akan lupa, ini hari Sabtu, Pak Bibit Satsu. Cuaca di Magelang gimana Pak Bibit? Itu tadi soalnya ada Bu Iin Komariah tuh, yang dari Pucang Gading mau ke Magelang. Ya kan, dari Semarang Magelang, ya kan, kalau kota Semarangnya cerah, kabupaten Semarangnya juga cerah. Magelang bagaimana Pak Bibit Satsu cuacanya saat ini? Ada kawan kita yang mau menuju ke Magelang tuh pagi hari ini. Nah, ini ada Mbak Ning nih, Mbak Ning Selengas dari Ambarawa, menyapa dari Ambarawa. Situasi di kawasan Ambarawa terpantau masih landai. Kemudian juga cuaca gimana Mbak Ning? Cerah juga toh? Nah, masih sak komplek kok ya. Langitnya sama Rasika dari Ambarawanya. Matur suwun Mbak Ning dan juga Pak Bibit Satsu, yang satu dari Ambarawa, yang satu dari Magelang. Pak Zuri Al Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Zuri.
2: Jalan ada Jebroto Ungaran nggih. Masuk asmara kemudian Moyamin ya. Masuk tol, alhamdulillah lancar. Exit tol Bawen, alhamdulillah lancar.
0: Duh, lah mau kemana toh?
2: Terpantau banyak travel dan bis yang tulisannya goes to Jogja, goes to mana? Pigenit. Nah, masih banyak ini. Kemudian ini saya ke arah Ambarawa, kemudian jalur lingkar, alhamdulillah lancar mas. Ini mau nemeni anak wedok diklat Jamnas di MI Negeri 5 Semarang. Begitu Mas Yuda, pantauan terkini dari Ambarawa, jalur lingkar, nggih. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Nah, itu ya. Langsung ada informasi dari kawan Rasika ya. Pagi hari ini yang menyusuri tol Semarang Bawen, tol Semarang Solo ya kawan. Ruas Ungaran Bawennya masih lancar, bahkan sampai dengan Ambarawa. Ini berarti nanti Pak Zuri Al Bukhari mau ke Jambu ya? Mau ke Min 5 Semarang ya? Min 5 Semarang Kabupaten ya? Untuk pagi hari ini perjalanannya sampai dengan Ambarawa lancar, tol Semarang Solo juga lancar meski pantauannya rame ya, travel-travel sama bis pariwisata laporannya barusan. Pak Bibit Satu, cuaca di Magelang cerah ceria saja kok Mas. Wah, mantap sekali, seneng banget aku buka atensi kayak gini tuh. Lancar cerah, lancar landai. Menyenangkan sekali pokoknya. Kawan-kawan yang di rumah bisa santai menonton pertandingan sepak bola yang perjalanan juga perjalanannya sangat baik dan juga sangat mendukung sekali. Kelancarannya sangat terbukti sampai jam 7 lebih 20 pagi ini di Kelana Kota. Kemanapun Anda menuju ya, kemanapun Anda menuju, kemanapun Anda mengarah, jawabannya ramai lancar dan ramai lancar saja sementara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland. Jelajahi Green Life 2026. Berburu kuliner favorit. Hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q. Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kita ke Meranggen dulu ya, Kak Waraska, karena di sana informasinya sedang ada truk terguling itu. Nah, untuk update saat ini kita bersama Pak Supri. Ini Pak Supri yang melaporkan dari lokasi Kak Waraska mengenai insiden tadi yang kita dapatkan sejak jam 6.30 ada truk muat baja ringan ya yang terguling di kawasan Meranggen, Kabupaten Demak.
1: Izin melaporkan Radio Rasika, kejadian barusan tadi di Meranggen depan

0: Walayan Luas, sebelah timurnya Puskesmas Meranggen, jalur yang arah ke Semarang, dari Prodeti ke Semarang, sebelah timurnya Puskesmas atau kantor Kecamatan Meranggen. Barusan kejadiannya tadi pagi. Ini sementara ini belum terjadi kemacetan. Begitu yang dapat saya laporkan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Supri dari kawasan Jalan Raya Meranggen. Kalau untuk roda 4 tuh kalau aku lihat dari videonya kok pada kontraflow ya. Tapi kalau untuk motor-motor ya itu masih tetap bisa ada ruang untuk melintas menuju arah ke Semarang. Sementara tapi lalu lintasnya masih mengalir ya. Ini kalau dari laporannya Pak Supri.
0: Menambahkan laporan juga tadi di depan dekat pom bensin yang ada di Bandung Rejo juga ada kejadian laka. Mobil box yang menabrak tiang listrik apa tiang apa tadi yang sebelah kiri. Belum sempat ngambil foto atau videonya, cuma melaporkan aja ya.
1: Okay.
0: Tadi sudah mulai ada ketersendatan yang arah dari Semarang ke Purwodadi. Jadi ini di Meranggen ada dua kejadian. Yang di dekat pom bensin ada laka. Yang di dekat Puskesmas Timur, Puskesmas persisnya di depan SD Negeri Meranggen 1 ada truk terguling.
1: SD Meranggen 1.
0: Begitu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Supri. Waduh, kok malah ternyata informasi pantauan terbarunya malah nambah ngawarasika. Selain truk muat baja ringan yang terguling kawan di depan SD Negeri Meranggen 1 ya, SD Negeri 1 Meranggen. Itu kok informasinya di sekitar SPBU Meranggennya dari arah Semarangnya ada truk menabrak median jalan. Tapi surprisingly situasi lalu lintasnya masih baik ya di kawasan Meranggen walaupun dua arah dua-duanya ada insiden semua dan melibatkan truk ya, satu menuju arah Semarang dan satunya arah menuju ke Gubuk. Matur suwun banget ya Pak Supri laporannya. Oh di depan SD toh bener ternyata. Oh namanya SD Meranggen 1 ya Ngawarasika. Di sana. Jadi posisi truknya tuh kalau aku lihat dari foto dan juga videonya kawan-kawan tuh ngebrui halte deh. Bagian bawahnya gitu, enggak yang sampai ngebrui halte sampai atas ke bawah gitu, tapi kayak bawah. Jadi kayaknya tengah jatengnya ngidun kene entah sebelum atau setelah ya karena haltenya ketutup. Istilahnya bagian dasaran haltenya kembruan truknya itu yang terguling. Sementara untuk roda 4 kontraflow kawan di sekitaran depan SD Negeri 1 Meranggen karena ada truk yang terguling itu tadi, tapi kalau untuk roda 2 sih masih tetap ada ruang ya. Jadi masih tetap mengalir masih bisa lurus gitu untuk lalu lintasnya di kawasan Meranggen Ngawarasika. Matur suwun Pak Supri untuk update-nya yang ternyata kok ada tambahan satu lagi truk yang menabrak median jalan di sekitar SPBU Meranggen. Wah, ada 2 Ngawarasika di kawasan Meranggen. Sekali lagi, kalau yang di sekitar SPBU Meranggen yang arah ke Gubuk, sementara kalau yang truk terguling di depan SD Negeri 1 Meranggen yang arah menuju ke Semarang, Ngawarasika. Pak Adi Nugroho, bagaimana ini perkembangannya? Menguras tenaga sekali Argentina, unggul 3-2 atas KP Verde di menit 110. Luar biasa ya nafas para pemain bola kelas dunia ini. Pak Satya juga sama, update Argentina Tanjung Verde 3-2. Sip, matur suwun. Kemudian aku bersama Pak R. Gustia melaporkan ada mobil mogok di tanjakan Gombel. Waduh, ada mobil mogok kawan di tanjakan Gombel, posisi di kiri jalan. Tanjakan berarti arah ke Banyumanik ya kawan, atau arah menuju ke Srondol nih kawan Raska. Kok ada informasi mobil mogok di tanjakan Gombel. Tapi sementara karena Pak Erigusnya masih belum melaporkan situasi lalu lintasnya, jadi kategorinya kawan ini masih mengalir ya kawan. Belum ada antrian atau kemacetan yang panjang kan, biasanya kalau ada laporan sesuatu yang mogok kan langsung riat antriannya sampai Jalan Tengku Umar sampai dengan underpass Jatinggalai sana. Sementara tapi antriannya masih cukup kondusif kawan di tanjakan Gombel meski ada laporan mobil mogok di sana. Pak Tenggo.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Yo pagi.
2: Info Mas. Ini selamat pagi kawan Rasika. sehat-sehat semuanya.
1: Tapi nanti infonya pun.
2: Info ini mas, di tanjakan Gombel ada mobil Panther mogok. Tapi alhamdulillah lalu lintasnya masih lancar mas. Di sisi kiri jalan.
1: Oke.
2: Tanjakan Gombel. Terima kasih.
1: Oke, baik, mantap semua. Nah, ini langsung dilengkapi ya, Kawarasika sama Pak Tenggo. Mengenai informasi mobil mogok di tanjakan Gombelnya, tapi untungnya lalu lintasnya masih baik saat ini. Pak Ernawas Hindu.
3: Pagi Mas Yuda, Solo ya.
1: Pagi Pak R.
3: Sabtu nih, single-single aja.
1: Betul.
3: OTW Magelang Mertoyudan ya, udah sampai Secang jam 7.37. Tadi OTW dari Ungaran jam 6.40 seperti biasa. Berangkatnya siang, untuk lalu lintasnya lancar. Kemarin tuh truk box yang mogok udah dipinggirin ke depan TKPI. Sama kemarin sore juga ada truk ini mas, truk kontainer juga itu di Bedono Gemawang. Itu ada truk kontainer udah dipinggirkan juga ke depannya TKPI. Untuk lalu lintasnya lancar. Begitu, request lagu boleh?
1: Boleh.
3: Jepangan, Hikaru Nara dari Goose House. Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun Pak Ernawas Hindu yang sudah sampai Magelang. Lancar ya situasi arus lalu lintasnya saat ini. Tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Pak Rizky Sabta, ki juga mau ke Bluro. Wah, luar biasa ya kawan-kawan Rasika. Perjalanan waduh-waduh di hari Sabtu pagi ini tapi masih baik ya. Masih baik, lancar, baik, lancar, baik, lancar. Kecuali di Meranggen itu tadi ya, yang update-nya ada insiden truk terguling sama truk menabrak median jalan di kawasan Meranggen, kawan. Tapi itu pun arus lalu lintasnya juga masih oke-oke saja. Pak Rizky Sabta Al-Fajar.
4: Pukul 7.42 menit. Ini sudah sampai kota Blora ya, Bun ya. Untuk lalin masih sama ramai lancar, cuaca cerah, cenderung panas, semangat ya Bun ya. Itu Bun, kerja dulu ya di Blora ini, kirim 4 toko saja, nanti langsung balik ke arah Purwodadi. Terima kasih.
1: Berapa jam Pak Rizky Septa? Berarti kalau dari jam 5, nggak ada 3 jam Semarang sampai Blora. Ini kalau laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar, 7.40 kok sudah sampai. Cepat banget berarti, karena tanda kalau lalu lintasnya apa? Lalu lintasnya lancar. Tadi belum ada jaring radio kan jam 7.30. Nah, mari kita simak dulu ya kawan Rasika. Yang di Kendal dan juga di Pekalongan, 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nah, lalu lintasnya masih baik ya. Lalu lintasnya masih baik, situasi juga masih lancar, cuaca juga terpantau cerah ya untuk Anda yang ada di Kendal, Batang, Pekalongan dan sekitarnya. Belum ada hal yang jadi sorotan atau perhatian berarti ya. Jadi untuk situasi lalu lintasnya masih baik kawan Rasika di sampai dengan jam 7 lebih 40 pagi ini.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banyuwangi resmi menahan seorang pria berinisial S, 52 tahun, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua orang santri di bawah umur. Peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan agama di wilayah Bumi Belambangan itu terjadi di lingkungan pondok pesantren yang diasuhnya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan oleh kedua korban didampingi penasihat hukumnya ke kantor polisi setempat.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo terkait anggaran kerjasama dengan perusahaan media dan media sosial. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rahmat, pada rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Rahmat mengapresiasi Perbup nomor 47 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi kegiatan antara pemerintah Kabupaten Situbondo dengan media. Perbup tersebut mengamanatkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan media massa harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kepala Distrik Kota Batu kenalkan formula SAE untuk MPLS 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu menerapkan konsep SAE atau Santun Aktif Edukatif dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Program ini bertujuan menjadikan MPLS sebagai sarana pembentukan karakter siswa, penguatan literasi digital, kepedulian terhadap lingkungan, serta pencegahan perundungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvinur Hidayat mengatakan konsep tersebut selaras dengan visi Batu SAE atau sinergis, akomodatif, dan ekologis. Nilai santun diwujudkan melalui pembentukan etika dan budi pekerti, aktif mendorong partisipasi positif siswa, sedangkan edukatif menekankan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Melalui formula SAE, Distrik Kota Batu ingin memastikan MPLS berlangsung ramah anak, bebas dari praktik perpeloncoan, serta menjadi momentum awal yang positif bagi peserta didik baru dalam membangun karakter dan budaya sekolah yang sehat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo membuka sistem penerimaan murid baru flash sale untuk mengakomodasi siswa asal Solo yang belum mendapatkan sekolah saat pendaftaran SPMB lalu. Para siswa terus bisa memilih sekolah manapun yang daya tampungnya belum terisi maksimal. Program flash sale tersebut hanya untuk warga Solo, setelah itu kesempatan diberikan kepada pendaftar luar kota Solo. Disdik Solo memiliki kewenangan untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang SMA dan SLB merupakan kewenangan Pemprov Jateng.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Salatiga menghimbau seluruh jadi meminta warga memasang pengaman tambahan, terutama pada meteran air yang berada di luar pagar rumah. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke aparat berwenang jika melihat aktivitas mencurigakan, karena akibat kasus pencurian ini pelanggan bisa dikenai biaya penggantian meteran baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan layanan online psikologis gratis atau LOGIS. Inovasi terbaru ini dihadirkan sebagai solusi awal untuk mendeteksi dini persoalan kesehatan mental masyarakat secara daring dan tanpa dipungut biaya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan layanan lewat aplikasi JNNX2 ini merupakan langkah jemput bola agar permasalahan psikologis warga tidak terlambat ditangani. LOGIS juga menggandeng Kementerian Agama serta Dinas Pendidikan sebagai salah satu upaya gerakan zero bullying dan penanganan tekanan emosional di lingkungan sekolah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Yo, sudah masuk ke lag jam 8 pagi Kang Warasika, dan situasi arus lalu lintas terdapat dua berarti ya Kang Warasika. Terdapat dua lokasi yang waduh ini langsung jadi perhatian ini menjelang jam 7 tadi sudah langsung rame Kang Warasika ya. Sudah langsung rame, sudah langsung banyak pertanyaan. Macet di sini, macet di sini, macet di sini. Betul, yang pertama adalah di Meranggen ya Kang Warasika. Di Meranggen itu yang pertama di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen itu ada truk informasi muat baja ringan terguling di sana di jalur arah Semarang sehingga lalu lintasnya sementara untuk roda 4 berlaku kontraflow Kawarasika di kawasan Meranggen. Truk terguling di depan SD Negeri 1 Meranggen Demak. Lalu bukan hanya itu aja, di Meranggen itu yang arah sebaliknya terdapat truk juga yang informasinya menabrak median jalan ya Kawarasika. Di sana posisinya di jalur yang arah menuju ke menuju arah ke Gubuk atau menuju arah ke Purwodadi Kang Warasika. Makanya lalu lintasnya merambat di situ yang arah menuju ke Purwodadi. Jadi kalau Anda dari Semarang mau ke Gubuk ketemu sama truknya yang di sekitar SPBU Meranggen Kang Warasika Bandung Rejo ya. Lalu yang kedua, kalau Anda menuju arah Semarang ketemu sama truk terguling yang ada di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen Kang Warasika. Lalu yang kedua adalah Gombel KUKM BBM.

0: El, udah mulai rame nih kawan Raskian nih, sudah ada pertanyaan nih berapa nih? 1, 2, 3 ya. Tanjakan Gombel ada apa, Tanjakan Gombel macet. Informasinya ada mobil ya kawan. Mohon maaf. Ada mobil mogok kawan di Tanjakan Gombel. Tadi waktu kawan Rasika melaporkan di jam 7 sampai 7.30 sih masih mengalir ya. Tapi informasinya sekarang katanya tersendatnya sudah sampai jembatan tol Jatingaleh. Cepat sekali bukan? Cuma setengah jam langsung antriannya deletek segitu. Mengenai truk yang apa? Mobil mogok di Tanjakan Gombel. Ada mobil mogok ya Bapak Ibu. Halo. Semuanya yang lagi pada antre di Jalan Tengku Umar menuju arah Tanjakan Gombel. Ada mobil mogok. Posisi mobilnya mogok di lajur sebelah kiri kawan. Di Tanjakan Gombel. Gitu. Jadi untuk Anda kan kalau mungkin Anda dari Kesatrian tuh udah ketok tuh. Kan di ujung sana opo kayak rame-rame kayak. Wes langsung balik lok Kisika, jangan masuk ke underpass ya. Langsung ngambil jalur lambat aja untuk nanti masuk ke tol deh kalau Anda tidak mau antre. Walaupun sebenarnya kalau by jarak sih dari jembatan tol sampai dengan tanjakan sebelum Gombel Indah tuh berapa sih jaraknya? 600 meter, tapi posisinya ditanjakan kayak gitu ya. Silahkan monggo kalau mau antre. Saat ini laporan di jam 8 lebih 10 merambatnya mulai dari atas jembatan tol Jatingaleh ya. Sampai dengan tanjakan Gombel, posisinya itu kalau aku lihat dari fotonya Pak Erik Gustia tadi, koyone sekitar bengkel-bengkel yang sebelum Gombel Indah itu deh. Koyone. Di sekitar itu. Jadi untuk Anda yang saat ini yang dari Kaliwiru, dari Jalan Dr. Wahidin, atau dari Jalan Sultan Agung, masuk tol saja, Ngawarasika. Soalnya di Tanjakan Gombel, lagi ada antrean lalu lintas imbas mobil mogok. Tadi pertama kita dapat info jam 7 lebih 10. 7.20 mohon maaf. 7.20 laporannya Pak Erik Gustia tadi, sama Pak Tenggu. Tadi waktu beliau berdua laporan sih lancar jalurnya, tapi sekarang sudah antre mulai dari atas jembatan tol Jatingaleh. Nah itu ya kawan, dua lokasi nih yang jadi atensi rame banget menjelang jam 8 tadi. Jadi yang pertama di Merenjen, Kabupaten Demak ya, dua arah. Kemudian yang di Tanjakan Gombel, ada mobil mogok, Kawarasika. Nih Pak Eko Rasya juga langsung melengkapi lagi nih informasinya mengenai truk yang terguling di kawasan Meranggen ya. Betul, matur suwun Pak Eko Rasya. Ada truk terguling di sana. Saat ini lalu lintas untuk roda 4 berlaku kontraflow. Pak Eko, nanti ada satu lagi, ada truk juga yang terlibat laka di sekitaran SPBU Meranggen. Pak Eko nanti ketemu sama satu lagi selain di kawasan depan SD1 Meranggen yang lalu lintas sedang kontraflow. Tadi di bawah jam 8 aku masih menyimpan beberapa atensi. Yang pertama Pak Astohar.
1: Baik, Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
1: Di mana pun sudah berada, 7.40 di Mintreng, pertigaan Mintreng lancar. 7.46 tanjakan jembatan Tuntang sedikit tersendat karena ada dua truk besar-besar berjalan pelan, namun secara umum lalu lintas berjalan lancar teman-teman. Dan sambil kita sampaikan Sungai Tuntang kalau kemarau.
0: Nah, gimana Pak?
1: Itu kering keruntang ya, maksudnya airnya sangat sedikit seperti itu ya, beda dengan pas musim penghujan. Ini lalu lintas di pas jembatan sedikit tersendat karena tadi ada dua truk yang jalannya pelan banget, namun secara umum lalu lintas pantau dari Mintreng hingga jembatan terpantau sangat lancar. Demikian yang bisa kita sampaikan dari jembatan Tuntang. Astohar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar. Ini Pak Astohar mau ke Semarang nggih. Nanti ketemu sama truk yang terguling di Meranggen ya Pak Astohar. Kalau mau menuju arah Semarang nih, soalnya koyone dari aroma-aromanya koyone mau ke Semarang nih. Pak Bejo, ini juga Pak Bejo dari Wirosari kan, ketemu sama truk yang di Meranggen.
2: Terguling Meranggen.
0: Yo.
2: Nah,
1: ini Mas Yuda.

0: Oh, lagi pindah muatan.
1: Diberlakukan kontraflow nih, tapi macetnya nggak terlalu ya. Masih ramai lancar.
0: Oh, lagi pindah muatan
1: dari Pak Bejo Wirosari.
0: Sip, matur suwun Pak Bejo. Kenapa lalu lintasnya masih mengalir pendek saja? Karena satu, volume kendaraannya masih ya landai saja ya, kawarasnya tidak sepadat biasanya. Lalu yang kedua, panjang kontraflownya ternyata cuma pendek aja kok kawan. Dari depan SD sampai depan puskesmas, which is SD sama puskesmasnya sebenarnya sebelahan tok wi. Kontraflownya ternyata cuma pendek aja, ruang kontraflownya kawaraska, jadi ya situasi masih mengalir, ditambah volume kendaraannya yang masih sangat support sekali sehingga mendukung lalu lintasnya masih terpantau baik kedua arahnya, baik itu yang arah Semarang ataupun yang menuju arah ke Gubuk di kawasan Meranggen ya, di lokasi truk yang terguling di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen. Matur suwun Pak Bejo ya. Dari Wirosari toki berarti perjalanannya laporannya cuma di Meranggen tok wis kuwi mau ya. Kawaraska berarti dari Wirosari sana lancar. Betul ta Pak Bejo? Matur suwun Pak Bejo, Pak Astohar, Pak Eko Rasya. Kok banyak ya nek sebetulnya ngene iki ya kawan-kawan Semarang Purwodadi ya. Nek suamane hari biasa kok koyone ming Pak Dono, Pak Mufid. Ya. Pak sapane ya? Ada lagi pokoknya satu lagi aku lupa. Pak Ian Saspita Aji.
2: Pagi Mas Yuda, melaporkan Jalan Siliwangi dua arah ramai lancar. Argentina menang 3-2 atas Tanjung Verde di babak tambahan 2x15 menit.
0: Ah, nggak jadi ini dong, ada kuda hitam dong. Kalau aku buka di komentar-komentar di akun media sosial kok pada mendukung KP Verde malahan. Netizen Indonesia ternyata, biar katanya negaranya nggak itu-itu terus katanya, komentar-komentarnya. Matur suwun Pak Ian Saspita Aji, Kota Semarang, Kawarasika, barusan disampaikan lancar situasi perjalanannya Pak Ian Saspita barusan, kecuali tanjakan Gombel nih guys, lagi padat banget, sekarang sudah mundur lagi tanjakan Gombel. Secepat itu, dan memang tanda kegiatan mulai baru rising di Kota Semarang, yowis jam 8 gini guys. Jam 8 gini istilahnya orang-orang Semarang dotangi barusan. Jadi pada mulai berkegiatan dan juga pada mulai aktivitas. Saat ini ketersendatannya sudah mencapai ini, sudah mencapai ujung underpass Jatingaleh yang setelah kantor wilayah Bank BRI informasinya Kawarasika. Panjangnya. Panjang-panjang ini Kawarasika, silakan Anda masuk tol saja. Yang sampai Sultan Agung, yang sampai Jalan Dr. Wahidin jangan masuk underpass. Belok aja lewat jalur lambat masuk tol. Kecuali kalau memang Anda sudah siap antre ya, di tanjakan Gombel ada mobil, mogok, halo semuanya, di tanjakan Gombel ada mobil, mogok, mobil, mogok, mogok, mogok. Makanya di tanjakan Gombel lalu lintasnya lancar sampai dengan, lancar gimana, lalu lintasnya tersendat. Ya, sejak tadi jam 7.20 kita pertama dapat infonya ada mobil mogok di tanjakan Gombel. Kawarasika, Jateng Fair 2026 memasuki hari-hari terakhir loh Kawarasika. Pelaksanaan Jateng Fair 2026 dengan tema Action for Transformation tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah masih berlangsung sampai dengan akhir pekan ini. Jadi Kawarasika, jadwal di dua hari terakhir dalam Jateng Fair Music and Festival 2026 hari ini, 4 Juli 2026 bakal ada Superman Is Dead loh Kawarasika. Dan besok di tanggal 5 Juli 2026 ada Serempet Gudal dan juga Om Lorenza. Jadi tiket masuk pameran Jateng Fair Music and Festival 2026 itu gratis ya Kawarasika. Bayarnya ketika Anda mau nonton acara musik saja, yang tiketnya bisa dibeli melalui website jatengfair.id. Ada kategori festival standing dengan best price dan akses langsung ke standing dekat panggung, dan ada juga kategori VVIP. Kuotanya sangat terbatas dengan fasilitas eksklusif, jalur khusus, free minuman, sitting area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Selain hiburan, konser Kawarasika yang bisa Anda tonton hari ini 4 Juli 2026 bintang tamunya Superman is Dead. Ada banyak juga wahana dan hiburan non-konser seperti Jateng Kids Wonderland, tempat bermain anak hingga dewasa yang penuh tantangan permainan dan petualangan, serta ada

0: The Green Life 2026, zona edukasi dan aksi nyata bertema lingkungan. Kemudian juga ada Dianaria, area rekreasi dan pameran produk ekonomi kreatif dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, BUMD, organisasi perangkat daerah, dan BUMN yang ada di Jawa Tengah, kuliner unik serta hiburan keluarga. Jadi masih ada waktu untuk Anda menuju ke Jateng Fair Music and Festival 2026 di PRPP Jawa Tengah. Masih ada waktu hari ini dan besok tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Nah, pas nih akhir pekan ya Kawan Rasika, bisa ngecek-ngecek tuh ya di PRPP, di Jateng Fair Music and Festival 2026. Ada apa aja ya di akhir pekan ini, pasti rame ya pas akhir pekan ini kan. Pak Tenggo, selamat pagi.
1: Pak, sudah?
0: Ya.
1: Tanjakan Gombel sudah ada ketersendatan sedikit, Mas.
0: Oke. Wah, ya kalau sekarang sudah tidak sedikit ya, Pak. Pong sudah sampai kesatria nih sekarang ya antriannya. Jadi, ya, wah sudah panjang ini untuk ukuran kota Semarang ya, Kawan Rasika, ditanjakan. Gombel ya, Kawan Rasika, ada mobil mogok. Tuh kan tambah rame, Kawan Rasika yang tanya. Tanjakan Gombel, ada apa? Ada mobil mogok, Bapak Ibu. Ayo, yang sebelum masuk underpass turun aja. Maksudnya ngambil jalur lambat biar bisa masuk tol. Kalau sudah ke jeblok masuk ke underpass ya tinggal ya wes antri aja. Sampai dengan nanti menjelang pertigaan perumahan Gombel Indah, Kawan Rasika, ada mobil mogok di situ. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi semua Kawan Rasika. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa dari KIC Kota Semarang ya, menuju Pasar Kembang Sari, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja, ya Gunung Padi ya. Okay. Dan saat ini baru sampai Kota Salatiga, Mas. Mampir ada kiriman di Kota Salatiga ya. Tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk lalinya terpantau ramai lancar, Mas. Malah cenderung lengang ya, karena mungkin hari Sabtu. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah. Begitu saja yang bisa disampaikan Mas. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Matur suwun, kita yang terima kasih pun sudah disampaikan dari kawasan Industri Candi sampai dengan Pasar Kembang Sarinya tuh kawan. Semarang Salatiga langsung jebret, langsung disampaikan sampai dengan titik terakhir aja. Lalu lintasnya lancar soalnya. Kemudian juga ada Pak Yan Buul. Pak Yan Buul, perjalanan dari Kudus ke Semarang ke Banyumane. Wah lancar Pak Yan Buul. Pantura Semarang Demak Kudus sampai jam 8.20 ini masih baik kok lalu lintasnya. Ya cuma biasa normal aja. Biasa nanti kalau jam 8, jam 9-an gini sudah mulai antre ya. Puter-puter balik di Gebang Anom sama masih ada titik jalur menyempit di sekitar SPBU Genuk yang arah Semarang karena masih ada pekerjaan sistem pengelolaan air limbah yang memakan bahu jalan di Jalan Pantura Genuk arah menuju Semarang. Biasanya sih kalau kita lihat di satu minggu ini sekitar kayak ya jam-jam 8.30, jam 9-an gitu. Puter-puter balik di Gebang Anom, di Padiraya sama di sekitar Genuk yang arah menuju Semarang. Tapi kalau selain itu kondisinya masih lancar dan mengalir aja sih. Ya wes, sebelum pemanasan karena nanti malam informasinya akan ada Superman is Dead. Pemanasan untuk Anda semuanya, Superman is Dead-nya aku munculkan di Kelana Kota.

0: Alana Kota. Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin...
11: Iya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Kota.
1: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland. Jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

Yang di hari Sabtu, Anda tidak salah dengar. Yes, hari Sabtu pagi, aku munculkan satu segmen di Sabtu jedak jeduk untuk Anda semuanya memulai kegiatan. Karena hari Sabtu ini mulai kegiatan jam berapa? Jam 8, nerak jam 9, nerak jam 10. Jadi pokoknya intinya ramenya ya kan terlihat dari jumlah atensinya kawan-kawan Rasika di hari Sabtu ini. Yuk jam 8 itu tadi, 8 jam 9, nanti rame-rame semakin rame jam 10 ya kan. Sampai dengan malam hari nanti, senangnya aku siaran pagi. Kalimat andalanku ya kawan Rasika. Dan sampai dengan jam 8 lebih 40 ini, beberapa laporan tadi kita terima, ada dua lokasi yang jadi sorotan dan juga jadi perhatian. Yang pertama itu di kawasan Meranggen ya kawan Rasika, cuma mengenai laporan truk yang terguling kawan di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen. Untuk saat ini sedang proses pemindahan muatan yang tumpah ya kawan Rasika, karena truknya kan terguling tuh kawan Rasika. Truknya terguling, informasi sementara muat baja ringan. Nah saat ini, bukan saat ini deng, tadi kita dapat info jam 8 itu sudah ada armada lain untuk proses evakuasi kawan Rasika, pemindahan muatannya dulu. Truknya sih masih terguling dan lalu lintas untuk roda 4 berlaku kontraflow. Cuma untuk kepadatannya sih masih normal ya, masih kondusif saja dari kawan-kawan yang melintas tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di Gombel. Gombel sudah lancar kawan Rasika. Cuma satu jeda iklan saja ya kan, langsung lancar kepadatan dan juga hambatan nihil mengenai informasi di tanjakan Gombel saat ini. Atas informasi tadi yang antrenya sampai mana, antrenya sampai Kesatrian sana di underpass Jati Ngaleh Jalan Tengku Umarnya, karena di tanjakan Gombel ada mobil mogok di pertigaan perumahan Gombel Indah. Tapi untuk saat ini situasi sudah lancar kembali untuk Anda. Update di kawasan tanjakan Gombel di Jalan Tengku Umar, tanjakan Gombel, Jalan Setiabudi yang menuju arah Banyumanik atau menuju arah Serondol sudah lancar kembali ya, atas informasi kepadatan yang tadi sempat terjadi imbas mobil mogok. Nah ini kemudian ada Pak Faizal Ramadhani juga tanya, mau nanya info jalur dari Semarang menuju arah Jogja lewat Magelang ya. Tadi jam 8 kita dapat informasi dari dua kawan Rasika, ya menjelang ding, menjelang jam 8 tadi. Yang pertama ada Pak Zuhri Al-Bukhari, beliau menuju ke Jambu. Dan sampai dengan saat ini belum ada notes tambahan lagi. Terakhir tadi sampai dengan Ambarawa Jambunya masih baik. Kemudian juga tadi ada Pak Ernawa Sindu yang menjelang jam 8 pagi itu perjalanan sudah sampai Secang Magelang sana, masih baik Pak Faizal Ramadhani situasinya sampai dengan jam 8 lebih 45 ini kalau bisa aku sampaikan. Nanti perkembangan ke depan akan kita pantau lagi, tapi untuk saat ini kondisinya masih mengalir saja dari Semarang sampai Secang sementara yang bisa kita pantau. Begitu Pak Faizal Ramadhani yang dari Semarang menuju arah ke Jogja lewat Magelang. Kemudian ada Pak Prosper Ferdia, selamat pagi. Iki jeduk-jeduknya barusan judulnya apa ya? When I Was Your Man? Desa Remix gitu Pak. Monggo bisa dicari dengan Desa Remix sih betul ya? Iya. When I Was Your Man, Desa Remix, wis monggo Pak Prosper Ferdia bisa dikecek-kecek ya. Nah lagu Thailandnya juga aku tidak tahu ya, ini nek Pak Albertus kok tanya ini ada lagu Thailandnya judulnya apa. Waduh nek ono Thailand ini ya aku mohon maaf. Iki aku gak tahu. Pamit undur diri aku nek ditekoni sing bahasa Thailand ya. Wes, pokoknya cari sendirilah itu judulnya ya, When I Was Your Man yang remixnya versi Desa Remix tuh. Pak R. Gustia, ayo tuh sampai jam 12. Lah aku cuma sampai jam 9 aja kok. Dan gak boleh pun Pak Erik. Entoknya yang satu tok ya kan di hari Sabtu pagi tok. Gak boleh lama-lama Sabtu jedak jeduknya ya. Bu Iin, selamat pagi. Kudus cuacanya sudah cetar panas sekali cuacanya katanya Bu Iin di jam 8 lebih 45 pagi ini.

Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Sampai dengan saat ini kawan, Polres Pekalongan Kota terus melakukan upaya peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kawan. Kegiatan Blue Light Patrol yang dilakukan kota di sejumlah titik strategis di wilayah Pekalongan Kota terus dilakukan. Polres Pekalongan Kota melakukan aksi patroli Blue Light Patrol mulai jam 9 malam sampai dengan dini hari, menyasar jalur dalam kota hingga kawasan Pantura serta akses interchange tol Pekalongan atau Setono Ngawarasika. Kenapa dinamakan Blue Light Patrol? Karena para petugas tersebut menggunakan rotator biru saat malam hari dan saat berpatroli sehingga diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama musim libur sekolah kayak gini itu di kota Pekalongan rawan aksi anak-anak yang istilahnya pada balap liar lah, atau mungkin antisipasi-antisipasi aksi tawuran dan juga tukaran yang dilakukan oleh para anak-anak remaja yang pada berkumpul di kawasan kota Pekalongan. Maka dari itu kemarin Ngawarasika Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP Andi Susanto mengatakan kegiatan Blue Light Patrol ini terus dilakukan terutama di musim libur anak sekolah ini mencegah kejadian-kejadian tawuran antara anak-anak remaja terjadi di wilayah Pekalongan dan agar situasi terus tetap kondusif. Ini Polres Pekalongan Kota bilang katanya juga perlu orang tua ya, kerjasamanya para orang tua agar mengawasi putra-putrinya, atau ketika tidak orang tuanya ya walinya ya, Mbah Pak Dene, Mbah Mbahne, atau mungkin ya yang ada di lingkungan anak-anak tersebut ya bisa menjaga juga kegiatan para remajanya selama masa libur sekolah ini agar kegiatan seperti balap liar, kemudian juga aksi-aksi pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, terus juga ya aksi tawuran dan tukaran anak-anak remaja di ruang publik bisa terhindarkan di kawasan kota Pekalongan. Kegiatan Blue Light Patrol dari Polres Pekalongan Kota nanti masih akan diteruskan Ngawarasika, bukan hanya waktu libur anak sekolah saja, namun ketika nanti setelah itu ya kawan, kegiatan

0: masih akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan Kota Pekalongan. Situasi di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan menuju arah Pemalang dan Batang, wah lancar banget kawan Rasika. Kendal juga podo, Kendal ki berangsong apa wis dadi po guys? Kok bener-bener blas babar pisan ra ono informasi di Kendal dari tadi jam 6. Kawan-kawan ra ono sing lewat Kendal po? Yang di Kendal enggak ada yang dengerin aku po? Atau sudah jadi ki berangsong ki kok santui-santui saja sampai dengan jam 8 lebih 50 pagi ini. Tapi kayaknya sih ya masih baik ya situasi lalu lintasnya di kawasan Pantura, Brangsong, Kendal dan sekitarnya. Dan informasi agenda ya kawan Rasika di wilayah Kabupaten Semarang, Festival Bunga Bandungan 2026 is back. Jadi selama agenda Festival Bunga Bandungan 2026 nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas ya oleh Polres Semarang yang akan melakukan pengalihan dan juga ini ya kawan Rasika, rekayasa arus lalu lintas pada hari Minggu 5 Juli 2026 mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Diberlakukan rekayasa kawan Rasika di mana rute Karnaval Festival Bunga Bandungan 2026 besok 5 Juli 2026 di Bandungan Kabupaten Semarang mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore 16.00. Di mana rutenya itu mulai dari Hotel Grand Wahid Bandungan menuju ke RTH Bandungan. Maka dari itu nantinya akan ada rekayasa dari pertigaan Banyu Kuning. Itu nanti akan ditutup kawan Rasika. Kemudian rute diberlakukan rekayasa dua jalur untuk mulai dari depan kantor Kecamatan Bandungan yang menuju arah ke Bergas. Sementara untuk yang dari arah Ambarawa, mulai dari depan kantor Kecamatan Ambarawa sampai dengan pertigaan Banyu Kuning itu ditutup ya arus lalu lintasnya kawan Rasika. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore loh kawan. Besok rekayasa lalu lintasnya dalam rangka Festival Bunga Bandungan 2026. Dan rangkaian acara Festival Bunga Bandungan 2026 dimulai nanti sore kawan Rasika. Mulai dari jam 4 sore sampai dengan selesai itu ada resik candi, festival lampion dan juga konser musik dalam agenda Festival Gedong Songo 2026 sebagai salah satu rangkaian acara Festival Bunga Bandungan 2026 besok Minggu 5 Juli 2026. Siapa yang akan ke Gedong Songo dan juga Bandungan? Bisa nanti sore atau besok ya kawan Rasika. Karena nanti shoot-shootnya akan diambil oleh kawan-kawan APDI atau Asosiasi Pilot Drone Indonesia Jawa Tengah yang dikomandoi, asik dikomandoi ya. Salah satunya oleh kawan kita Pak Tejo Goblin. Ih bakal cantik banget sih pasti. Pak kirimi footage-footage-nya ya, tapi aku sesok prei. Oh, nganu toh cenene ya kan. Festival Bunga Bandungan 2026 kembali lagi kawan Rasika. Di mana hari ini dimulai dengan Festival Gedong Songo 2026 di jam 4 sore sampai selesai nanti malam di Gedong Songo. Ada resik candi, festival lampion dan konser musik dan besok pagi dilanjutkan dengan Festival Bunga Bandungan 2026 dan ada rekayasa lalu lintas ya untuk akses dari Ambarawa Bandungan dan sebaliknya karena rute karnavalnya dari depan Hotel Grand. Tadi aku bilang hotel apa? Grand Wahid toh? Oh iya, Hotel Grand Wahid sampai dengan RTH Bandungan. Rute karnavalnya sehingga rute tersebut akan ditutup ya. Cukup lama loh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore laporannya dari kawan-kawan di Polres Semarang.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Oh ini aku langsung dapat info dari Pak Aji nih. Pak Aji, selamat pagi. Aku langsung dapat info di Kendal. Pagi Mas Yud dan Kelana Kota dari Traffic Light Sri Agung Cepiring ya. Antrian yang dari Weleri arah Semarang sudah 2 km. Loh, sik. Lah Cepiring ada apa ki pun?
2: Ternyata ketersendatan di lampu merah Cepiring karena kan ada truk mogok.
0: Oh, sampai 2 kilo.
2: Tepat di lampu merah. Terima kasih Mas Yuda.
0: Nih kita yang terima kasih pun. Anda percaya nggak Pak Aji? Dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang loh, informasi di Kendal baru jenengan Pak Aji. Ya berarti tandanya tadi masih baik dan sekarang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Terutama di Cepiring nih kawan. Ada apa di sana? Ada truk mogok. Sementara untuk di Brangsongnya ramai lancar. Loh Pak Aji, Brangsongnya perbaikannya sudah selesai po? Sudah normal kembali? Atau masih ada penyempitan jalur Pak? Aku kok kepo banget Ki. Kenapa kok kemudian Brangsong bisa lancar, cir-cur, cer-cor kayak gini? Nah, terus informasinya dari Cepiring dan juga Brangsong ya guys. Imbas truk mogok. Kemudian aku bersama Pak Heru Setiawan.
3: Selamat pagi, Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi.
3: Melaporkan dari pintu tol Banyumanik arah ke Ungaran Solo. Sangat ramai banget. Mungkin liburan ya, liburan panjang.
0: Liburan panjang.
3: Sekolah, bis-bis banyak.
0: Wih rame nih.
3: Atau mungkin
0: menghindari minggu depan.
3: Ngaleh. Oh maaf, gombel yang macet. Terima kasih.
0: Oke, karena perakiraan dari kawan-kawan di Polda Jawa Tengah ya, itu kalau puncak volume kendaraan di arus liburan ini akan terjadi minggu depan sih kawan. Kayak minggu depan di hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu-gitu kawan. Karena minggu depan kan tanggal 13 sudah pada mulai masuk tuh sekolahannya. Jadi ya perakiraannya kalau aku buka dari beberapa rilisnya kawan-kawan di Polda Jawa Tengah, nanti akan hari ya Kamis lah ya. Mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12 tuh akan ramai. Siapa yang akan menuju ke Jogja atau menuju arah ke Solo nih? Tol Semarang-Solo di gerbang tol Banyumanik udah mulai rame loh. Salah satu indikatornya volume kendaraan di gerbang tol Banyumanik tol Semarang-Solo padat adalah gerbang tol miring atau OEB-nya itu dioperasionalkan. Nah itu tandanya lalu lintasnya terjadi peningkatan volume yang cukup signifikan. Ini soalnya aku lihat dari videonya Pak Heru Setiawan yang lajur paling kiri untuk gardu miring atau gardu OEB-nya dibuka itu. Berarti tandanya volume kendaraannya memang cukup padat nih. Menuju arah ke Jogjanya. Oke, matur suwun ya informasinya Pak Heru Setiawan sama Pak Aji. Oke, Pak Aji menambahkan, Brangsong udah progress finishing kok mas. Yowis, syukurlah kalau gitu. Soalnya progress finishingnya juga kemarin kita dapatkan di hari Selasa Pak. Rebo. Rebo tuh informasinya sudah di curing tuh. Asik, di curing. Sudah di, apa? Semproti air gitu. Tapi, atau masih, atau sudah bisa dua lanjurnya di Brangsong. Jadi nanti biar diinformasikan lagi lah, aku tak bersama Pak Faik dulu. Katanya Pak Faik kok dari Melahan ke Trengguli mulai ada kepadatan 300 meter pada di traffic light Trengguli. Oh oke, baik kepadatan traffic light aja ya kan, berarti gak ada kejadian. Kemudian ada Pak Danang.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Kudus ke Semarang. Ini jam 8 lebih 51 menit sudah sampai Trengguli. Masih sudah lalu lintas terus sampai Trengguli arah Semarang lancar kedua arah. Cuaca cerah. Itu Mas Yuda, matur nuwun.
0: Oh sip, oke, matur suwun Pak Danang. Informasinya Pak Danang sama Pak Faik ya, itu sama-sama di Trengguli. Pak Edi Suprianto nih tadi menuju ke Kudus toh, sudah sampai mana Pak Ed?
5: Di Pasar Kliwon Kudus mas, tidak ada aktivitas sama sekali. Lalin masih lengang, sepi sekali. Kalau setiap hari begini menyenangkan kayaknya.
0: Semarang Demak Kudus ki benisu lho ki wis hampir 1 bulan. Ya enggak ding, kepotong kemarin waktu akhir Juni itu ada genangan air ding. Tapi dari awal apa dari minggu ini toh Semarang Demak Kudus di jam 6 sampai jam 9 pagi oke kok guys. Enak toh lancar situasinya. Kok Wendy?
6: Selamat pagi pun. Pukul 8.46 ya melintas di Golok, masih terpantau lancar pun di OTW ke Prican ya. Cuaca juga cerah pun. Wah, Pak Faisal Permadani mau ke Jogja.
0: Permadani.
6: Wah, piknik kiki piknik. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Wendy Yuwono laporannya. Oke, sementara itu ya guys. Lancar, arus lalu lintasnya menyenangkan sekali. Ini Sabtu dan ini pagi, walaupun ya jam 8 sampai jam 9 ini udah mulai rame ya. Pak Dono Sulistiono, Pak Don, aku mengkopi laporannya Pak Aji itu. Tadi Pak Aji ngasih informasi dari Weleri ke Semarang, Pak Dono, merambatnya di Cepiring aja dan itu pun yang arah Semarang. Kalau menuju arah ke baratnya sementara masih lancar Pak Dono Sulistiono. Aku mengkopi laporannya Pak Aji itu yang barusan masuk laporan terakhir sampai dengan Brangsong. Brangsongnya pun juga lancar saja. Kedua

arahnya. Cepiring tadi ada antrian imbas truk mogok Pak Dono Sulistiono, cuma yang arah Semarang kalau arah baratnya masih lancar. Ya wes, happy weekend ya semuanya. Selamat berlibur untuk Anda kemanapun Anda menuju. Minggu depan tuh aku ada agenda loh, Kang Waras. Ya. Minggu depan yang pertama aku punya agenda ke Jeporo. Iya, aku ngisi kuliah tamu di Jeporo minggu depan. Terus nanti juga aku mau nge-MC juga di SMK Wisuda Karya Kudus. Yeay, kasih tahu. Tapi kok aku baru bilangnya jam 9 ya. Aku tuh mau tanya rekomendasi tempat-tempat nongkrongnya, gaul-gaulnya anak-anak Jeporo sama anak-anak Kudus gitu, kawan. Biar aku rata langsung balik. Yustasi sesok lah. Jadi selamat beraktivitas ya Kang Warasika. Have a good day semuanya. Selamat akhir pekan dan selamat berlibur. Silahkan Anda menuju kemanapun itu, masih baik sampai dengan jam 9 pagi ini lalu lintasnya, cuma memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Salah satunya di tol Semarang Solo tuh, dari gerbang tol Banyumaneknya udah kelihatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo mencatat sebanyak 55 jamaah haji asal Jawa Tengah wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Mayoritas jemaah yang meninggal dunia berusia di atas 60 tahun akibat penyakit penyerta yang diperparah kelelahan serta cuaca ekstrim di Arab Saudi. Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Azka Amalia merinci 50 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 orang di pesawat dan 4 lainnya setelah tiba di tanah air. Saat ini seluruh jemaah haji Jawa Tengah yang tergabung dalam 81 kloter telah selesai dipulangkan dan diminta tetap memantau kondisi kesehatan masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengancam akan menutup atau menggulung tikarkan badan usaha milik daerah atau BUMD yang terus-terusan mengalami kerugian dan membebani keuangan daerah. Salah satu yang kini menjadi sorotan tajam adalah PT PRPP Jawa Tengah yang merugi sejak 2 tahun lalu. Guna menyelamatkan aset tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini tengah berikhtiar mencari investor untuk melakukan penyihatan perusahaan. Rencananya, lahan seluas 20 hektar milik PRPP akan disulap menjadi kawasan sport center modern dan ruang publik yang terkoneksi langsung dengan kawasan Pearl of Java. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tes. Masih menyala tuh nih mikrofonnya. Masih. Maaf, aku kembali lagi tadi padahal sudah. Wassalamualaikum, mohon maaf ya kawarasika ya. Halo, selamat siang semuanya. Nah, Kelana Kota siang di sesi selanjutnya kawarasika. Kita update dan juga kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana di hari ini di tanggal 4 Juli 2026 kawarasika. Bagaimana informasinya? Soalnya tadi dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari jam mana menjelang jam 9 ya, dari jam 8 sampai menjelang jam 9 udah mulai rame nih, terutama yang arah menuju ke selatan nih, ke Solo, ke Jogja, dan ke berbagai lokasi dan juga daerah nih kawarasika. Akan pada kemana ya situasinya siang hari ini? Jadi selain menuju arah ke Jogja, Solo, dan sekitarnya, selain itu masih baik ya, lancar kawarasika. Jadi di kawasan Jalan Pantura, Semarang Demak Kudus lancar. Lancar banget kawarasika, percaya deh, lancar. Ya mungkin rame-rame digenok kan biasa toh. Rame-rame digenok kan biasa, emang sudah bentinane dan saat ini antriannya masih terpantau mengalir kondusif aja secara waktu dan secara jarak ya. Secara waktu dan juga secara jarak masih baik situasi lalu lintasnya. Yang pada puter balik di Gebang Anom dan sekitarnya ya kawarasika. Ini Pak Bayu Nur Hadi lancar Pak Bayu, sejak tadi nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan dan signifikan di sepanjang Pantura Semarang Demak Kudus. Tadi juga menjelang jam 9 ono Pak Sopo ya mau ya, terakhir yang ngasih info ya Pak Danang. Pak Danang dari Kudus mau ke Semarang juga nih, sampai dengan sekarang belum ada notes kembali. Pak Faik juga kan menuju arah Semarang tuh tadi dari Jeporo, masih belum ada notes dan juga hambatan lagi. Terengguli aja biasa normal merambat karena lampu traffic light dan juga volume kendaraan dua arahnya. Begitu ya Pak Bayu Nur Hadi untuk jalur Semarang Demak Kudusnya nanti sampai dengan Pati. Lalu ada Pak Naga Bonar katanya Semarang arah Banyumanik tuh bukan cuma Semarang arah Banyumanik, lalu lintas dari Semarang menuju arah selatan itu bukan cuma hanya di gerbang tol Banyumaniknya aja loh yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, katanya Pak Naga Bonar. Di jalan arterinya Jalan Setiabudi menuju arah Banyumanik juga sama, sudah mulai padat. Menuju arah mana ya? Arah selatan semua lah. Masa ke arah utara? Wong libur kok arah utara? Ya arah selatan lah. Solo, Jogja, dan sekitarnya. Banyak loh tadi kawan Rasika yang pada apa berbagi atensi menuju arah ke sana kawan Rasika. Jadi di kota Semarang juga ini arah selatan sudah mulai rame ya kawan Rasika. Satu di gerbang tol Banyumanik arah menuju selatan tuh, soalnya semua gardunya itu dioperasikan termasuk gardu miring. Kemudian yang ke dua ya nih laporannya Pak Naga Bonar nih, di Jalan Setiabudi pertigaan Tol Srondol menuju arah ke selatan ya, dan menuju arah Banyumanik juga sudah mulai ramai situasinya. Pak masih antre di sana nggak Pak? Coba dada Pak, soalnya aku lagi buka CCTV di pertigaan Tol Srondol nih. Coba ngawe Pak, tangan Anda mobil warna apa? Mobil warna putih, silver, biru, abang, atau yang mana? Ini soalnya warna mobil yang terlihat dari kamera saat ini warnanya itu tok. Putih, silver, abang, hitam, atau pakai helm ini. Canda ya Pak. Atau pakai helm ini, tapi memang kelihatan sih udah mulai padat ya, menuju arah ke selatan semua. Ya wis, karena memang wayahe ya guys, rasa nesu, nek somene dalane ono sing macet atau ono sing rame, ini memang wayahe padat, tempat wisata juga pasti akan ramai. Kemudian juga lokasi-lokasi yang memang akan menjadi fokus kegiatan masyarakat ya, lokasi wisata, jalan raya menuju akses wisata pasti akan ramai. Jadi rasa nesu ini memang wayahe kawarasika ya. Oke. Oh Pak Naga Bonar arah keturun. Ya wis berarti raketok Pak. Tak kira ikut antre tiwas aku mengarahkan Anda untuk ngawe-ngawe tangan. Iya guys, kalau gitu lanjutin aja. Tadi kan aku tanya ya, minggu depan aku akan roadshow loh. Asik.
1: Sok ngartis banget gue, mohon maaf ya guys.
0: Aku mau ke Jepara dan juga ke Kudus, kawarasika. Ayo berikan aku tempat-tempat sing Tapi tempat-tempat sing ojo sing makanan tradisional ya aku pengen ke tempat anak-anak gaulnya Jeporo atau Kudus itu ngawara sika di mana kawan? Ada enggak tempat-tempat gaulnya gitu? Siapa tahu aku nyantol anak-anake keluarga Jarum atau atau aku nyantol putu-putune apa Jambu Bol gitu ya rak pop. Enggak ya guys, bercanda ya, itu cuma bercanda aja. Jadi mana Kawarasika ada rekomendasi tempat sing gaul-gaul gitu enggak, Kawarasika yang di Kudus? Gila nih banget ya, di Kudus sama di Jeporo Kawarasika ada enggak, Kawarasika ya, siapa tahu nanti aku bisa ada koneksi lah gitu sama Mbah Sopo ya kan, terus ditelusuri itu kok cucu cicite Jambu Bol iki atau cucu cicite Jarum iki kan, oke okay kan. Pak Reza Hasdianto. Wah, ayo Pak Reza, ayo, kapan, ayo. Bu Ina, aku mau ke Bandungan ini, dari Gunung Pati Unes. Monggo Bu Ina, ini situasinya masih baik, sementara di jalur utamanya dulu ya. Di jalur utama yang bisa kita pantaunya sementara masih baik. Di jalur utama Semarang Lemah Abangnya ya, Semarang Ungaran Lemah Abang di jalan Soekarno-Hatta, jalan Jenderal Sudirman, sementara masih baik. Tapi untuk jalur pantauan di lokasi di Bandungannya nih kayaknya belum ada note sih, tapi sementara masih normal ya, karena rekayasa lalu lintasnya mulai besok Kawarasika di hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, Pak lagi, Bu Ina. Kemudian ada Pak Didik Sigit Setiawan. Ini aku cuma membuka satu segmen tok ini aja ya. Nanti dilanjutkan terus sama kawanku selanjutnya. Setelah ini aku cuma membuka satu segmen tok. Karena apa yang akan melanjutkan nih, Doni Azarianto masih lagi ada agenda, jadi agak terlambat. Jadi aku cuma melanjutkan satu segmen ini tok ya guys. Nanti setelah ini dilanjutkan sama Doni nanti. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda, saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Simpang 5 ya. Baru nanti Simpang 5 ke Bawen. Lalu lintas terpantau lancar Mas di kedua arahnya. Yang biasanya KIW macet juga lancar. Ya, hanya sedikit di Kalibanteng itu wajar karena lampu merah ya dan numpuk di situ. Overall masih lancar sih Mas Yuda dan kawan-kawan sekalian, untuk cuacanya jelas panis.
0: Oke. Okay.
2: Itu Mas Yuda. Mau meh voice note, Bang, kok nek penyiare wis ganti tenise. Ternyata Mas Yuda masih di sini. Itu Mas Yuda. Yuda berarti ke Kudus ke Jeparanya naik apa Mas Yuda?
0: Pas
2: bareng Koh Wendy ta Mas Yuda?
0: Mah aja.
2: Aku khawatir kalau kamu bareng Koh Wendy. Aku takut mahkotamu hilang.
0: Mah mending numpak Semeru aku lah, gampang. Numpak Semeru bayarnya yang 80.000 iso turu. Nah aku naik semawane naik Bengkoh Wendy, aku kudu melek ra. Ra iso turu, ra penak karo sing nyopir, ya kan? Makanya kalau aku lebih daripada nebeng ya. Nah, aku menyadari nek sawane aku ra iso nyetir mobil ya kan. Jadi makanya instead of nebeng, nek nebeng kan kita kudu ngregani to istilahnya, ngancani ngobrol kayak atau melek kayak atau gimana gitu kan. Nah, sementara kan aku juga ya pasti ya, mumet-mumet sidik ya, pengennya turu ya, pengennya merem. Nah, mending numpak Semeru aku iso turu ya, karo sama Wendy Yuwono aku malah ra penak nanti. Kudu melek jembreng. Ya wis lah, itu dulu. Aku cuma ini aja tok ya, satu segmen ini tok ya. Ini setelah ini Doni. Setelah ini Doni kawan di Kelana Kota Siang, nanti dipantau lagi di jam 9 sampai selesai nanti ya Kawarasika.

Halo, selamat akhir pekan kawan. Happy weekend. Lanjut, Lara Kota di akhir pekan. Setelah Yuda, saya Dodi Ashar bersama Anda. Kabar-kabari ya, situasi di jalan, cerita dari jalan Anda di akhir pekan ini. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500. Tapi saya awali sesi ini dengan kita simak bareng-bareng informasi-informasi terkini dalam jaring radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa melalui pembagian paket sembako dalam program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk di wilayah pedesaan. Selain membagikan sembako, program Bunga Desaku juga digunakan untuk menyerap aspirasi warga terkait infrastruktur, pertanian, dan dukungan bagi pelaku UMKM. Pemkab Jember juga mensosialisasikan layanan kesehatan gratis melalui program UHC agar manfaat kebijakan pemerintah dirasakan merata oleh masyarakat. Diharapkan, langkah ini mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli warga, dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Stigat FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang menyampaikan, Armada Bisalukes akan tetap beroperasi melayani antar jemput siswa meski program angkutan pelajar gratis diluncurkan pada Juli 2026. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana mengatakan belum ada pengalihan atau penghentian operasional Bisalukes karena layanan angkot gratis pelajar dari Disub masih belum beroperasi. Nantinya, Disdikbud akan berkoordinasi dengan BKAD Kota Malang untuk pemanfaatan Bisalukes setelah program dijalankan karena seluruh kendaraan tersebut merupakan aset Pemkot Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Turunnya harga telur membuat peternak ayam petelur mulai menanggung kerugian dan berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga. Suciani, salah satu peternak ayam petelur di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bilang harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp20.000 per kilogram. Menurutnya, harga telur yang ideal agar peternak tidak merugi seharusnya berada di atas Rp24.000 per kilogram. Dengan kondisi harga saat ini, pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup tingginya biaya pakan dan operasional kandang. Untuk mengurangi kerugian, Suciani memilih menahan sebagian stok telur dan menunda penjualan sambil menunggu harga kembali membaik.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan fiskal dan ekonomi global. Fatoni mengapresiasi langkah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sebagai Ketua Apeksi yang mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan obligasi daerah. Surabaya sudah menjadi contoh inovasi yang dapat dibagikan kepada daerah lain.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Iya, dari Adrian Khalif 2001 kali, pakai satu ya. Ya, ya, ya, itu menunjukkan keistimewaan. Kalau 2000, nopek ya. Kok nopek, kok 2000? Nopek 200 dong. 2000 berapa? Noceng. Kalau noceng 2000 mah biasa, 2001 biar gak biasa. Oke. Okay. Ya, kalau soal gak biasa, saya agak-agak apa namanya penasaran gitu. Kok ini si berangsong gak biasa ya? Gak biasa in the good way, dalam artian yang bagus. Berangsong kok lancar sih, alhamdulillah sih. Cuman gak biasa aja, biasa tuh suka tersedat gitu. Ini aman semuanya. Ya, semoga aman terus. Maksud saya, apakah ada perkembangan baru ya di berangsong ya? Nanti kalau yang biasa lewat sana boleh kasih tahu aku ya. Sementara itu, kalau Anda lewat di Cepiring dong. Cepiring itu masih ada antrean kawan. Cepiring yang dari arah barat ya menuju ke arah Kendal itu ada antrean lumayan panjang. Kalau arah sebaliknya aman. Oke. Itu. Nah ini kalau yang di jalur Soekarno-Hatta Kendal itu ada antrean yang dari arah Kendal menuju ke arah Cepiring. Ya, ini lumayan sih, agak melambat ada antre. Nanti update ya, kalau ada yang sudah lewat sana, tambah-tambahkan informasinya. Kalau Pantura Timur, ini bagus kalau yang mau ke arah timur. Ya kan, Pantura Timur ke arah timur tuh bagus. Maksud saya Semarang, Demak, Kudus tuh aman semuanya. Kudus, Demak aman. Nah, Demak Semarangnya ini udah mulai agak melambat ya, kawan, di kawasan batas kota tuh. Polsek Sayung, Polsek Sayung. Ya, itu udah mulai agak-agak melambat. Di Artono udah agak-agak mulai melambat ya. Kayaknya jam-jam rob mulai masuk deh. Nanti tambahkan informasinya. Nah, yang lainnya, yang ini antara biasa nggak biasa, tapi mungkin biasa aja deh. Maksudnya biasa itu sering terjadi kawasan Cipta dong. Ini ada antrean sekarang. Siap-siap ya mau lewat kawasan Cipta. Nah, kemudian kalau mau ke arah selatan itu biasanya kan Gombel gimana? Gombel aman.

0: Kan. Terus naik ke Semarang lantai 2 ya. Gombel naik ya kan, terus ke seputaran di ada TLAD Setiabudi udah mulai agak padat di situ ya. Lepas itu tapi los terus sampai naik Ungaran ya, Pudak Payung Ungaran itu enggak ada masalah tuh. Ungaran misalnya bablas mau ke arah bergas ke Bawen itu masih aman. Bawen itu yang padat di depan terminal arah ke Bawen lumayan nih. Mulai depan terminal ke arah Ambarawa agak padat, terus yang dari arah exit tol Bawen menuju ke arah terminal Bawen itu juga agak padat. Di situ aja sih. Lepas itu enggak ada masalah. Nah, yuk mantau jalan bareng-bareng Pak siapa dulu? Pak Eko Chandra ya. Pak Eko Chandra. Tadi jam 9.29 Pak Eko Chandra.
1: Selamat pagi kawan Rasika semua. Melaporkan kondisi lantai 2 Kendal lantai 2 sampai tol Kerapiak mulai ramai lancar, cuaca cerah. Di KM425 arah ke Jatinggalah sudah mulai ada penyempitan ya. Mungkin akan ada perbaikan jalan atau apa itu. Cuman baru rambu-rambunya aja ya yang ditata di tengah-tengah. Itu informasinya.
0: Makasih Pak Chandra dan co-drivernya ya. Ya, jalan tol dalam kota, tol ABC, Semarang ABC, Krapyak ke arah Jatinggalah siap-siap mau ada perbaikan jalan. Kemarin juga antre cukup panjang tuh sampai malam tuh ya. Oke, lanjutnya Pak Arif Sultong. Gitu kalau orang Prancis. Arif Sultong. Monggo, Pak.
2: Pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Pagi kawan-kawan Rasika. Mas Doni minta infonya dong ini dari Rumah Sakit Hermina Banyumanik mau menuju ke Kudus. Di mana lalinya Mas Doni? Selamat bekerja, selamat beraktivitas.
0: Thank you. Selamat beraktivitas juga ya Pak Arif Sultong. Banyumanik menuju ke arah Semarang terus ke arah Kudus ini secara umum aman, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Jalur konven, jalur non tol aman, lewat tol juga enggak ada masalah. Termasuk keluar di exit tol Mukti Arjo itu aman loh ya. Ini sesuatu. Kalau biasa Anda lewat di situ kan padat, kalau mau lewat exit tol Mukti Arjo lancar sekarang tuh. Iya kan? Ya, tapi putaran Kubro yang dari arah pelabuhan agak antre dikit aja. Lalu Pak Soleh ya. Pak Soleh monggo.
3: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi,
3: alhamdulillah
0: Pak.
3: Pagi hari ini jagoan saya lolos Mas Argen.
0: Yeay. Agak
3: susah payah
0: alot, 32 bener,
3: tadi ditambahin waktu.
0: Yo.
3: Mas Doni ya. Untuk saran hari ini semangat ya. Biar semangat tak kasih pantun Mas Doni.
0: Asik.
3: Sinar matahari di pagi hari menembus awan. Sambil minum kopi ditaruh di gelas. Selamat pagi Mas Doni, selamat bersiaran. Saya siap menemani sampai nanti jam 12. Tolong dibalas, Mas Don.
0: Aduh. Ya. Oke. Ini hari yang cerah banget ya setelah Pak Soleh kasih apa namanya pantun. Saya mau memuji Tuhan karena memberi hari yang cerah ya. Kucing duduk dekat jendela melihat orang lewat berlari. Pagi cerah terasa leganya hati ini. Semoga bahagia datang hari ini untuk kita semua kawan Rasika, amin. Makasih ya Pak Soleh ya. Oke. Pak Glenn Hertanto, ini Cepiring macet arah ke Semarang, ekor Masjid Karangayu. Ya, beneran. Pantura Barat siap-siap ya. Yang agak ada catatan di Cepiring yang dari arah barat menuju ke arah Semarang ya, itu ekornya sampai di Masjid Karangayu. Pak Glenn Hertanto, terima kasih Pak untuk informasinya. Kemudian ini adalah Pak Yan Bul. Ya, ini mau jalan Kudus ke arah Semarang. Ini aman. Kudus ke arah Semarang aman, tapi mulai agak padat dikit di seputaran ini nih, apa namanya, di Polsek Sayung tuh. Itu agak-agak padat-padat dikit. Tapi so far sih aku bilang not a big deal, ya kan. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
4: Pak, siang Mas Doni. Izin melaporkan, saya tadi lewat di Ronggolawe arah ke pelabuhan, lancar ya Mas. Jadi saya masuk dari pelabuhan menuju ke TL Tanah Mas. Kalau yang menuju ke TL Tanah Mas atau menuju ke Kalibanteng lancar, tapi yang menuju ke dari barat menuju ke timur itu mulai ada ketersendatan Mas Doni. Apa yang tadi Mas Doni beritakan 1000% benar kan? Gitu saja Mas Doni. Matur suwun, sugeng siang.
0: Matur suwun Pak Edi Harjodo. Yes. Sekarang jam 9.47. Ini akhir pekan. Akhir pekan itu saatnya untuk kita recharge ya istilahnya ya. Apa sih? Menyuntik kembali energi. Dan yang disebut energi itu gak cuma energi untuk lahir aja, tapi untuk batin aja. Seriusan. Jadi physically kita bisa capek ya, tapi emotionally kita juga bisa capek. Dan dua-duanya butuh di recharge. Oke? So, manfaatkan akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya kawan. Ingat, kita adalah manusia kuat.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

105,6 FM Prasika USA Ungaran, Salatiga Ambara, one of my favorite female singer, Kelly Clarkson. Stronger. Nah, kalau ngomongin negara kuat di bola, itu Argentina salah satunya. Tapi agak-agak lumayan juga Argentina dibuat jatuh bangun ya untuk mengalahkan Cape Verde di Pildun 26 ya. Si Cape Verde ini lumayan juga ya. Dia konon tidak pernah kalah dalam 90 menit ya di Pildun 26 nih. Cape Verde emang boleh dibilang satu putri Cinderella yang menarik perhatian, ya kan? Itu akhirnya emang harus terhenti, tapi terhenti yang cukup terhormat, kalahnya sama tim hebat gitu. Ya ya, jadi kita kasih apresiasi untuk Cape Verde pastinya, ya. Gak pernah kalah dalam 90 menit sepanjang Pildun 2026. Dan Argentina, mereka sekali lagi salah satu negara kuat ya di bola. Dan ini nanti dia ketemu Mesir ya di babak 16 besar Pildun 2026. Nah, soal Argentina, tadi tuh Pak Fauzi kirim gambar dong. Gambarnya adalah antrean di gerbang tol Banyumanik, okay. Dan gambarnya itu adalah kayak ada rombongan fans Argentina gitu lagi antre di gerbang tol Banyumanik. Aku pikir lagi ada euforia gitu kan, fans-fansnya Argentina di Semarang ya kan, konvoy loh di jalan tol. Begitu naifnya saya. Nah, saya nanya, "Dok, ini rombongan apa?" Ya kan? Terus ketawa dok Pak Fauzi, "Hehehehe, ini aslinya." Set, ya kan, dia bikin AI generate ya, jadi diedit itu, dan itu hampir aja aku ketipu. Poinnya adalah hati-hati ya kalau Pak Fauzi ngirim gambar atau kalau Pak Fauzi ngasih kabar, dicek, tanya lagi, "Pak, ini seriusan?" Udah ditandain tuh Pak Fauzi. Ya. Oke, jadi poinnya yang mau lewat di gerbang tol Banyumanik itu ada antrean kurang lebihnya itu 10 sampai 15 kendaraan, tapi ini bukan rombongan fans Argentina yang lagi konvoy terus antre di gerbang tol Banyumanik. Kagak ya. Aku lagi mikir fansnya Argentina apa sih nyebutnya? Sorry, aku tuh nggak begitu bola mania sih. Ya, ini siapa nih? Om Sengmo ya, ini kasih bikin stiker, bukan stiker, poster, ya kan? Messi dan kawan-kawan hampir pulang ke Tanjung Priok gara-gara si Tanjung Verde. Ya. Hampir aja ya. Waduh, jatuh bangun. Tapi kadang kita pingin juga tampilnya sosok-sosok yang ini ya kawan ya, yang underdog gitu kan, bisa benar-benar jadi dog gitu kan. Jadi watchdog. Gimana kalau si Tanjung Verde menang gitu dan beneran bikin Messi DKK pulang ke Tanjung Priok gitu. Seru juga. Seru buat yang fansnya Argentina. Oh, tidak. Ya kan? Ini jam 10. Kita break sebentar. Nanti kita ikuti kabar Jateng, kabar Jawa Tengah, terus lanjut lagi berkelana kota di akhir pekan.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus penggunaan aplikasi presensi fiktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes memasuki babak baru. 9 guru ASN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di rumah tahanan kelas 2B Brebes. Kasus ini terungkap setelah adanya pengakuan sejumlah oknum guru yang menggunakan aplikasi ilegal berbayar sejak tahun 2025. Hanya dengan membayar Rp250 per tahun, para ASN bisa melakukan absensi dari mana saja demi menghindari pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kepala BKP SDMD Brebes, Maskur Samsul Haris, menegaskan pihaknya memastikan sistem tersebut ilegal dan diduga kuat merupakan hasil peretasan oleh pihak luar. Seorang warga Kabupaten Batang, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar Rp1.510.000.000 dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya, Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar Rp1.540.000.000 yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan setelah dilakukan penelitian menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hai, selamat pagi kawan. Ini akhir pekan yang luar biasa. Luar biasa itu artinya adalah Anda akan bisa melakukan hal-hal yang nggak biasa. Kalau biasanya kan dalam tanda kutip terjebak. Nggak usah terjebak ya, nggak enak. Kita melakukan rutinitas kita di tempat kerja. Apakah itu di kantor, apakah itu di pasar, apakah itu di sawah. Ya kan dimanapun gitu. Nah weekend mungkin agak-agak beda. Emang kalau yang pedagang, petani bisa weekendan gitu ya? Nah kalau pedagang, petani mah terserah kita mau apa diatur dewe ya kan. Tapi kalau karyawan, petugas perusahaan itu ngikutin jadwal perusahaan biasanya. Kantor-kantor kan weekend libur ya. Ada yang Sabtu Pak masuk setengah hari. Kalau teman-teman ASN weekend libur ya. Atau juga ada kantor-kantor swasta yang weekend Sabtu Minggu tuh libur. Oke, semoga menyenangkan. Nah, weekend ini mungkin mau perjalanan agak jauh gitu kan. Mau liburannya agak jauh. Dolane rodo adoh. Pak Oscar. Hei, Pak Oscar. Long time no see. Ini mau ke Solo via tol. Gimana kabarnya? Lama gak ketemu kita ya, Mas Doni. Iya nih, Pak Oscar. Padahal cuma segitu doang ya jaraknya ya. Pak, ke Solo aman, Pak, jalan tol. Ya. Cuman emang padat tadi yang sudah di gerbang tol Banyumanik itu kok gerbang tol Banyumanik ya Pak Oscar kan dari Ungaran dong nggak lewat sana kali ya ini lewat tol ke arah Solo Pak ini aman semua sih saya lihat nggak ada masalah besar. Oke, kemudian sekaligus saya cek jalan tol. Jalan tol itu, bentar. Jalan tol yang di jalan tol Semarang ABC itu agak-agak padat dikit. Yang di jalur arah ke Tembalang ya, mulai dari Lingkar Jangli ke arah Tembalang itu agak-agak merambat. Semoga karena volume aja sama truk-truk yang lewat di tanjakan agak melambatkan ya. Semoga karena itu aja, lepas itu los, nggak ada masalah, nyampe ke atas Semarang lantai 2 lewat tol, bablas sampai Banyumanik, Ungaran, Bawen, itu nggak ada masalah. Kemudian tol Semarang ABC tadi di siap-siap di Manyaran ya arah ke Jatingaleh itu mau ada perbaikan jalan tadi ada yang Pak Eko Chandra ya udah persiapan kasih rambu-rambu nih gitu kan. Exit tol Kerapia agak padat cuman antreannya ada cuma enggak panjang banget. Lalu padat dikit di Untak. Dikit aja yang arah ke Jatingaleh dari Manyaran. Lanjut kalau tol Semarak, ini saya cek. Tol Semarak masih aman. Secara umum ya, nggak ada masalah. Kemudian, tadi tol TMJ udah aku cek ya. Oh ya, tadi sama Pak Oscar yang mau ke arah Solo. Itu so far so good.

0: Pak Pedro. Selamat pagi Pak Pedro. Kirim informasi lewat video dari perjalanannya. Di mana nih Pak? Video.
1: Pagi, mas. Oh. Nah, ini loh mas.
0: Ini mana?
1: Sangat mengerikan.
0: Oh.
1: Antrian truk. Dan kita harus melawan arah.
0: Oh. Oh.
1: Paksa. Ada yang mogok.
0: Oke.
1: Depan sepertinya butuh distut.
0: Oh gitu.
1: Kalau sudah seperti ini, bagaimana tanggung jawabnya? Apakah ini tidak membahayakan? Sudah tahu gini malah ini ada yang parkir lagi di sini.
0: Oh my god.
1: Istimewa.
0: Wow. Jadi harus lewat jalur yang di bawah dan jalur di bawah itu melawan arah. Gitu ya. Ini gua chat. Ada yang parkir. Oke. Ini ngikutin perjalanannya Pak Pedro. Videonya masih panjang lagi. Oke, ntar di bawahnya masih ada lagi coba. Oke. Ini sampai mana
1: sudah
0: nih Pak?
1: Sudah berlubang kembali.
0: Berlubang kembali. Jalannya.
1: Bisa dilihat di bagian depan. Truk-truknya.
0: Jalannya berlubang.
1: Kalau yang nggak lihat bisa kecentel.
0: Iya sih, cukup dalam. Iya.
1: Belum lagi kerusakan di depan pom bensin kali Pancur.
0: Okay.
1: Ataupun di jalan Abdurrahman Saleh juga lebih parah.
0: Oke.
1: Mulai berdebu kembali.
0: Iya.
1: Bagaimana tanggung jawab Pemkot? Bagaimana tanggung jawab pemilik proyek? Karena biasanya kalau pas melakukan penambalan yang melakukan sepertinya juga dua belah pihak dari proyek maupun dari Pemkot. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, siap. Saya masih mencoba mengumpulkan keseluruhan gambar berita dari ini. Tapi tadi sempat ada clue-nya ya. Jalan yang rusak, agak seputaran Kali Pancur, ya. Ini kaitan sama proyek, Pak. Bisa di ini, Pak. Ini persisnya di mana? Terus proyek apa nih? Mohon maaf ya, saya pada banyak masih mencoba menganalisa karena mungkin saya ahistoris. Pak Pedro mungkin bisa ditambahkan informasinya dan coba agak lebih singkat ya Pak ya. Saya takut kalau masing-masing Anda kawan kirim kabar lewat video 3 menitan ya. Waduh, kasihan saya untuk membagi waktunya. Ya, Pak Pedro matur nuwun. Kemudian ini Pak Zainuddin. Monggo Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Mas Doni Azhar.
0: Nggih.
2: Ada Doni Azhar jalanan berarti lancar pas hari Minggu. Hari Ahad, pekan.
0: Belum dong.
2: Bukan hari Ahad. Ini saya perjalanan dari Sukolilo Mas.
0: Okay.
2: Menuju ke Prawoto. Alhamdulillah diparingi lancar Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Maklum enggak ono jas sekolah, enggak ono wong mangkat kerja
0: hari
2: Ahad Mas.
0: Iya sih.
2: Nanti dari Prawoto menuju ke Babalan, undaan Kudus, lingkar Kudus yang sebelah barat, lanjut ke arah Demak. Nah, pertanyaannya yang menuju dari Sayung, bagaimana Master Boyonya? Apakah ada ritual kemacetan atau bagaimana, Mas Don ya? Semoga lancar semuanya ya, Mas ya.
0: Yeah.
2: Amin. Amin. Mas kabarnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayung sekarang ini boleh dibilang masih kondusif ya Pak ya. Padat-padat dikit aja di kino abis pasar Sayung. Tapi so far sih aku bilang nggak begitu masalah besar ya. Belum. Belum. Ya semoga enggak sih. Sekarang ini aman sekarang. Terus yang di batas kota biasa putaran tuh agak anu sedikit melambat dikit. Itu Pak. Terus Raya Kaligawe yang arah ke kota itu padat beberapa titik di Polsek Genuk di seputaran Terboyo tapi belum signifikan menurut saya. Lalu saya ke Pak Adi Nugroho, beberapa negara yang melaju ke 16 besar, Prancis, Spanyol, Argentina, Portugal, Inggris. Mungkin terbaru Kolombia, nunggu sesaat lagi sedang tanding. Saat ini 1-0 untuk Kolombia, menit ke 80. Oh, 1-0 untuk Kolombia ya. Kolombia itu lawan siapa tuh, saya sempat ngelirik sebentar. Kolombia sama Ghana ya. Kolombia lawan Ghana. Oke, jadi yang udah melenggang ke 16 besar Prancis, Spanyol, Argentina, Portugal, Inggris. Nah mungkin terbaru nanti Kolombia. Nunggu saat lagi berlangsung tanding lawan Ghana. Sementara unggul 1-0. Oke, makasih Pak Suki Lia. Tanjakan kali Pancur, ada ketersendatan, ada truk mogok. Oke, ini saya sambungkan dengan informasinya Pak Pedro ya, Pak Pedro Hernowo yang tadi mengabarkan lewat video yang cukup panjang ada truk yang mogok kemudian menyebabkan antre di situ. Kemudian Pak Pedro harus ambil jalur yang melawan arah gitu ya. Nah, kemudian informasi berikutnya lewat video yang kedua, jalan yang rusak ya di kawasan Kali Pancur. Tapi ini tanjakan Kali Pancur ada ketersendatan, tanjakan Kali Pancur. Berarti yang mau ke arah Manyaran ya, dari arah Gunung Pati ya, benar ya Pak Suki Liar. Kemudian, oh ini Pak Pedro. Oke, siap nih.
3: Jadi poinnya gini Mas Li, di Kali Pancur itu kan ada galian C.
0: Oke. Okay.
3: Truk-truknya selalu konvoi dan besar-besar itu naik ke Kali Pancur dan cukup membahayakan bagi bagi pejalan
0: siap
3: pengguna jalan. Nah, di tanjakan itu kan cukup ekstrim dan mereka kadang-kadang selalu keluarnya bareng-bareng. Cukup berbahaya seperti pagi ini contoh di video tadi.
0: Siap.
3: Kemacetan cukup panjang dan beresiko buat pengguna jalan yang lain.
0: Okay. Ya,
3: kedua, kerusakan jalan yang cukup ekstrim, lubang, debu dan lain-lain panjang dan itu ngefek buat warga, kesehatan warga.
0: Nah,
3: gitu paham, Mas Doni. Paham. Jadi walaupun sudah ditambah, paling lubang lagi, tambah lubang lagi, ya itu seperti kerjaan-kerjaan yang tidak tuntas. Begitu Mas Doni. Cuma tanggung jawab pemerintah yang tidak tegas untuk menertibkan itu, walaupun itu proyek strategis nasional. Ayo kita cari solusi bareng-bareng biar warga pengguna jalan yang lain juga sama-sama nyaman dan aman. Terima kasih Mas.
0: Siap Pak Pedro Hernowo, terima kasih. Tadi ditambah informasi Pak Sukiliar ya. Jadi tanjakan Kali Pancur ada ketersendatan, ada truk mogok. Ini adalah truk yang ngangkut galian C dan ini konvoy banyak bareng-bareng gitu. Tanjakan Kali Pancur itu agak-agak riski ya, beresiko gitu. Nah tadi berarti begitu ada antrean maka jadi kendaraan harus lewat jalur bawah tadi berarti ya Pak ya. Itu melawan arah kan, karena dari atas harusnya dari atas aja kan, terus dia harus berbagi itu. Ya semoga enggak ada apa-apa ya. Terus bikin jalan yang rusak di sepanjang Kali Pancur. Ya ya. Ya, saya pernah lewat situ cuman memang sekali dua gitu dan saya sekali dua lewat situ aja udah nggak betah beneran, apalagi waktu nanti antri yang ada di persimpangan itu kan habis jembatan ya yang menuju ke arah Gunung Pati kan, itu ada persimpangan yang pernah tuh antri lama dan ampun dia debunya macam-macam panas gitu. Oke, jadi ini semoga menjadi catatan pemerintah, warga ini memohon pemerintah ini tegas gitu, bagaimana? Yang penting ini pemakai jalan bisa lebih aman lah gitu kan. Makasih ya Pak Pedro. Lalu kayak kita harus break dulu, ya kan? Kita harus break dulu. Nanti kita teruskan. Oke. Tapi kayaknya sudah ada yang gak sabar untuk menghibur yang masih dalam perjalanan. Yang udah gak sabar ini adalah si Gamal sama Andre sama Cantika. Kok Andre? Audrey. Gamal Lail, Audrey Cantika. Ini anak muda sih, suka gak sabaran. Alah.

Oke, GAC, thank you ya sudah menghibur kawan Rasika yang lagi di jalan di akhir pekan ini. Pak, Ibu Elena Palupi ya, ini melaporkan ada ketersendatan di pertemuan jalan menuju Alas Roban di Kutasari Gringsing. Ini pengecoran jalannya belum selesai gitu. Oke, ini videonya kita lihat dulu. Oke, Andre. Ini video bisa Anda lihat kalau Anda nonton dengerin Rasika dan nonton via aplikasi atau nonton dan dengerin via streaming. Rasikafm.com. Yap. Itu videonya macet di pertemuan jalan ruas jalan menuju Alas Roban di Kutasari Gringsing. Oke, ini dia antreannya. Ya, kemudian ini pengecoran jalan yang belum selesai yang menyebabkan antrean. Siap, makasih Ibu Elena Palupi yang mau lintas di pertemuan ruas jalan menuju Alas Roban di Kutasari Gringsing. Makasih. Kemudian yang lainnya, saya menyapa Mbak Dina di Wuleri. Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Pagi, ingin dengerin, siapa nih? Oh, Soulmate, akhirnya. Alright. Ini pas liburan ya, masih liburan ya. Mbak Dina Wuleri masih kelas, kelas berapa Mbak? Ya kan, ini apa namanya, SMK. SMK. SMK Muhammadiyah 3 Wuleri ya. Makasih. Siapa nih ya? Oke, sebelum menyapa yang lain, saya mau naik helikopter dulu ya. Saya mau naik helikopter dulu melihat situasi Kedung Sepur gimana di terkininya. Mulai dari Kendal. Saya lihat di Kendal itu masih aman di Brangsongnya. Nah, kalau yang di Wuleri itu masih ada, kok Wuleri ya, saya bilang selalu ya, Cepiring. Masih ada antrean itu sampai di SMP Negeri 1 Cepiring menuju ke arah Pasar Cepiring. Habis itu masih tuh antre nyampe di sampai di Jalan Raya Soekarno Hatta Kendal yang persimpangan dengan Jalan Raden Patah. Itu lumayan panjang ya, dari Cepiring SMP Negeri 1 Cepiring menuju ke arah Kendal. Brangsong masih aman. Kemudian kalau di Demak dan sekitarnya itu sekarang relatif kondusif ya, agak padat dikit di Pasar Sayung aja arah ke Semarang, tapi so far so good. Terus di Polsek Genuk agak padat dikit. Itu Pantura Timur, Semarang, Demak, Demak Kudus secara umum aman. Lalu di Grobogan bagaimana jalur timur tengah? Ini sudah mulai ada ketersendatan kawan di Pasar Meranggen. Kalau Anda lewat situ yang dari arah Prodadi menuju ke arah Semarang itu juga ada antrean. Arah sebaliknya juga sama, tapi agak mendingan yang dari arah Prodadi parah tuh. Jadi mohon siap-siap bersabar. The rest of this route jalur timur tengah Semarang Prodadi itu aman, cuman di Meranggen aja ya agak-agak riweh, padat, merambat dari arah Purwodadi terutama menuju ke arah Semarang. Ke arah Ungaran bagaimana? Aman masih dari Semarang lantai 2 menuju ke arah Ungaran, ini secara umum gak ada masalah ya, kabar bagus. Termasuk yang mau lewat di Gombel aman, di seputaran Serondol juga masih aman walaupun mulai ada peningkatan volume kendaraan. Nah, kelihatan menonjol di ini ya, simpang terminal Banyumanik tuh antrean udah sampai di toko emas Semar Nusantara. Halo Semar Nusantara, saya tunggu ininya, konfirmasinya untuk melakukan apa penyiaran produk di Rasika. Jalur Anda sering ada catatan loh ya kan. Ya, itu aja catatannya ya. Di seputaran
jalur Semarang dan Semarang lantai 2.

0: Sepur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Tuan CEO sudah tiba.
11: Selamat datang Tuan CEO.
10: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
12: Bukan.
11: Apakah karena orang dalam?
12: Bukan juga.
10: Lalu apa Tuan CEO?
12: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa.

0: Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Ashar. PLN pastikan tak ada lagi pemadaman listrik bergilir di sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak 21 Juni lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bilang kondisi sistem saat ini sudah lebih andal dan terus diperkuat untuk mencegah gangguan serupa terulang. Upaya penguatan dilakukan dengan menambah pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, serta peningkatan kapasitas daya listrik hingga sekitar 5 gigawatt. PLN juga menyiapkan tambahan pasokan 4,6 gigawatt pada tahun depan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional. Dengan langkah ini, PLN optimistis pasokan listrik di Jawa akan tetap stabil dan lebih terjamin keandalannya. Kementerian Agama ingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kecerdasan buatan atau AI sebagai rujukan utama dalam urusan agama. Menurut Kemenag, AI memang memudahkan generasi muda untuk mendapatkan info keagamaan secara cepat, tapi jawaban yang diberikan tetap harus diverifikasi. AI dinilai hanya berfungsi sebagai alat bantu mencari referensi atau merangkum informasi, bukan pengganti ulama ataupun lembaga keagamaan. Untuk persoalan hukum Islam atau fatwa, masyarakat tetap diminta merujuk pada ulama yang memiliki otoritas dan sanad keilmuan yang jelas. Dari ajang Piala Dunia 2026, kawan, duel panas sesama tim Eropa akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal memastikan tiket setelah menang dramatis 2-1 atas Kroasia dalam laga yang berlangsung hingga 109 menit. Cristiano Ronaldo cetak gol penyeimbang lewat penalti setelah tinjauan VAR sebelum Giancarlo Ramos menjadi penentu kemenangan. Laga ini juga diwarnai 3 keputusan VAR termasuk 2 gol Kroasia yang dianulir karena offside. Sementara itu, Spanyol melaju dengan lebih mulus setelah membungkam Austria 3-0 berkat 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro. Hasil ini membuat La Furia Roja akan menantang Portugal di babak 16 besar dalam laga big match yang dijadwalkan akan berlangsung di kota Dallas. Terima kasih sudah menyimak Rasi Kabari, saya Doni Ashar.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar-kabar Rasika hari ini. Rasika Bari.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasika USA. Saya Doni Asar, masih bersama Anda ada Pak Wawan Sasuke. Monggo Pak Wawan Sasuke.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Yeah.
1: Perjalanan menuju ke kawasan Solo ya Mas Doni ya. Ini saya via nontol dari Kudus tadi menuju ke arah Undaan sampai ke kawasan Klambu dan Godong. Terpantau ramai lancar ya. Untuk saat ini ke dari Godong saya ngambil jalur yang menuju ke arah Karangrayung, Juwangi, Boyolali, Kedungombo, Sumber Lawang, kemudian nanti ke arah Solo.
0: Okay.
1: Saya tidak lewat Kota Purwodadi ke arah Solo karena tadi informasinya jalannya padat di kawasan luar hutan Ngudi ya. Jadi saya mau coba ke alternatif yang di Karangrayung ke arah Juwangi, Boyolali. Begitu Mas Doni, cuaca cerah. Saat ini baru lepas Godong menuju ke arah Karangrayung, terpantau padat merayap karena jalanan agak kecil jadi nyempit, jadi tidak bisa terlalu kencang untuk lajunya. Matur nuwun
0: Pak Wawan Sasuke untuk melaporkan perjalanan, lumayan jauh perjalanan. Lanjut sama Pak Nur Edi. Ini ada gambar video. Bentar. Ini di persimpangan. Truk-truk yang bergerak pelan, tapi saya belum bisa tahu juga ini di mana. Terus ini video satunya. Oh, pendek sekali. Saya belum bisa mendapatkan informasinya. Baru kita dengar lewat voice note-nya. Dari sini kita akan bisa tahu ini apa beritanya dan di mana dan kapan. Monggo Pak Nur Edi.
2: Selamat pagi Rasika, izin melaporkan.
0: Monggo.
2: Ini terjadi laka tunggal truk muat sekam.
0: Oke.
2: Tepatnya di depan pom pom Godong menuju Dempet itu loh, yang kiri jalan kalau dari Dempet. Alhamdulillah yang dari arah Dempet bisa diputer untuk masuk pom. Tidak terjadi kemacetan. Terima kasih.
0: Itu dia ya, di seputaran pom bensin Godong ya. Ada truk yang ngalamin laka tunggal. Tapi untunglah si pomnya masih bisa dimanfaatkan ya untuk menjadi jalur alternatif dalam tanda kutip. Thank you. Ini catatan perjalanan ya yang mau lintas di seputaran Godong. Makasih Pak Nur Edi. Ini Mas Kuncung melaporkan traffic light Trengguli padat merayap arah ke Semarang dari Jepara. Ini perkembangan baru di Pantura Timur, khususnya di simpang Trengguli kawan. Ini di simpang Trengguli, traffic light Trengguli padat merayap arah ke Semarang yang dari arah Jepara, yang dari arah Bolahan deh Pak ya. Coba saya cek. Tapi di jalur utamanya Demak Kudus, Kudus Demak aman, cuman yang dari arah Wolahan menuju ke Trengguli ya, itu yang agak-agak padat. Siap, atur nuwun. Lanjut sama informasi lainnya. Ini Mbak Dina yang dengerin Rasika waktu liburan nih, naik kelas 3 SMK Muhammadiyah 3 Weleri jurusan farmasi. Kalau jurusan farmasi itu nanti pinter soal ini ya, ramuan-ramuan ya. Bukan ramuan Doni. Obat-obatan. Ya ramuan obat maksudnya. Soalnya kalau kata-kata ramuan identiknya ramuan herbal. Kalau orang ahli herbal apa namanya ya? Kalau farmasi itu kan nanti kalau yang naik lagi pendidikannya jadi apoteker ya kan? Yang soal obat-obatan di apotek gitu. Farmasi bisa juga nanti nggak di apotek doang sih, pabrik obat ya kan. Nah kalau yang herbal-herbal, ahli herbal, herbalis gitu ya namanya ya. Saya ke siapa dulu ya? Tadi Pak Andi udah ya. Oh, ini Pak Badrun. Pak Badrun ini apa namanya, ngasih catatan Pildun 2026 Australia Mesir itu 24, Tanjung Verde Argentina 23, Swiss Aljazair 20, USA Bosnia 20, Spanyol Austria 30, Portugal Kroasia 21. Oke. Okay. Pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup itu nanti. Oh, ini recap informasi kemarin ya, 1 sampai 4 Juli. Ini nanti berarti yang mau masuk ke 16 besar itu diantaranya berarti Argentina nanti lawannya Portugal, bukan Meksiko yang Portugal. Argentina itu nanti lawan siapa ya? Oke, nanti deh saya lihat lagi. Kalau Anda yang pendukung fanatik dari masing-masing timnas sudah apal nih, nanti ini lawan siapa, ini lawan siapa gitu kan. Oke. Bentar. Ini, oh ya, tadi itu saya dapat info dari Bang Yuda. Itu nanti mau ngasih. Ya Allah, Yuda masuk ke begitu, jeduk. Nanti tanggal besok tanggal 5 Juli itu ada Festival Bunga Bandungan ya. Waduh, hari Minggu ada festival di Bandungan. Kebayang bagaimana coba ramainya. Itu nanti jam 7 ya, besok Minggu jam 7 sampai jam 4:30 sore. Nah, karena itulah akan ada rekayasa arus lalu lintas for sure gitu. Nanti saya lihat informasi lengkapnya, tapi ini menjadi pengingat dulu deh. Besok kalau ada acara ke Bandungan nih, mungkin minggu besok ada yang mau lewat Bandungan, ada acara ke Bandungan, siap-siap akan lebih rame dan tentu trafiknya juga tentu akan lebih super duper padatnya. Nah, terkait sama ini juga tadi ada Pak Tejo. Hai Pak Tejo Goblin 3. Oke, ini mengingatkan, kata-kata Goblin mengingatkan saya pernah nonton serial drakor deh, kayaknya judulnya Goblin. Itu cukup saya ingat karena ceritanya seru. Oke, informasi dari Pak Tejo. Saya suka kemana-mana. Pak Tejo Goblin, 3. Nanti malam sudah mulai. Jadi gini pesannya nih dari Pak Tejo, ini nanti malam diliput menggunakan drone untuk acara di Gedung Songo. Oh, nanti malam udah ada acara di Gedung Songonya ya. Nanti malam diliput menggunakan drone, acara di Gedung Songo. Untuk drone, need permit gitu ya. Untuk drone ini need permit, ada izinnya yang udah kami urus sejak bulan lalu. Nah, untuk kawan Rasika yang punya drone dan mau cari footage di Gedung Songo, dimohon untuk tidak menerbangkan drone apabila tidak mengantongi izin. Oke. Siap, makasih informasinya Pak Tejo Goblin. Oh, nanti malam udah ada acaranya ya. Kalau besok pagi festival bunganya itu di Bandungan. Oh, tapi jam 4 sore Sabtu ini ya udah ada yang di Candi Gedung Songo. Oh, Gedung Songo, Festival Gedung Songo itu Sabtu ya kan? Mulai jam 4 sore di Gedung Songonya, Festival Gedung Songo. Nah, kalau hari Minggunya Festival Bunga Bandungan gitu. Dan ini urusan yang mau ambil footage di Gedung Songo itu memang harus ada izinnya gitu. Ya, kemarin saya sempat dengar ini soal drone, tapi bukan di Bandungan, di Gedung Songo ya. Kemarin ada kabar tuh ada pesawat itu hampir tabrakan sama drone. Hampir tabrakan, kok nggak sebanding ya pesawat sama drone. Maksudnya drone itu mau hampir aja bikin masalah gara-gara dia nabrak pesawat beneran gitu. Drone pesawat beneran sih, cuman kecil kan. Nah, ini jadi memang perlu diatur beneran tuh si drone kalau mau kemana-mana ya kan. Oke, makasih. Nah, ini nih. Pak Tejo itu bikin prosa. Prosa, ya kan? Gelombang Rasika di pagi hari. Dari frekuensi 105,6 FM yang setia. Suara mengalun menembus dinding rumah. Membawa cerita, tawa, dan lagu-lagu rindu. Di sana ada Doni penyiar Rasika dengan sapaan hangat yang tak pernah telat. Selamat pagi Rasika Mania. Membuat macet jadi ringan dan kerja jadi semangat. Radio Rasika teman setia saat hujan, penenang saat hati sedang bising. Lewat celoteh Doni dan rekan-rekan yang pas, pagi kita jadi punya warna. Karena di setiap gelombang ada cerita, ada kita, dan ada Rasika. Wow. Wow. Makasih ya, Pak Tejo Goblin @drone.salatiga.

0: Hits Korea bersama Lale El Banino dan Bunga Citra Lestari. Badai pasti berlalu. Ya, doa kita semoga hal-hal yang gak baik di negeri kita tercinta segera berlalu, berganti dengan hal-hal yang baik. Amin ya Robbal Alamin. Yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari jalan silakan sampaikan ke Rasika. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Pak Edi Arjono, monggo laporannya.
1: Selamat siang Mas Doni. Ini saya di stasiun. Biasa ketemu dengan kawan Rasika ini dengan mobil putih Calya, ada tulisan yang mentereng gede 4 apa? Meter kali 4 meter Mas Doni.
0: Apa itu?
1: Ada dengan dasar hitam dengan dasar kuning tulisannya Rasika Ungaran Ungaran Salatiga Ambarawa. Kok ada stiker yang gede tuh Mas Doni 4 meter kali 4 meter terus carane nemplek kene piye ya Mas Doni ya? Ketok nak ngapusi.
0: Iya.
1: Di stasiun Poncol ya Mas Doni.
0: Iya. Saya udah mau kaget loh. Saya mau kaget. Iya iya iya. Aku ini beneran loh. Semoga jadi kenyataan ya. Maksudnya ada orang tuh sengaja nge-branding Rasika di mobil dia, gila aja. Gila, in the good way kita berterima kasih sekali ya. Kecuali kalau itu punya kita, atau kita harus bikin begitu. Ya dong kata Anda. Pak Agung Jepara, laporan. Hari ini full truk Mas di konven ataupun di tol, non tol ataupun di jalur tol. Tembalang arah naik padat pol. Oke. Ini videonya ya.
2: Ada cerita, dan
3: ramai banget macet.
0: Ramai banget. Merambat.
3: Macet karena tanjakan Tembalang kali.
0: Tanjakan ya? Tembalang sama truk-truk yang melintas, jadi harus pelan-pelan ya, Pak ya.
3: Truknya ramai.
0: Truknya ramai. Ya. Siap. Makasih, Pak. Pak Agung. Ya. Pak Agung Jepara. Jadi perjalanan itu di berbarengan sama truk-truk gitu, jalur non-tol lalu masuk tol juga. Tembalang tanjakan tuh padat pol karena memang volumenya cukup padat, truk-truknya banyak gitu, ya kan. Ini kemudian lanjut sama, ini adalah Ibu Arina Septiani melaporkan, Kak Doni, tol Jatinggaleh ke arah Solo macet, ada apa? Nah, barusan dibahas sama Pak Agung Jepara. Insya Allah ini karena volume yang padat dan dia jalan nanjak, truknya banyak gitu. Coba nanti saya cek ke teman-teman di tol Semarang ABC ya, apakah ada sesuatu. Semoga gak ada sesuatunya sih, ya kan. Alright, sekarang jam berapa? Udah jam 11. Udah jam 11. Kita lanjut perjalanan kita berkelana kota di akhir pekan ini sampai jam 12 untuk sesi sekarang. Kita simak dulu sekarang untuk kabar Jawa Tengah.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang mulai menyalurkan bantuan air bersih perdana ke wilayah rawan krisis di Kecamatan Banca. Dua unit tandon air kini telah ditempatkan di Desa Bantal dan Desa Plumutan guna mempercepat dan mempermudah distribusi air bagi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, menegaskan pihaknya telah menyiapkan total 750 ribu liter air bersih untuk sepanjang musim kemarau tahun ini.
6: Jadi terkait dengan musim kemarau kali ini, tahun ini itu sebenarnya belum ada permintaan air. Hanya saja memang berdasarkan data kami, itu di wilayah Banjir, khususnya tadi di Plumutan dan Bantal itu memang volume permohonan air ketika musim kemarau tahun lalu itu lumayan tinggi. Intinya seperti itu. Terus kemudian kami melaporkan ini kepada Pak Bupati, dan pada prinsipnya upaya kami tadi itu adalah sebagai bentuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekeringan yang lebih. Ya, kami tadi dropping 2 toren dan sekalian airnya untuk persediaan warga di 2 desa.
5: Mengantisipasi jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga 7 bulan, BPBD juga siap mengajukan perubahan anggaran serta menggandeng pihak swasta lewat program CSR. Sekolah rakyat permanen pertama di Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah dengan kapasitas mencapai 1.080 siswa dari keluarga kurang mampu ini ditargetkan memulai kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli tahun ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang proses penerimaan peserta didik baru kini tengah dikebut. Sekolah ini akan menerapkan kurikulum adaptif yang fleksibel, sehingga anak-anak dapat masuk sekolah tanpa terkendala waktu maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Tingginya antusiasme warga terhadap program sekolah rakyat di Jawa Tengah membuat jumlah pendaftar melampaui kuota yang disediakan. Merespon hal itu, DPRD Jawa Tengah kini tengah mengupayakan perluasan daya tampung asrama agar lebih banyak siswa prasejahtera yang terakomodasi. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto menghimbau calon siswa yang belum lolos agar tidak berkecil hati karena masih bisa memanfaatkan program beasiswa kemitraan Pemprov Jawa Tengah. Hingga kini program sekolah rakyat berasrama gratis ini telah berjalan di sebagian besar daerah sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Ini hits terbaru dari Wijaya 80 ya, Bulan Bintang Garis Menyilang. Temanya itu klasik banget. Sejak dulu saya muda, SMA, kuliah, sampai sekarang anak saya SMA, kuliah, tema beginian masih jadi tema lagu. Dan di kehidupan juga masih bikin orang ragu, jalan terus atau berhenti ya. Ya ya ya. Memang sih Tuhan itu baik sekali. Dia boleh kasih kita privilege. Mau minta apa aja gue kasih, kata Tuhan. Tuhan mau pengasih bukan. Tapi kita juga tahu diri dong. Tuhan itu yang Maha Kuasa, dia juga punya aturan, dan kita juga harus taat sama aturan beliau. Oh lala. Ya Allah, ya Robi, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya ya ya. Ya kita doa aja Tuhan kasih kita petunjuk agar kita bisa berjalan di jalan yang lurus, benar, amin. Yang lagi di jalan semoga jalannya lancar ya, tapi akhir pekan ini jalannya kayak padat banget di beberapa titik. Ya untuk tidak bilang di mana-mana, misalnya tadi yang disampaikan Pak Agung dari Jepara tuh sampai di Semarang tuh full sama banyak truk gitu loh, sampai masuk tol gitu ke arah tol Semarang ABC ya, naik di tanjakan Tembalang tuh padat banget karena memang volume padat dan truk yang banyak naik lah di tanjakan Tembalang, kebayang gimana situasinya. Dan ini juga ada laporan tentang truk-truk yang memadati jalan. Pak Muiz, ini juga kasih laporan. Mas Doni, Pati ke Kudus, ini juga full nih, bus. Oh, ini full, yang bus tuh yang full. Merambat pelan bingit gitu, Pati ke arah Kudus, full bus. Oke, makasih. Pak Adit, ini laporan via video ya? Monggo Pak Adit.
1: Di Kali Gawe.
0: Kali Gawe.
1: Nih Mas.
0: Oke. Okay.
1: Gara-garanya ini truk muter saenake dhewe.
0: Truk bengke. Muter saenake dhewe.
1: Sitik-sitik berhenti di bengke, yeah. Sitik-sitik berhenti di bengke. Ngawur iki Mas. Ora tertib.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Haluannya kan enggak cukup loh Mas kalau di sini.
0: Dia harus mundur lagi dulu. Ya takes time, butuh waktu kalau misalnya yang truknya banyak yang mau muter gitu, dikasih waktu semua, yang jadi panjang lagi antreannya. Mestinya ya itulah namanya juga paogah ya, nggak diajarin cara ngatur lalu lintas, gimana dong. Pak Ayu Gerabak, laporan lihat video juga, monggo Pak.
2: Selamat siang Bang Doni, melaporkan ini tanjakan Tembalang hanya kepadatan
0: ya,
2: kendaraan saja, tidak ada apa-apa ini.
0: Siap.
2: Terima
0: kasih. Pak Ayu Grabak melaporkan juga di tanjakan Tembalang padat full tapi volume aja. Siapa ya? Oh, Mbak Dila, mahasiswa Unisula. Bang, nanya Bang, Semarang ke Kudus apakah ada rob? Nah, ropnya kan di seputaran Sayung gitu-gitu ya. Pak Sondong tuh ngasih kabar kemarin, hari-hari ini kayaknya rob itu puncak-puncaknya itu antara jam siang lah ya, 10, 11, 12 gitu kan. Nah ini saya cek coba sebentar yang di sini ya. Oke. Di Sayung. Sayung itu sekarang mulai masuk sih ya, tapi belum, ya udah mulai masuk tipis-tipis. Iya. Masuk tipis-tipis ya. Ya, kalau sudah ada yang lewat Sayung nanti boleh diupdate ya. Pak Seto, keluar exit tol Demak ke Semarang merambat. Waduh, sudah ke situ. Bentar, di Pantura Timur. Oh iya, ini saya tinggalkan beberapa menit aja di jalur Pantura Timur, perkembangannya udah begini nih. Oke. Ya di Di Kino kali ya sudah mulai agak tinggi, tapi nanti coba saya minta bantuan yang sudah lewat jalur Pantura Timur Sayung, apakah cukup tinggi di Kino ya? Tapi ini antrean simpulnya di Kino, lepas Kino tuh los sampai ke arah Semarang, tapi maksud saya dari Kino los arah ke Semarang, yang dari buntutnya dari arah Demak itu udah sampai di Arkov tuh, mau Arkov, jadi cukup panjang emang, sehingga yang keluar exit tol Demak ini juga ikut terimbas gitu. Makasih ya Pak Seto. Mas Kuncung, Sayung ada apa nih? Macet dari turun tol arah ke Semarang, rob kah? Nah itu dia, kalau yang di hit itu belum tinggi ya. Ya, coba nanti Anda yang sudah punya informasi seputar rob di Sayung, kasih kabar ya. Pak Andika, monggo Pak Andika.
3: Selamat siang Mas Doni. Info lalu lintas Semarang ke arah Jepara via konven, apakah lancar? Terima kasih. Menginfokan di Sayung tidak ada rob.
0: Oh.
3: Hanya kecil saja yang arah ke Demak di sebelah kiri.
0: Oke.
3: Tidak mengganggu lalu lintas. Terima kasih.
0: Yo, jadi apa nih penyebabnya? Karena volume aja kah yang dari arah Demak ke Semarang? Kalau jalur Pak Andika, ya. Aduh, mana sih? Iya. Bener ya. Pak Andika mau ke arah timur. Kalau ke arah timur, Pak Sayung tuh aman tuh. Bablas sampai Demak, Kudus gitu. Ya. Cuman kalau Jeparanya lewat Welahan, tadi cukup padat. Welahan tapi arah yang ke Demak sih, arah sebalik. Oh, yuk pasti terimbas yo. Bentar, ini ya di Trengguli tuh padet yang dari arah Demak. Sorry, Trengguli arah Welahan ke Demak yang padet, arah sebaliknya aman. Itu ya, Pak Bayu Sampangan. Pak Bayu Sampangan. Kok ini bentar. Bentar. Ini pagi Rasika, Semarang kota lancar, cuaca cerah, sambil ngelesi nyopir nih. Ingin denger Utopia Hujan. Latihan sama Mbak Okta. Ini Pak Bayu. Ya, ini videonya. Siap. Baik. Yang sabar ya, Pak Bayu ngelatih Mbak Okta. Mbak Okta semangat. Pak Andika. Ini tak lanjutannya.
3: Bentar.
0: Ini dia.
3: Depon varian usaha beton. Udah propnya udah mulai naik ya.
0: Di varian usaha beton mulai naik.
3: Mungkin ini kesedotan yang dari Demak ke Semarang. Propnya sudah naik.
0: Ya, ternyata di Varia usaha beton udah mulai naik di situ. Ini yang mungkin menyebabkan ketersendatan. Udah mulai tinggi ya di jalan rayanya di Varia usaha beton. Kalau yang arah ke Demak tipis-tipis aja nggak mengganggu, kata Pak Andika. Makasih ya Pak Andika. Oke, sebelum lanjut kita sisipkan flash news.
4: News flash.
5: Timnas Mesir mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Australia lewat adu penalti 4-2. Telah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pelatih Hossam Hassam mempersembahkan kemenangan bersejarah ini untuk rakyat Palestina. Demikian News Flash.

0: Oke, Laskar Kelana Kota lanjut lagi sama Anda yang terus berbagi informasi. Pak Fahri, Fahrikul Nam, ya. Pak Fahri aja ya, saya bacanya, nyapanya. Pak Fahri, dosen seni rupa UNES. Pak Fahri, makasih ya bergabung. Laporan. Sayung arah Demak dan Semarang pripun Mas Doni? Sayung arah Demak aman. Ya. Sayung arah Demak aman. Kalau yang dari Demak ke Semarang itu ada antrean, penyebabnya rob mulai masuk di Varia Usaha Beton dan antreannya cukup panjang yang dari arah Demak. Buntutnya sudah sampai di Arkov, bahkan lebih lagi sekarang, termasuk yang mau keluar exit tol Demak ini juga terimbas. Arah ke Demak aman gitu ya. Pak Seto, ada rob di tipis ada rob tipis sebelah sisi kanan, rob tipis sebelah sisi kiri jalan, sisi kiri jalan rob tipis. Oke, siap-siap. Ini tadi perjalannya Pak Seto tuh keluar exit tol Demak ke Semarang merayap ya, ada rob tipis sebelah sisi kiri jalan. Oke, tapi yang di Varia Usaha Beton agak-agak tinggi ya. Tadi ada yang bilang membuat dampak ke trafiknya, kira-kira begitu kan. Ini dari Pak Tepes. Monggo.
1: Macet dari turun tol. Info sih kak, izin bertanya. Mm-mm. Dari Waru mau ke Bandara Ahmad Yani, gimana ini jalurnya? Mm-mm. Paling aman lewat mana? Terima kasih Mas Doni.
0: Mm-mm. Ada tambahan kak? Mana nih? Loh, ada suara.
1: Ini mau berangkat bekerja Mas Doni.
0: Oke.
1: Okay. Meheker-heker nih bandara.
0: Kayak
1: terima kasih.
0: Kok kayak bebek. Waru. Aduh. Waru ke bandara ya. Ini situasinya Pak. Kalau mau masuk Raya Kaligawe itu padat itu di kawasan mulai mana ya? Polsek Gedok Maju ya Padi ya, itu mulai padat sampai di Terboyo, lepas itu tuh aman. Nah nanti kalau mau masuk apa tuh arteri pelabuhan itu juga agak perjuangan dikit ya, di bawah tol itu udah mulai padat ya kan, itu sampai ke lintasan kereta api. Terus kalau yang dari arah sebaliknya dari Semarang masuk ke arteri pelabuhan ya, itu juga agak-agak padat itu situasinya. Gimana itu? Kalau begitu Anda mau lewat situ enggak atau lewat jalur lain gitu. Tapi di arteri pelabuhan situ aja di Kubro aja, lepas itu los bablas sampai di Kalibanteng. Ini laporan berikutnya saya baca dari Ibu Arina Septiani. Kak Doni, ternyata padatnya dari tol Jatingaleh, tapi begitu arah tol Banyumanik udah longgar. Ya betul, tanjakan ini aja ya, tanjakan Tembalang ya kan. Jatingaleh naik ke arah Tembalang, abis itu longgar. Siap, makasih Ibu Ariana. Kok Ariani? Arina. Arina Septiani, bukan Arina Grande, itu Ariana. Mas Sugeng, monggo.
2: Selamat siang kawan Rasika, selamat siang Mas Doni.
0: Yeah.
2: Ini kota-kota aja Mas.
0: Oke.
2: Okay. Lewat di depan taman apa kok taman? Maaf, di makam Berguto ini banyak bis yang parkir, jadinya jalannya harus bergantian.
0: Oke. Okay.
2: Begitu Mas.
0: Siap.
2: Infonya matur.
0: Matur nuwun teman-teman di Nagabona Rencar, monggo.
3: Siang Bang Doni.
0: Yo.
3: Menginfokan perjalanan saya dari Tawang menuju Kaliwungu. Ini udah sampai Terminal Mangkang lancar.
0: Siap.
3: Ame lancar, enggak ada halangan apa-apa.
0: Alhamdulillah.
3: Lasless, lasless. Sampai.
0: Mantap lah. Mas Kunjung, Monggo.
2: Airnya baru mulai naik.
0: Baru mulai naik.
2: Ternyata.
0: Oke, iya sih benar mulai naik robnya. Siap-siap yang mau lewat Sayung dan sekitarnya, terutama arah ke Semarang nih, udah antre panjang. Pak Wawan Sasuki.
4: Update perjalanan Mas Doni.
0: Monggo.
4: Saya tidak jadi lewat Kedungombo ke arah Sumber Lawang.
0: Oke.
4: Ya. Tadi dari Juwangi saya ngambil arah ke Karanggede, kemudian ini menuju ke arah ke Musu. Nanti tembusnya itu ke kawasan Gemolong. Gitu Mas Doni.
0: Oke.
4: Jalannya recommended sekali untuk kawan-kawan Rasika yang mau alternatif ke arah Solo, Purwodadi atau Godong ya. Cor full, kemudian baru, ini juga aspalnya baru. Cuma ya lewat perhutani Jati semua ya, hutan-hutan Jati. Jadi kalau naik sepeda motor ataupun mobil, pastikan sebelum masuk ke arah kawasan Juwangi sudah mengisi bensin.
0: Oke, siap.
4: Beberapa titik untuk sepeda motor hati-hati ya, karena pertemuan cornya agak renggang di bagian tengah. Jadi takutnya nanti kalau pas nyelip di bagian cor gitu. Kayak mau kalau kendaraan roda 4 aman dilalui.
0: Oke, siap.
4: Gitu Mas Doni.
0: Nanti
4: diupdate. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wawan Sasuki laporan perjalanannya.
5: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar bersama Anda. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Sabar kalau Anda kena antrean. Ini beberapa catatan antrean sekarang ini yang terjadi di luar sana. Saya tahu dari Anda. Yang pertama, di kawasan Kalikuto. Ini juga ada antrean ya, arah ke Semarang. Kalikuto Gringsing, arah ke Semarang, itu ada antrean. Kemudian juga di kawasan Cepiring, itu antrean panjang kawan, mulai dari SMP Negeri 1 Cepiring, itu terus antre sampai lepasnya nanti di kawasan Simpang Jalan Raya Soekarno-Hatta dan Jalan Raden Patah Kendal. Mendekati itu baru bisa los menuju ke arah Kendal. Sementara dari kawasan Brangsong, itu tadi saya siaran jam 9 awal tuh aman ya dua arah. Nah ini mulai ada kelihatan, mulai ada antre-antre gitu di kawasan Brangsong. Simpulnya di pom bensin Brangsong, lepas itu los gitu, tapi buntutnya ke belakang itu sampai di SD Negeri 2 Rejosari, mundur lagi dikit. Lumayan ini antre, walaupun nggak panjang sekali. Antrean lain adalah di jalur Pantura Timur. Tambah panjang kawan, antrean di jalur Pantura Timur dari arah Demak ke Semarang. Buntutnya udah sampai di Arkov, mundur lagi. Ya, lo ireng tuh sampai di situ, lo ireng buntutnya di situ sampai simpulnya di Kino, which is itu long, lumayan quite long. The traffic jam, antreannya lumayan panjang, jadi mohon bersabar kalau Anda mau masuk sini udah antre panjang, ada rob juga mulai masuk gitu. Nanti di batas kota, itu juga ada antrean. Arah sebaliknya secara umum aman ya, arah sebaliknya termasuk yang mau keluar dari exit tol Semarang ini juga terimbas. Antrean lain yang dari arah pelabuhan masuk ke Kaligawe, antrean panjang itu sampai di Indonesia Power, kawasan Putaran Kubro, itu menjadi salah satu penyebabnya ya, selain karena ada proyek jalan tol di sana. Yang dari eksit tol Mukti Aryo menuju ke arah pelabuhan ini juga antre panjang nih, sekarang kelihatan panjang kayaknya karena volume sama titik pemuter sama adanya proyek tol itu. Sementara di bawah Raya Kaligawe mulai dari Terboyo itu udah mulai antre sampai di lintasan kereta api. Lanjut naik ke Semarang lantai 2. Ini kabar baik nih kalau Anda mau naik Semarang lantai 2 ya. Gombel aman. Kemudian secara umum di agak padat di traffic light ada Setia Budi tuh. Itu cukup padat, antrean cukup panjang, tapi lepas itu aman, los terus bablas sampai Ungaran. Ungaran bablas terus, ini secara umum aman ya sampai di Bergas. Kemudian di kawasan Timur Tengah ini padat di Meranggen dia. Ya di Meranggen, di Pasar Meranggen ya, Meranggen Market ini padat terutama yang ke arah Purwodadi. Itu catatan-catatan ketidaklancaran saat ini. Tambahan dari Anda silakan diberikan. Ini ada kabar dari pertanyaan-pertanyaan ya. Oh, Pak Seto dulu. Ini kepadatan di Sayung arah Semarang salah satunya karena truk-truk putar balik di sekitar batas. Itu ngaruh juga, oke. Pak Arifin, traffic light asal lama dari terminal Si Semut antre nyambung sampai traffic light Si Semut. Ya Allah, 11.30 panjang tuh traffic light asal lama. Dari arah terminal Si Semut itu antrean nyambung sampai traffic light Si Semut. Sabar ya yang lewat sana ya. Ibu Mirzawati, Mas Donas, arus lalu lintas dari Krapyak, Jerakah, Mangkang, Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Lingkar Wuleri, lancar nggak Mas? Soalnya saya mau ada rencana mau ke Pemalang, masuk tol dari Gate Wuleri sampai tol Gandulan. Oke, itu secara umum aman Bu ya. Ke arah barat secara umum itu aman. Coba cek lagi. Ya, secara umum itu aman. Arah ke barat tuh aman tuh. Yang agak catatan itu arah ke kota Semarang. So, Ibu Mirza, tetap hati-hati di jalan.
Kawan, kita bagi waktu ya untuk kita simak dulu jaring radio. Abis itu saya ketemu lagi sama Anda yang sudah kasih kabar. Makasih Pak Andika, Pak Edi Arjono, Pak Edward, Pak Zainuddin. Info Anda saya buka setelah kita simak jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan kolaborasi dan komunikasi antar daerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah. Pihaknya mengharapkan pertemuan tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama antar daerah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM di Semarang, saya Kamelia Segnon. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Semarang masih diwarnai sejumlah penolakan dari warga. Sebagian masyarakat enggan memberikan data karena khawatir akan adanya kenaikan pajak hingga pemberhentian bantuan sosial. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, menjelaskan, hingga saat ini realisasi pendataan baru mencapai 15,63%. Selain karena faktor penolakan, capaian ini juga dipengaruhi masa adaptasi petugas terhadap metode pendataan berbasis digital.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 55 kepala sekolah di Bojonegoro didemosi atau penurunan jabatan menjadi guru. Demosi tersebut dampak penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Demosi tentunya berdampak banyak pada posisi kepala sekolah SD dan SMP yang kosong. Terpisah, Kabid PTK Distrik Bojonegoro Fatur Rohim belum memberikan pernyataan terkait penerapan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Ketika dihubungi, ia mengaku sedang perjalanan dinas keluar kota.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Monggo.
1: Mas Doni,
0: Ji.
1: dari info jenengan tadi tak putuskan dari Ambebalan langsung belok kiri ke arah Kelambu, Mas.
0: Artinya okay.
1: Keluar Kelambu, Bendungan Kelambu, Gledak, Godong. Ini udah nyampe di Mintreng. Oh, Mintreng udah lepas mau masuk. Udah lewat Jeketro.
0: Okay.
1: Lewat sebentar lagi Gubuk. Alhamdulillah terpantau sangat lancar, Mas. Alhamdulillah jalan sini, Mas, karena saya juga sayang nih. Dirapro-rapro kan dia bisanya peleke dan bawahnya kocer. Kawasannya lebih cepat gitu. Jadi ya udah lewat sini aja deh. Kalau kemarin dapatnya beri Mas juga, pas saya ke arah Pandes Bolilonya karena nggak ada rob, saya lewat Kudus.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini karena info seperti itu ya, saya langsung putuskan Bismillah lewat. Ini alhamdulillah aman, Mas, ini sudah sampai pertigaan Gubuk ini, Mas. Lancar, Mas. Ya kalau toh ada hambatan sedikit, apalagi pasar, begitu aja sih, nggak ada. Ada yang lainnya. Gitu, Mas Unin, tetap info lagi, Mas.
0: Siap.
1: Dari Gubuk ke arah Semarang Palirnya. Gitu, Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Zen. Pak Zainuddin, makasih ya laporan perjalanannya. Pak Edward Agung P. Siang, Mas. Mau minta informasi Semarang ke Batang gimana kondisinya ya? Matur nuwun sangat. Alhamdulillah, Pak Edward, jalur Anda ke barat tuh ya, Semarang ke arah barat tuh secara umum tuh aman tuh. Ya, secara umum aman. Makasih, Pak Andika, update-nya. Monggo, Pak.
2: Ketersendatan efek rob di depan karya usaha beton mencapai buntutnya mencapai di depan Arkov Mandi. Itu paling sebentar lagi udah panjang sampai Loireng, mungkin lebih sampai ke Ngurawi.
0: Aduh, coba saya cek sekarang sampai mana antreannya. Ini Arkov udah mundur, Loireng udah mundur. Ini Delta Ogorawe tuh. Bentar lagi nyampe Ogorawe ya. Aduh. Ya, itu situasinya. Pak Andika, makasih update-nya. Pak Catur Danang minta informasi jalur konvensional, jalur non-tol, Bawen, Salatiga, Bawen, Salatiga, Kopeng, bagaimana? Ke jalur selatan kita meluncur sekarang. Bawen ke arah Salatiga. Sarum aman, Pak. Lewat JLS itu nanti agak-agak padat dikit yang di simpang Jalan Imam Bonjol tuh agak-agak padat dikit tuh ya. Di ini nih. Dapur Deso. Itu tuh ya. Mulai antre. Nah, lepas itu aman, nyampe Anda nanti naik ke Kopeng tuh, Pak Catur Danang. Hati-hati di jalan, jalur Anda tuh serem kalau lewat situ. Kalau aku sih ya. Okay, ini udah ya. Siapa lagi? Pak Arianto dulu. Pak Arianto, monggo Pak Arianto. Ini videonya. Di mana nih, Pak? Oke, nggak ada. Saya menganalisa butuh waktu nih, yang voice note aja deh lebih jelas.
3: Selamat siang, Mas Doni. Menginfokan, Mas Doni, terjadi laka ya di depan Udiwaluyo Ungaran yang arah ke Mbawen. Ini kayaknya laka truk jam sama motor ya, Mas Doni. Mas Doni, untuk lalinya agak tersedat ya, Mas Doni, ya yang arah ke Mbawen. Terima kasih.
0: Oh, videonya ini mungkin di belakang-belakang ya. Ya, kecelakaan. Oke, arah ke Bawen di Ungaran depan Ngudi Waluyo ya, yang jalur utamanya. Kalau kampusnya kan di dalam, agak di dalam. Ini yang di jalan rayanya, jalur Ungaran ke Bawen depan Ngudi Waluyo. Ada laka jadi agak-agak melambat gitu. Makasih ya untuk Pak Arianto. Lanjutnya Pak Suryono. Monggo Pak Suryono. Di Bawen ya.

0: Simpang Boen padat ya. Ada tambahannya monggo Pak.
1: Izin melapor. Simpang Boen padat.
0: Okay.
1: Teman-teman Rasika.
0: Pak Suryono matur nuwun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda lihat iklan skincare atau minuman kesehatan atau suplemen, lalu ada tulisan besar, teruji klinis, berdasarkan riset, atau dermatologically tested? Kadang terasa aneh ya, kita bahkan belum tahu risetnya kayak apa, tapi rasanya tuh langsung kita merasa lebih aman, ini lebih bagus, lebih bisa dipercaya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana, apakah kita betul-betul paham atau cuma terhipnotis kata ilmiah itu? Kawan, fenomena ini ternyata bukan perasaan kita aja. Penelusuran berbagai data menunjukkan istilah bernuansa science makin sering muncul dalam iklan di media sosial. Bahkan survei juga menunjukkan mayoritas orang merasa lebih percaya kalau ada kata ilmiah dalam sebuah produk. Tapi di saat yang sama, banyak juga produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada satu pertanyaan besar di sini. Kenapa kata ilmiah begitu kuat pengaruhnya? Kata dosen ilmu komunikasi UGM, Syaifa Tania, dia bilang kata-kata ilmiah dalam iklan sebetulnya bekerja sebagai logical appeal atau pendekatan logika. Tujuannya untuk membangun kesan rasional, seolah-olah ada bukti yang kuat di balik klaim itu, sehingga lebih mudah mempersuasi kita para konsumen. Artinya, tanpa kita sadari, otak kita langsung menghubungkan kata ilmiah dengan benar. Bukan karena kita mengecek datanya, tapi karena kita lebih percaya pada simbolnya. Nah, dalam psikologi, ini disebut heuristic thinking, cara berpikir cepat. Saat informasi terlalu banyak, otak kita mencari jalan pintas. Dan kata seperti uji klinis, riset misalnya, itu seperti shortcut mental. Kita nggak perlu pikir panjang, cukup, oh ini ilmiah, artinya aman dong. Masalahnya adalah ilmiah itu bukan sekedar kata, tapi metode. Dan kembali kita mengingat apa yang dibilang oleh Daniel Kahneman soal heuristik ini. Ini adalah emang jalan pintas mental atau aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan, estimasi atau penilaian dengan cepat di bawah ketidakpastian.
2: Kahneman dives deeply into the cognitive shortcuts known as heuristics that system one uses to make quick judgments. While these heuristics can help us navigate complex situations efficiently, they also introduce biases that distort our judgment.
1: Meskipun efisien dalam menghemat energi dan waktu berpikir, heuristik ini seringkali memicu yang namanya kesalahan sistematis yang disebut bias kognitif. Nah, kembali ke topik kita, disinilah kemudian muncul masalah. Kalau semua brand memakai kata ilmiah tanpa penjelasan yang jelas tentang risetnya, maka publik bisa kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbasis data dan mana yang sekedar strategi marketing. Jadi ini mungkin bukan soal kita mudah tertipu, tapi karena kita terlalu sering melihat kata ilmiah, hingga lupa bertanya ilmiahnya di mana dan bagaimana buktinya. Karena di era sekarang ini, yang terdengar ilmiah belum tentu benar. Tapi yang jelas, yang benar, biasanya bisa dijelaskan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: 105,6 FM Rasika USA Uyara Salatiga Ambarawa. Malu Malu judul lagunya. Dia featuring Indah Kus. Yang di jalan raya gak usah malu-malu kalau mau tertib ya, disiplin, menghormati orang lain di jalan, ya kan, itu perbuatan yang mulia, jadi jangan malu-malu. Di jalan raya tadi ada catatan kecelakaan di jalur Ungaran ke Bawen ya, depan toko roti itu, depan Virgin atau sekitar Ngudi Waluyo ya. Tadi ada yang kasih kabar gitu. Ini teman-teman di Mitra Kamtipmas, Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang mengabarkan sudah ditangani oleh petugas ya. Ini korban satu orang, udah ada ambulan gitu ya, luka-luka. Oke, tapi kayaknya ya sudah ditangani gitu. Kemudian Pak Rohadi dari Dikiasa Satlantas Polres Semarang ya, yang mau ke Ambarawa, Temanggung, hindari pertigaan Bawen. Akhir pekan nih agak rame arus lalu lintasnya. Ya, tadi juga sudah ada kawan Rasika yang lintas di Segitiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Ini udah mulai padat ya, yang dari arah Ungaran ke Bawen itu buntutnya udah sampai di Bawen Mediatama Gramedia, atau ada yang bilang di situ simpang ABC lah ya. Ya walaupun ya udah lumayan lah, udah mulai padat melambat begitu. Dari arah Salatiga udah sampai di Atin Hospital. Antrenya dari arah Ambarawa juga udah mulai antre sampai di Puskesmas. Jadi mohon siap-siap yang lewat sana. Pak Arifin, monggo Pak Arifin. Ya Pak Arifin ya. Monggo Pak Arifin.
1: Ini jam 11.40, ini ketersendatan di sebelum TL Undaris Bawen.
0: Ya.
1: Jadi merambat.
0: Ada laka tadi.
1: Tadi ada info kecelakaan di depan kampus Undaris.
0: Ngudi Waluyo.
1: Sudah mulai melambat.
0: Ya.
1: Sebelum TL Undaris ya, dari arah Semarang. Matur suwun Mas Dani.
0: Oke, siap. Matur nuwun. Ini tambahannya.
1: Sudah ada petugas Mas Dani ini.
0: Bener.
1: Sepertinya ada dua titik kecelakaan arah ke Bawen semua. Yang satu ada di depan Virgin.
0: Oke.
1: Okay. Itu tadi bapak-bapak sudah di pinggir sepeda motor. Kakinya terluka.
0: Iya.
1: Terus yang satu di depan kampus Ngudi Waluyo.
0: Dua.
1: Jadi ada dua titik yang berdekatan.
0: Siap.
1: Gitu Mas Deni,
0: matur nuwun. Matur nuwun Pak Arifin.
1: Untuk yang di depan Ngudi Waluyo ini tersendat karena dam truknya masih ada di lokasi. Jadi menutup satu lajur yang sebelah kiri.
0: Siap.
1: Mas Deni, jadi menyempit. Nonton.
0: Siap. Pak Arifin.
1: Sudah ditangani petugas semua.
0: Matur nuwun. Matur nuwun informasinya. Pak Idiarjono, jadi siap-siap yang mau lewat Ungaran ya, mulai traffic light Undari sampai di batas kota tuh ada dua titik kecelakaan, tapi udah ditangani sama petugas. Pak Idiarjono, monggo Pak.
2: Siang Mas Doni.
0: Monggo.
2: Matur nuwun, laporannya sudah ada perkiraan gambaran, soalnya ini mau menuju ke Jatengland membawa ekspatriat.
0: Oke.
2: Semoga ini saya mau lewat ke Kudus saja Mas Mas Doni. Matur suwun ya, cuap-cuapnya. Ini sebentar lagi jenengan kan Bali nih, turun dari udara.
0: Ya.
2: Yeah. Mas, jangan balik sih.
0: Kenapa?
2: Karena apa? Panas ngentak-ngentak Mas. Sudah di studio saja. Kan adem di sana.
0: Iya. Makasih Pak Edi Arjono. Lanjut sama Pak Andika. Pak Andika.
3: Dari Sayung tadi ke arah Jepara lewat Demak Kota lancar, Rengguli lancar. Ini sudah sampai di Miden Demak sudah lancar. Lanjut ke arah Welahan ke Jepara. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Andika. Pak Arianto, monggo.
4: pertigaan Bawen Mas Doni.
0: Oh iya, padet ya.
4: Ekornya udah nyampe semilir.
0: Oh,
4: semilir mundur lagi nih.
0: Oh, oh iya, udah tambah lagi sekarang. Dusem mundur lagi. Aduh, panjang, panjang. Betul. Oke, siap. Tambahannya monggo.
5: Pertigaan Bawen Mas Doni. Ekornya sudah nyampe semilir mundur lagi Mas Doni. Ya masih ngerempet-ngerempet alon-alon, masih jalan Mas Doni, nggak madegrek.
0: Siap.
5: Masih aman.
0: Kasih ya Pak. Ibu Mirzawati, makasih Mas Donas infonya. Rencana saya berangkat jam 12:30 nanti. Oke, met prepare ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, Bu. Pak Damar, tol Ambarawa udah bisa belum? Jawabannya belum. Ya, dan saya ini dulu ya, kawan, apa sign out dulu bentar. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 siang nanti Andin nemenin Anda di Larasari. Jam 3 sore jadwal saya mengangkasa lagi nemenin Anda. Tetap di Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Semarang bersama PT Transmarga Jateng dan tim gabungan menggelar sosialisasi keselamatan sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bagi sopir truk di res area KM429A Ungaran. Kegiatan simpatik di ruas tol Semarang-Solo ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Zero Overdimension Overloading atau ODOL tahun 2027. Kanitur Jakwali Satlantas Polres Semarang Ibda Julius Dimas menjelaskan, sekitar 50 pengemudi truk yang terindikasi melebihi muatan telah didata dan diberikan sejumlah himbauan.
2: Kegiatan sosialisasi ODOL menuju Zero ODOL tahun 2027 kita laksanakan 3 bulan sekali bekerjasama dengan TMJ, PCR dan Dinas Perhubungan maupun Dinas Kesehatan. Itu 3 bulan sekali berlangsung untuk sementara di seputaran tol saja, putaran tol ruas Semarang Solo. Untuk penindakannya atau mungkin apabila sudah ditetapkan untuk perindakannya, kita nanti menunggu perintah.
3: Berarti tidak ada tilang ya?
2: Tidak ada tilang, kemarin ini hanya kegiatan simpatik saja, dimaksudkan untuk pengemudi mengerti bahwa sebenarnya ODOL itu sangat berbahaya, apalagi berkendaraan yang sampai overdimensi, overloading untuk berkendara di jalan raya itu sangat berbahaya sekali.
1: Julius menambahkan dalam kegiatan ini petugas sama sekali tidak melakukan penilangan, melainkan fokus pada edukasi. Kegiatan sosialisasi menuju Zero ODOL ini akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Untuk sementara waktu, kegiatan akan difokuskan di sepanjang ruas tol Semarang-Solo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong DPRD Jawa Tengah untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum bagi jutaan pekerja informal di Jawa Tengah. Gubernur menegaskan keberadaan perda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, bantuan hukum hingga pelatihan kerja. Selain regulasi, Lutfi juga meminta adanya pendataan menyeluruh agar seluruh intervensi bantuan dan peningkatan kesejahteraan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwaab khazain fadlihi wa khairihi lilqasidin ilayhi wa madda mawa'id ma'rufihi wa birrihi للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بناوسا إن كان سامبون كلامه Kaulo sampun ngaturaken menawi menungso menika betogawan nafsu akal manah roh soho sir siri niki gawane menungso napa gawa nafsu gawa akal gawa ati gawa roh gawa rahasia sangka Gusti Allah hakikatipun perkawis gangsal kala wau niku sak yektosipun namung setunggal inggih menika minangka napa kelebet latifatun rabbaniyah minangka sirinipun Gusti Allah ingkang sanget lembutipun saking ngersanipun Allah. Lajeng wonten timbulipun macem-macem asma utawi jeneng kala wau nggih sabadanipun rahasianipun Allah dipun salap wonten ing menungsa dipun panggihaken klayang menungso. Dados kados pundi menawi kewontenan kawula lan panjenengan menika nggih selalu wonten ing pepeteng nggih, selalu bergelimang di dalam memenuhi syahwat lelakon maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku sing dijenengi kula sampean nggawa nafsu. Duduk menungso niku wujude tok menungso, tapi hakikate nggawa nafsu. Niki dhisik lamek pun menungso kula lan panjenengan niku saged nahan nafsu, boten nuruti syahwat maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku wiwit kula kale panjenengan diarani wong sing duwe akal. Ngeta pintero yak napa mawon, alimo yak napa mawon. Ngeta mek wis tumiba ana lelakon napa nafsu nggih, lelakon maksiat menyang Gusti Allah, padha wae karo wong gak duwe gak gampang mawon. Pun paham nggih? Nah, mangkane dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, cara ringkes uang iku tandane duwe akal napa siji, mek iso nahan, mek iso nguasani awake napa boten nuruti hawa nafsu, boten nuruti syahwat siji. Nomor kali mek iso nahan, mek iso nguasani awake nalika murangmu ring, nalika mboten trimo. Gampil gitu, dari ini pinter, dari ini jagoan gitu, dari ini jadi iki iku, tapi ngamuan. Nah lah gak dicho gini apa mboten. Nah, nek pun mboten sida ya napa, pinter ya apa wae ya tetep mboten gadari mo. Wis ta, wong kiai kok murang-muringan. Nggih ta? Kira-kira sida napa mboten ilmune? Mboten si, mboten sida dadi. Nggih ta, ojo maneh kanggo awake dhewe, ditrima wong gak sida. Pun nggih. Lajeng tandane uang ingkang nomor tiga duwe akal niku napa? Duwe kesadaran sing tinggi. Kesadaran napa? Mampu ya apa wae, iso ya apa bae, mek gak ono artine, mek gak ono manfaate, mek gak ono hikmahe, mboten dilakoni. Ni, lha iki tandane wong sing dukur akale. Pun nggih. Dadi mek ngeten kula kali sampean sing kathah niku napa? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Padha karo wong ngelin ndur. Nggih napa mboten? Padha karo wong mboten ngerti napa-napa, sak dek sak nyek cuma nuruti karepe ati. Mboten weruh apa perlune, mboten perlu manfaate, mboten perlu hikmahe, pokok-pokok ngencer. Ngene apa mboten? Pokok-pokok mrono, pokok-pokok mrene, mangkane seneng oyak napa mawon mboten awet. Senenge mau mergo lali, barang pun mari seneng susah maneh. Ngene apa mboten? Mergo napa? Mergo kula kali sampean oleh nglencer telek kesenengan niku, sik durung ngerti napa-napa padha karo wong lain. Lir pun kula baleni sakniki. Kira-kira sampean kali kula niku akeh nglendure napa mboten? Nen, muga-muga tangi. Ya pun enak ta. Dan, lajeng dasbundi mek wis atine niku sakjane seneng dienggo ngadep menyang Gusti Allah. Nggih. Sakjane percaya atine niku menyang Gusti Allah, terus seneng ibadah menyang Gusti Allah, tapi ati kula niku serba kalah karo keadaan. Nggih napa mboten? Mundur maju, mundur maju, engko dhisik anu-anu. Nggih napa mboten? Nggih ta? Barang pun temen berangkat sing akeh mergo kepepet. Nggih, apa kon kok sembayang? Tak sembayang ah, anu ah, mergo wis entek waktune, lah mergo kepepet. Tak sembayang ah, mergo kewajiban gak enak karo pangeran engko. Nggih ta? Engko didukani, lah mergo didukani mboten kok dipangerani mboten. Ya. Lah uang sing berangkat kaya ngeten berarti uang duwe ati. Nggih ta? Lah ati niku dijenengi kolbun, dijenengi kalbu niku napa? Mergo gampang mulak malik. Nggih ta? Mergo kula kalian sampean duduk sakdek saknyek ngadep teng pangeran sik mundur maju, mek pancen berangkat temen mergo nggawa ati, dijenengi duwe ati. Lah kaadaane ati kaya ngono, dadine yak nopo ibadah zikir kula kalian sampean? Napa Senin Kemis ojo mana sak jabani ibadah, nok jeruni ibadah mawon gampang malak malik, sak dek iso khusuk, sak dek gak iso khusuk, sak dek tenang, sak dek mboten tenang. Ayo nggih napa mboten? Nah niki mergo asale berangkat teng pangeran niku mboten mantep, napa mundur ma? Maju kena, mundur kena, podo-podo gak patek khusyuk. Pun faham ya? Pun. Lah, mek pun kula angkalan panjenengan niku ing dalem oleh ibadah teng Gusti Allah jadi tenang. Nggih. Wis kebuka atine menyang Allah. Wis nyadari hakikate iku sapa sakjane, dadi temen menyang Gusti Allah, dadi kula kali sampean oleh madhep ibadah zikir teng Gusti Allah, wis dijenengi berangkat napa? Secara ruhani. Nah niki lho. Ben paham nggih? Ben. Lame pun berangkat coro ruhani, nggih saged keleksanan, nopo bening atine, bersih atine, sampai oleh bening jernih atine, sampai mboten eling nopo-nopo sing dimusyahadai namung Allah. Ojo mane ing dalem bangsa-bangsa batine sak liyane Allah sampai sembayange niku kadang-kadang lali rakaat rukuk sujude koyok sing tumiba kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking oleh madhep napa tepangge Gusti Allah niku sing dijenengi napa ibadah wis tutup rahasia hati ini menyang Gusti Allah. Fana an ba'da fana. Ben paham nggih? Nggih ta? Niki kira-kira angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Saestu napa o? Kula kali sampean mek pun seneng karo wong wedok atau wong wedok seneng karo wong lanang, mek wis kadung cinta kadung rindu, senajano mangan senajano seneng, kok iso gak enak ngrasakno mek gak kepethuk napa iso? Ayo ngomong no. Ayo nggih napa mboten? Apa teng pangeran kok mboten saged? Nggih napa mboten? Bun, alon-alon, nggih. Niki napa? niki cocok kelayan dawuhipun pematuripun nggih pitakonanipun yang Yahudi dateng apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet napa wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi padha takon teng Kanjeng Nabi apa sih hakikate ruh iku apa dipun jawab dening Kanjeng Nabi mek ruh iku min amri rabbi urusaning Gusti Allah hakikate gak ana sing weruh cuma perjalanane sing wer nggih napa kulir ruhu min amri rabbi ay annar ruh sirrun min asrarillahi subhanah kan cara ringkes kula kali sampeyan niku napa iso dianggep uang sing genah mek wis duwe ati wis duwe rahasia kenggonan rahasia sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah dadi mek pun ngeten nggih ati roh siri nggih berangkat pun ojo ngomong babakan nafsu ojo ngomong babakan akal ojo dimentai maneh pun kula kepingin dadi wong sing genah berangkat teng Gusti Allah nggawa telu nggawa ati nggawa ruh nggawa sir siri ati niku nggih al-ghalb mahallun lil ma'rifah nggih ati niku panggonane napa makrifat menyang Gusti Allah

Alon-alon niki rada napa penyakit jeroan. Nggih ta. Niki mek mboten jilon-lon kiniku gampang-gampang bingungno. Nggih napa mboten? Nggih. Muga-muga kebuka manahipun saking Gusti Allah, nggih. Muga-muga napa pikantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah mek pun ati niku kenggonan makrifat. Ruhi keenggonan, rohani ni, perjalanan ni, mek makrifat ni kula saking bongso ilmiah. Gini apa betul? Lah, barang pun berangkat, sing berangkat nuku rohaniai, rohaniai uang makrifat niku kenggonan nopo, kenggonan mahabbah cinta teng Gusti Allah. Pun paham ya? Gini apa mboten? Sampan kenal kali pacar. Sopo pacarmu? Mergo pacarku ku ngene ngene ngene. Gini apa mboten? Sifati ngene, ayune ngene, kelebihane ngene. Ah, gini apa mboten? Anune ngene ngene ngene, ilmiah. Barang pun sampean niku kepingin petuk pacar sing dicintai, berangkat ke ruhani niku napa kelebon mahab cinta. Ngeta. Jadi mek mboten cinta, mboten berangkat. Ngeta, istilah niku napa? Dari ini ngerti aku, dari ini seneng aku, tapi gak cuman diapeli. Nah, kira-kira kecut napa mboten? Nggih ta? Lah niki lho, timbule apel berangkat cara urip gak enak apa wae niku mergo ana rasa cinta. Ben. Lah, cinta niku manggone teng urip ma, teng urip mati ruhani. Nggih ta? Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh yuhsarul mar'u ma'aman ahab, sapa wae besok bakal dikumpulno karo uang-uang sing biyen dicintai. Nah niku gawane napa cinta. Lah terus dos pundi rahasiae ati niku oleh dek niku napa makrifat timbul cinta, cinta timbul rindu, nggih napa mboten? Niku merga napa? Merga rahasiae ana ing telenge ati kula kali sampeyan niku napa? Pun keenggonan musyaha, keenggonan langsung mboten saged kenek putus, boten kenek disandet, selalu terbayang, selalu terlihat napa tiyang ingkang dipun cinta. Nggih napa mboten? Lah mek pun ngeten dos pundi? Gak ono sing enak iku kok gak ono. Mek durung kepethuk, mek durung ketemu, mek durung ngumpul karo sing dicinta. Nggih napa mboten? Nggih niki lho. Pun iso sirsiran napa mboten? Nggih ta, wong torekat aja dihurui cinta. Nggih. Lah niki sing didhawuhna karo Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika? Napa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Cuma nang pangeran mawon napa? Tutukan puncak segala-segalani pun gak krono wedi neraka, gak krono kepingin swarga, gak mergo enak-enakan swarga, kabeh mau gak ana perlune mek dibandingno tinimbang kepanggih Gusti Allah. Yen apa mboten? Panganane ditokno kabeh kalau bakal mara tuwa. Yen apa mboten? Tapi anake mara tuwa gak ditokno-tokno. Kira-kira enak napa mboten? Mboten
nak

0: Nggih napa mboten? Barang pun anak ini ku metu, masih panganan niku enak, mboten dadi enak. Sing paling enak ngumpul musyaha, ketemu sing dicinta. Lho, ya napa kira-kira padha napa mboten? Pun. Lah, dadi mek pun ngeten, sirri niku sak ndukure roha ni rohani niku sak ndukure ati, dadi cinta niku sak ndukure makrifat, musyahadah sak ndukure napa mahabbah. Niki bekas ono ati timbul makrifat, bekas ono ing rohani timbul mahabbah, bekas ono ing siri timbul musyahadah. Dah, kula tak takon. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Akita kula takokno sakniki. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? A napa o kok angel? Nen? Oleh kula kali sampean niku mboten saged cinta sing temen teng Gusti Allah. Merga mboten saged eling ngilingi sapa awake sapa Gusti Allah. Napa kok kula ngeten? Cobi kula bolan baleni. Kira-kira katah ilinge napa mboten katah ilinge? Katah mboten ilinge. Nggih napa mboten? Lah mek pun kula kali sampean niku ngeten, kula takokno, sak ake-ake dosa. Sak ake-ake ake gak ilinge. Nggih. Sak susah-susahe kula kali sampean kira-kira. Eh? Kula kali sampean niku akeh pundi warek karo luwene. Nah, coba. Nen? Kira-kira niku akeh pundi loro karo warase. Ya, gak pinter kabeh. Nggih napa mboten? Kira-kira niku akeh pundi nangis karo guyune. Lho, sak akeh guyune. Mane kula kadang-kadang nek ditakokno wong, kula niku cek susah yai, utang kula niku kathah, ditakak-takake nangis dengar kula niku. Tapi kula dilo awak ejek lemune lak bingung kula niku. Nggih napa mboten? Iso nangis barang eling pangeran, nggih napa mboten? Iso nangis barang parek kiyaine, nggih napa mboten? Iso susah barang ditage, mari ngono akeh laline, nggih napa mboten? Mangkane lemu. Nggih. Pun. Mek pun posisi kula kali sampean niku koyok ngeten kenyataane, dadi kabeh niku duduk nonopo, duduk no pancen Gusti Allah niku moho wel welas. Ayo gini apa mbetin? Niki sing barak niku kula kali sampean lali niku ngelaleni mek Gusti Allah niku moho wel. Coba nge lame pun rasa kula kali sampean niku selalu timbul ngerasa diwelasi karo Gusti Allah, merasa disayang karo Gusti Allah. Ing mongko kenyataan kula kali sampean niku koyok ngeten kali Gusti Allah, akhire nopo timbul rasa cinta. Ya pun gawane ati. Mek nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulub innal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis gawane ati, wis diwatekno karo Gusti Allah seneng karo wong sing apiki. Nggih napa mboten? Ayo. Nggih. Nah, kula kali sampean ngerasa diapiki napa mboten kari Gusti Allah? Ngen? Nggih napa mboten? Ngerasa diwelasi napa mboten kali Gusti Allah? Mek sampean selalu ngerasa kaya ngeten teng Gusti Allah, jelas akan mahabbah karo Gusti Allah. Ben? Nggih. Uang nak dunia niku, nak diangen-angen niku, cuma butuh 6. Gitu. Siji, kepingin rezekine lancar. Kaya ngene apa mboten? Nomor loro, ojek banteri mek nggih. Gitu. Ayo nggih. Nomor loro, nggih, kepingin sugih. Nggih napa mboten? Mboten mandek dunya niku mboten mandek. Pokoke cukup ya Allah gombal. Loro kepingin telu, telu kepingin papat. Pancen dunya kudu. Nggih napa mboten? Pun, sing nomor telu kepingin disembadani. Nggih napa mboten? Pingin sakdek saknyek. Nomor sekawan kepingin diterima pangapurane. Nggih napa mboten? Nomor gangsal kepingin diterima tobaté. Nomor 6 kepingin selamat aman sangka napa mawon, napa malih sangka siksane Allah. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean jilok. Sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah, iya. Tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono. Tapi tetep mek aku kersa, insya dawi Allah, mek aku kersa. Nek gak kersa pile apa kon? Lah ya. Jadi mboten pas, mboten pasti. Nggih. Lah, sing pasti niku napa? Sing pasti niku cuma siji mawon. Sing pasti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal ta. Nggih, sampean jilok teng Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Eh, aja dhisikno kepentingan pribadi, aja dhisikno kepentingan mergo partai, aja. Niki artine iman billah. Eh, mek wis koyok ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
1: wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

yang tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Salatiga menghimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul maraknya kasus pencurian meteran air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih. Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, meminta warga memasang pengaman tambahan, terutama pada meteran air yang berada di luar pagar rumah. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke aparat berwenang jika melihat aktivitas mencurigakan, karena akibat kasus pencurian ini pelanggan bisa dikenai biaya penggantian meteran baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan layanan online psikologis gratis atau Logis. Inovasi terbaru ini dihadirkan sebagai solusi awal untuk mendeteksi dini persoalan kesehatan mental masyarakat secara daring dan tanpa dipungut biaya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan layanan lewat aplikasi JNNX2 ini merupakan langkah jemput bola agar permasalahan psikologis warga tidak terlambat ditangani. Logis juga menggandeng Kementerian Agama serta Dinas Pendidikan sebagai salah satu upaya gerakan zero bullying dan penanganan tekanan emosional di lingkungan sekolah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA. Glaras Sari,
2: Rasika USA.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pemidangan tadi corong laras dari Maknya Strain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun tabuh setunggal sakit sesarengan diri midangan takkan lelagon yang campur sari inggang deles utawi gagra genggal inggang badi tansah setio tu kalian dia janin sumonggo dia janin sampun bika wani pun radio Rasika inja menikawan tanomor 081-32-585-8500 utawi inggang badi diri midangan takkan sarengan wonten streaming kita injem niko www.rasikafm.com. Ugi saget panjenengan saget bergabung wonten live TikTok Radio Rasika USA. Dados boten namung derek midhangetaken panjenengan saget derek midhangetaken of secara audio dan juga visual Rasika USA mekaten nggih. Diajengan dinten nggo tumugi tabuh tiga mangke samenika diajengin bari kesekare pambika rumiyin. Segara pabikan ini pun dia janganin pilihkan saking Mbak Yunika Salindri lewat segani pun pengharapan wantan adi carang laras sering mainnya strain semangga.

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan teh sendiri midangan taken di corong laras sarima nyos tenan nembe pambikaan nggih kawarasika dados tase kata wekdal nipun kagem kawarasika tansah setia tuh kalian diajang Andin Wilujeng siang diajang Andin atraken kagem kawarasika ingang sampun tansah setia tuh wonten live TikTok Rasika USA Abah Jamel Kang Mus Zakina Pak Arif Harjo Wilujeng siang segen derek midang atraken kagem kawarasika ingang sampun tansah setia tuh Pak Harkumis kalian kagem kawan Rasika ingang sampun binara wonten wianipun radio Rasika nggih. Ijin menika wonten nomor 081325858500. Ijin menika wonten Bapak Saleh Wilujeng siang Bapak Saleh segendere midang taken.
1: Sugeng siang Mbak Andin dari Semarang. Arah Jatenglen pripun?
0: Jatenglen.
1: Kula kalih nyuwun langgam mari kangen.
0: Oke.
1: Di puter Mbak.
0: Oh. Siap. Sami-sami Bapak Saleh. Semarang tumuju ke arah Jatenglen melintas seputaran Sayung. Sameniko kawiwit seputaran Padiraya sampun wonten antrian nggih Bapak. Mbok bilih sameniko seputaran Sayung robnipun sampun minggah. Mangke kagem kawarasika kang ajengipun Bapak Saleh saged diupdate kemawon malih. Robnipun sampun minggah penawa dereng nggih untuk perakiraan tinggi pasang surut seputaran Sayung ya untuk di pukul 10 sampai dengan 11. Semoga sih saat ini sudah surut. Tapi untuk yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak memang wonten catatan nanti bisa ditambahkan. Ada catatan apakah gerangan? Bapak Arif Harjo, Wilujeng siang Mbak Andin. Inggih Wilujeng siang, Bapak Kantong. Tersuai ini wancumal nipun sama tansa setia tuhu. Lajang wonton ugi Mbak Anna badinger sagan sekenipun Mbak Andin. Sayang-sayang. Oke boleh Bapak Darus.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Dari Jalan Pahlawan ke Mbulu, Jalan Pemuda, Karangayu, Kali Banteng, Drakah Ngalian, lalu lintas rame lancar dua arah.
0: Oke. Okay.
2: Cuaca panas. Di mobil saya tertera suhu di luar 30 derajat Celcius.
0: Cukup bentar nggih.
2: Nyuwun sekar.
0: Menapa menika?
2: Banyu Kali Mbak Andin matur
0: nuwun. Banyu Kali mandek kening sekara di Wantengga. Lajeng wonten ugi Bapak Trisno ngantarkan pawartos Mbok bilih jalur Wirosari kuwu kalih Sragen Solo lancar dua arahipun mekaten alhamdulillah nggih. Cuaca cukup bentar ugi nggih Bapak Trisno seputaran Solo. Lajeng wonten Bapak Riyadi Mbak Andin bading ngersangge sekian nggih menika segar es semu saking mau mantas katur poro pamidang atau ince di Wantengga. Lajang wantan ugingan sama dari midang atakan.
3: Selamat siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
3: Merupakan daerah Campurjo Boja.
0: Boja.
3: Ada perbaikan jalan. Jalannya merambat.
0: Oke. Okay.
3: Dan sementara ini buka tutup. Terima kasih.
0: Sami-sami, matur sewah nuwun. Dilakukan sistem buka tutup nggih. Wilujeng siang kawan Rasika ingkang sampun minara wonten live TikTok Rasika US sampun kathah sanget. Matur sewah nuwun sanget nggih. Lajeng wonten ugi Bapak Rizki Septa.
4: Wilujeng siang Diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
4: Wilujeng siang ugi kawan Rasika.
0: Nggih.
4: Tabuh 13 langkung 10 menit nggih Diajeng. Niki kula teng kutha Purwodadi.
0: Purwodadi.
4: Langsung saking Blora nggih Diajeng badhe kirim teng ngene daerah Purwodadi rumiyin kalih toko. Lalinipun saking Blora ngantos Wirosari sepi. Tapi saking Wirosari ngantos Blora ramai lancar
0: nggih Diajeng. Ramai lancar. Okay.
4: Cenderung padet.
0: Siap.
4: Badhe nyuwun tembang mawon Diajeng.
0: Menapa menika?
4: Apa nggih? Segoro angin. Segoro angin apa negoro angin niku
0: diajeng? Negoro angin.
4: Niku nggih diajeng.
0: Boleh.
4: Mengke update mele nyuwun pirsa langsung saking Pura Dadi ngantos Semarang mengke mawon nek pol.
0: Siap.
4: Tingkas anggene kirim tenggene Pura Dadi.
0: Inggih.
4: Makaten. Matur suwun.
0: Sami-sami matur sami nuwun sangat. Lajeng wonten ugi Mbak Andin, Mbak Andin. Kula badhe nyuwun pirsa pawartos Kudus tumuju ke arah Pura Dadi. Merginipun kados pundi mekaten. Sekianipun caping gunung dipun tenggo. Seputaran Kudus tumuju ke arah Purwodadi aman lancar kemawon. Mboten wonten catatan. Mbilih wonten nanti bisa diupdate kemawon malih nggih. Bawa Swito.
5: Wilujeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang Bawa Swito.
5: Nembe perjalanan saking Semarang badhe datang bojo Mbak Andi.
0: Mm-mm.
5: Suara sani pun tenter.
0: Inggih.
5: Ngantuk-ngantuk.
0: Tekluk-tekluk ya.
5: Lagu kemawon.
0: Menapa menika?
5: Napa niku nggih? Layang asmara napa-napa niku Mbak Din nggih. Kagem Ibu Ina Swito ingkang wonten griya.
0: Oke. Okay.
5: Sugeng midhangetaken. Sugeng istirahat.
0: Nggih, matur sami-sami. Amin. Amin barakallah.
5: Mbak Andi.
0: Sami-sami matur sami-sami sangat Bapak Swito, Bapak Edi, ingin sampun tansah setia wonten TikTok Rasika USA. Ini Mbak siapa ya? Begitu. Kalian diajeng Andin Bopo. Sugeng tetep pangan nggih kalian kawula. Wilujeng siang kagem kawula Rasika ingin sampun tansah setia tuhu sangat kathah nggih. Ingin sampun bergabung wonten live TikTok Rasika USA. Mbak Andin, Ibu Sulastri, sakit telata Kudus, Wilujeng siang, segeng derek bidang atagen, Pak Ipang, Pak Aska, Mbak Andin, Mbak Andin, Ibu Sri Puji, Rahayu, Badingar Saga, segeng nipon pelanggaran. Oke, boleh diantrikan pelanggaran nipon saking rencang-rencang kuyon waton, mboten dados menapa nggih Bu di Bentenggo. Bapak Suparwan, Mbak Andin, peniko, sak meniko, cuaca nipun bener sangat mekaten nggih badhe ngersakaken sekenipun caping gunung. Bapak Guwanto-wanto Mbak Andin iki nggih leres sangat. Bapak Guwanto matur sewenuhun sawonten setya tuhu. Lajeng wonten ugi Bapak Taslim ingkang tangklet. Mbak Andin sayang apakah ada rob tumuju ke arah Kudus begitu ya. Untuk saat ini terpantau dari CCTV jalur pantura sayang Demak, CCTV Dishub Kabupaten Demak aman lancar kemawon ya, aman lancar. Mboten wonten rob, tapi memang kepadatan volume kendaraan sudah meningkat. Terus untuk saat ini dua arahipun seputaran Sayung terutama ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak cukup padat merayap mekaten. Mobile wonten catatan sanes nipun kagem kawarasika boleh ditambahkan nggih. Pak Teguh, Mbak Andin, Mbak Andin. Sangen telatah Kudus badhe ngersakaken sanganipun ati tutuwes si boleh. Bapak Rizky Septa Mali.
4: Sinten wau diajeng sing tanglet jalur Purwodadi Kudus. Niki kula saking Purwodadi ngantos berarti lancar nggih diajeng.
0: Oke. Okay.
4: Mekaten, matur suwun.
0: Injih menjawab pertanyaan saking kawula Rizky kala wau ingkang tanglet jalur nipun Kudus tumuju ke arah Purwodadi terpantau aman lancar kemawon pawartos saking Bapak Rizky Septa dumugi seputaran berat di mekaten nggih. Sawenika diajani dari kesekar rumiyin kemawon malih lewat sekianipun ingkang kala wau dikersakaken kalian Bapak Rizky Septa. Irah-irahanipun jemenika negara angin saking kamadeni caknan wonten di jarang laras sarimanya strain ingkang badhe tansah setya to kalian diajani semoga.

0: Nakota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kalian sampun badan lewat segeri bone dino wonten di jarang laras sari maknyang setenen kalian di ajang andin mater semah nuwunikan sampun tan sasetyo tuh kagen kawara si kangge sampun sesarengan derek midang takin wonten di jarang laras sari maknyang setenen ingan tereng semonggo di ajang andin sampun bikawi anipun radio rasika ingin menikah wonten nomor 081325858500 utawi panjenengan ugi saged join wonten TikTok rasika USA. Saget derek midangetaken kalian mboten among audio tapi juga saget mirsani langsung mekaten nggih wonten live TikTok Rasika USA. Ingal sampun binara wonten TikTok Rasika USA Bobo Ali Mbak Andin sekarnipun sumanding boleh diantrikan Mbak Bile wonten playlist Bobo Hendro Wilijeng Siang Bobo Edi mangersake sekarnipun kalau mau Banyu Langit kemawon Mbak Andin supados asrep mekatan oke boleh Bobo Soleh sampun tumugi pun timeniko update pawartos
1: Mbak Andin dalam yang arah Kendembang sebelum jembatan Sayong sebelah kanan jalan ada truk mogok.
0: Oke.
1: Satu yang nemeni dua truk besar-besar beratnya sebelah kanan jalan sehingga terjadi kemacetan
0: gembangin
1: pun untuk rob pun aman gih rob aman.
0: Oke, catatan kagum kawarasika seputaran sak derengipun jembatan Sayung wonten truk hingga mogok direncangi dua truk nggih. Dados untuk saat ini memang mengular cukup panjang antrianipun hingga saking arah Semarang dumugi seputaran genok nggih kawarasika untuk rob nihil alhamdulillah. Wonten ugi Mbak Andin injih menika bapak botak peken pas ban pasar Bandar Jungaran Mbak Andin mbak denger saga segenipun kalah weton kemauan boleh Bapak Edi Harjono.
2: Selamat siang Mbak Andin.
0: Pilih jam siang.
2: Izin informasinya Mbak.
0: Boleh.
2: Kalau saya dari Jatenglen mau ke Kaligawe enaknya lewat mana ya Mbak? Apakah di Ngenuk atau di Sayung ada kemacetan? Terima kasih.
0: Sami-sami, Mbok bilang kan saki arah Demak tuh muncul ke arah Sayung. Kawiwet peken Sayung nggih Bapak, simpulipun inje menika seputaran Pokpan. Lebih kurang untuk antriannya 1 km ke belakang, tidak begitu panjang. Memang lebih panjang yang dari arah Semarang tuh menuju ke arah Demak Ipon. Pak Yuda, Mbak Andin tanjakan Gombel padat merayap. Ada catatan apakah gerangan atau memang hanya kepadatan volume kendaraan Popo Yuda boleh nanti ditambahkan semoga tidak ada catatan hanya kepadatan volume kendaraan ya karena memang beberapa mobil biasanya kalau yang melintas di tanjakan Gombel itu mengalami overheat sehingga harus menepi sejenak begitu mengakibatkan wonten antrian mekaten seputaran tanjakan Gombel. Omawi Mbak Andin Wilujeng Siang Omawi. Sugeng derek midang ngatangin wonten TikTok ya. Yeah. Oh ini Mbak Andin ya. Inggih Omawi matur sembah nuwun. Mbak Andin Perawan Kalimantan tolong diputarkan ya boleh. Lajeng wonten ugi kang sama derek midang ngatangin Bopo Ibu Bilda leres nggih. Ibu Bildev Zoo Mbak Andin Rondo telas etan dalan kagem garwa ginasi kawulo ingkang nembi istirahat siang Mbak Andin sugeng bertugas kagem dia jangan Andin wonten sewahnuan ibu lajeng wonten Bobo Edi Harjono
2: geng siang dia jangan Andin
0: wilujeng siang
2: sangat inge. Informasi ini pun niki yeah. Kula sakit bus niku Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Mbak nak sakit kula nyuwun lagu.
0: Menapa menika?
2: Niku napa po? Anak lanang po, tapi ingkang versi keroncong nggih Mbak. Matur suwun diajengaken.
0: Inggih, anak lanang, tapi wontenipun ingkang wonten playlist oh keroncong boleh ada kok. Mbak Andin Pak Yuda mengabarkan hanya kepadatan volume kendaraan skemawan banin siap ada juga Maaf ya, Kak Rasika. Ditambah bubaran acara wisuda kayaknya di Resto Gombil itu lomba Andin. Siap, matur sampeyan sangat. Sameniko diajanin ke Sekar Golowau ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA ngersaikan sekianipun walangke.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kawan Rasika, panjenengan tas sendiri mi dong ngatakan di sarang laras terima nyos tenen kalian di eja andi no other swainun. Ingkang sampun dere mi dong ngatakan sampun tansah setyo tuhung nggih. Wonten di sarang laras terima nyos tenen Mas Dino 5 tersewainun sangat. Salam kator renca-renca wonten toko rahmat Ungaran sukses selalu. Bandin badinger saga sakanipun lungit yang asmoro popohan doyo boleh dipentenggo. Lajeng kalau wawu ingkang sampun bergabung wonten live TikTok Rasika USA. Kawan kita di DPE Official Tangkle Jalur Seputaran Onggorawe Dumugi Pati Kados Pundi. Aman lancar kemawon nggih, monggo miyos. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken wonten Popo Gunawan Mbak Andin sangit latah babadan tumuju ke arah Kudus via Banyumani tol sukun lancar atau tidak ya. Sekluangkung sekeco medal Mukti Harjo menopo Kem Sari Mekatan. Saat meniko mbak bilih menawi panjenengan medal seputaran Mukti Harjo mboten dados menopo bopo, tapi nanti masuk seputaran Genuk ya. Amargi saat meniko kawiwit, tapi kami terboyo sampun wonten antrian menika simbolipun injih menika seputaran Sayong Pokpan. Mobile panjenengan mangke badhe medal seputaran Kem Sari, Kem Sari Soekarno Hatta lajeng Walter Wong Insidi tumuju ke arah Ratan Cilik, Ratan Cilik menuju ke arah Bulusari Onggorawe. Sumangga mboten dados menapa nggih. Kang sampun derek midhangetaken ugi lajeng siang.
1: Selamat siang Rasika, minta info untuk jalur Demak Godong. Poro dadi Wirosari gimana nggih Sun?
0: Demak Godong Wirosari aman lancar kemawon monggo miyos popo. Lajeng wonten Bapak Edi Harijono ingkang kalau ngersake sakenipun anak lanang sawan wedal nggih.
2: Sing siang diajeng andi.
0: Pilajeng siang Bapak Edi.
2: Dadi mawartos mawartosipun niki napa tenggene kali Genuk ke arah Demak Semarang ke arah Demak ke arah Semarang niku antrianipun dugi ngene Tunas Agro nggih Mbak. Okay. Tapi selepas Tunas Agro lancar niki. Siap. Nah, untuk robipun nihil Mbak. Okay. Kados jenengan wau Mbak Andin ingkang
0: inggih Bapak.
2: Cuap-cuap ngaten nggih nihil leres sanget niku Mbak Andin.
0: Inggih.
2: Panjenengan matur suwun Mbak Andin.
0: Sami-sami matur suwun.
2: Mbak Andin sugeng siang.
0: Wilujeng siang.
2: Mau mengabarkan untuk daerah Semarang ke Demak J, ini ada ketersendatan Mbak Andin di dekat pasar Sayung. Niku wonten mobil 3 saat ini.
0: Okay. Nah,
2: satu mobil mogok ditemani oleh dua temannya. Jadi ini lalin untuk yang menuju ke Demak di daerah Sayung tersendat J Mbak. Matur suwun. Reki pun di posisi sebelah kanan J. Jadi untuk karya kawan Rasika yang mau melintas ke daerah Sayung Demak itu mohon di lajur sebelah kiri saja.
0: Untuk menghindari ketersendatan.
2: Matur suwun Mbak Andin.
0: Sami-sami matur suwun.
2: Matur suwun Mbak Andin, sudah diputarkan lagu saya.
0: Sami-sami.
2: Untuk ketersendatan di daerah Sayung itu sudah sampai ke jembatan Kalibabon, J.
0: Okay.
2: Ekornya ada di jembatan Kalibabon.
0: Siap.
2: Simpulnya ada di seberang pasar Sayung karena ada satu truk mogok ditemani oleh dua temannya yang di sisi sebelah kanan.
0: Oke.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun nuwun sangat. Pak Wartos nipun sangat bermanfaat kagum kawan Rasika nggih Bapak Edi Harijono. Mbak Andin, Mbak Ana menika badhe ngersake sakenipun sayang-sayang. Oke. Bapak Dwi Arianto Wibowo.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
3: Mbak Andin nyuwun tembange mawon, Mbak.
0: Menapa menika?
3: Dari Mas Didi Kempot.
0: Ingga
3: lagu ini pun Bapak.
0: Oke.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami dipantengko Bapak Dwi Arianto Wibowo. Kalian kagum kawan Rasika ingkang sampun setia tuh wonten live TikTok Rasika USA wonten Bapak Romi, lajeng wonten Bapak Edi, Bapak Dinoli, wilujeng siang. lajeng wonten ingkang sampun dereng midhangetaken matur sembah nuwun sanget kathah nggih ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Tidak hanya audio, panjenengan juga saged mirsani langsung kawan Rasika mengatakan ke ingkang badhe mirsani secara live siaran wonten acara Laras Sarimanya setenen. Sameniko dia janin badhe kesegar min kemawon ingkang kalau sampun ngersake sekaripun Kang Mas Deni Caknan kalian rincang-rincang NDXAKA lewat sekaripun ropang wonten acara Laras Sarimanya setenen. Semoga

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.
2: Jam 2 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Polemik aktivitas tambang galian C di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang akhirnya mencapai titik temu. Dalam audiensi bersama warga dan DPRD, PT Mitra Anugrah Bumi Agung menyanggupi akan memulai perbaikan jalan Desa Telompaan yang rusak pada 12 Juli nanti. Selain perbaikan infrastruktur, warga juga menuntut pembatasan jam operasional, perbaikan drainase penyebab banjir, serta standar kelayakan armada angkutan yang wajib ditutup. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat janji tersebut dan siap mendorong penghentian sementara aktivitas tambang apabila pihak perusahaan ingkar janji hingga tenggat waktu yang ditentukan.
5: Kita sudah menyarankan bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab mereka selaku pengembang atau yang melaksanakan galian C itu sendiri, supaya apa yang menjadi kewajiban dari pengembang itu untuk dilaksanakan, seperti contohnya infrastruktur yang rusak harus mereka perbaiki, terus dengan tidak adanya armada itu yang membawa melebihi kapasitas, terus terkait dengan jam daripada mereka beroperasional. Ternyata ini semuanya sudah dilanggar. Jadi kewajiban-kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh PT Bumi Anugrah ini sendiri sudah dilanggar.
4: Direktur PT Mitra Anugrah Bumi Agung, Punadi, menyatakan pihak perusahaan menerima sepenuhnya hasil audiensi dan peringatan dari DPRD. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pemetaan sebelum memulai proses perbaikan jalan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan seluruh pengelolaan lapak pada Pekan Raya Kajen 2026 akan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Langkah ini diambil oleh PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, guna mencegah praktek jual-beli lapak secara ilegal yang berpotensi merugikan pendapatan daerah serta memberatkan pelaku UMKM. pengelolaan lapak kini diserahkan kepada Dinas Koperasi UMKM untuk menata ulang sistem retribusi agar masuk ke kas negara. Sukirman menegaskan pihaknya akan menindak tegas hingga menutup sepihak jika masih ditemukan praktek jual-beli lapak di luar mekanisme resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tasin dari Midang Atakin di Corong Laras Sarimanyo Senen Sampun melepet tabuh kali Langkung Welas Kagem Kawar Rasika Matur Sumpah Nuan Ingkang sampun dari Midang Atakin Wonten di Corong Laras Sarimanyo Senen Boten namung wonten 105,6 FM Panjenengan sakit join wonten live TikTok Rasika USA Mas Dinoli Matur Sumpah Nuan Sampun dari Midang Atakin Matur Sumpah Nuan sangat nge Samantan Sasetyo Toho Ingkang dereng semoga diajani sampun pikawianipun Radio Rasika Ijo meniko wonten nomor 081-32-58-58-500 Mbak Andin wonten Bopo Yuda ingkang ngaturaken pawartos awal tanjakan gombel ada bis trans ingkang trouble Mbak Andin dan di akhir tanjakan bypassnya agak tersendat begitu. Oke, matur sembah nuwun. Untuk saat ini memang seputaran Gombel terpantau padat merayap nggih kawar Rasika. Kalau Bapak Muhammad Lukman Ugi Tangklet Mbak Andin seputaran jalur Semarang untuk menuju ke arah Banyumanik apakah ada catatan begitu nggih ada ketersendatan ada di seputaran Gombel Lajeng Tangklet adakah personel gabungan TNI Polri wonten rencana-rencana Satlantas ingkang sampun mengatur jalur Gombel untuk saat ini begitu ya lajeng wonten Bapak Arjun Wonten Bobo Arjun Wahani sangat latah banget ayo kolon salam sejuk segar walaupun wonten jawi mentara sangat ge tapi tetap sejuk segar begitu oke ada kok kawan-kawan petugas Satlantas di seputaran tajaan Gombel di seputaran sakdereng ini pun ideologi itu sudah banyak petugas yang bertugas di sana untuk mengatur lalu lintas tapi memang kata Ugi ada enggak kata sih banyak bebannya beberapa ada beberapa kendaraan yang mengalami mogok atau overheat jadi mengakibatkan menambah ketersendatan karena mogok begitu lajeng Bapak Randy Mbak Andin Jalan Ambarawa menuju ke arah Kudus bagaimana? Rencana sore mau naik motor ke menuju ke arah Kudus. Wonten kegiatan Jambore Nasional Ikatan. Oke, nanti bisa dipantau wonten Rasika USA nggih. Update kemauan malih untuk saat ini memang seputaran saya wonten antrian karena ada truk mogok sebelum jembatan Sayung mengakibatkan ketersendatan yang cukup panjang. Antrianipun ingkang saking arah Semarang sampeika dumugi seputar Terboyo cukup panjang ya kamar Rasika yang dari arah Demak antrianipun dumugi seputaran eksit tol Sayung Mekaten Bapak Mas Kon
1: selamat siang Sugeng
2: Jeng Andin
0: Inge
2: sekedar update mawon iki di Bawen yang arah Semarang terjadi kepadatan tapi mboten ngertos niki nggih.
0: Oke,
2: sing damel kepadatan niki nopo? Niki kula tasih tekan kolong tol niku. Mangke kula laporan malih sing marake dados kepadatan niku nopo?
0: Ya,
2: matur kesuwun.
0: Sami-sami Bapak Mas.
2: Mbawen niki nggih?
0: Ya.
2: Sing arah Semarang.
0: Siap.
2: Kesun.
0: Sami-sami pertigaan gak Bawen kawar Rasika ingkang sake arah Tuntang tumuju ke arah Bawenipun wonten ketersendatan lajeng boten namung menika ingkang saking arah Hortimart atau yang dari arah Karangjati menuju ke arah pertigaan Bawen juga begitu saking telatah Ambarawa kawiwit jalur lingkar Ambarawa nggih ugi sami samenika wonten ketersendatan ini simpul kreditannya yang menika seputaran terminal Bopo kadosipun Bopo Maskon samenika hanya kepadatan volume kendaraan weekend dados volume kendaraannya meningkat cukup padat ya nanti kita akan update amale Bopo Davik wilujeng siang
3: Sugeng siang Mbak Andin update segitiga Bawen ini yang dari Ungaran ke arah Salatiga terjadi ketersendatan dugi Hortimart
0: Okay.
3: Makaten, matur suwun.
0: Sami-sami, leres nggih. Tunggu sebentaran hortimat. Iya Pak Edi, matur semahnyun untuk perhatiannya. Dia janganin kalau lagi uhu-uhu minum ini. Jamu racikan sendiri. Gitu Pak Edi, matur sembahnyun perhatiannya Pak Edi. Pak Edi yang ada di Leyangan. Pak Davik, matur sembahnyun pertigaan Bawen cukup crowded kawarasika dari segala penjuru arah. Saking telata Tuntang, saking telata Karangjati, saking telata jalur lingkar Ambarawa ugi Mekatan nggih wonten ketersendatan. Ini apa kata Pak Edi? Ini kunyit, jahe, sereh, terus apa lagi ya, asem, biar segar begitu, biar gak batuk-batuk Pak, Pak Edi Tanglen. Bapak Zuhri, Wirijang siang.
4: Diajeng.
0: Dalam.
4: Macet wonten Bawen menikah nggih.
0: Oh sami.
4: Iki ngantos dumugi jalur lingkar Ambarawa nggih.
0: Betul.
4: Wau, saking Ambarawa badhe tumugi terminal Bawen. Menika wonten truk pasir ingkang mboten mlampah. Lajeng wonten Innova plat abrit nggih. Mogok menika. Wonten sanding kiri. Dados nggih. Anu damel macet menika.
0: Oke.
4: Mekaten Dianjeng Andin.
0: Siap.
4: Niko Kang Mas Badi anu mundut putra wonten Jambu
0: mangkat
4: njenengan.
0: Siap.
4: Pawartos kemawon dumateng para kadang ampun miyos wonten Bawen nggih.
0: Inggih.
4: Radi randhat saantawis kirang langkung 30 menit nggih kala mau. Mekaten diajeng matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun catatanipun Bapak Zuhri. Kalau Bapak Zuhri, saya telatah Bawen menuju ke arah Jambu. Sampun melintas di pertigaan Bawen Lajang wonten ugi kalau wau kawan kita Bapak Maskon saking telatah Tuntang tumuju ke arah Bawen. Menawi Bapak Davik saking telatah Karangjati badhe tumuju Bawen, kami hormat sampun wonten ketersendatan dari segala penjuru daerah. Toko Rahmat, Wilujeng siang, matur sembah nuwun sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Thank you untuk gift-nya. Terima kasih. Lajeng wonten Bapak Agus Panji, Lur Lingkar Ambarawa.
5: Sugeng siang.
0: Wilujeng siang. Inggih Bapak Agus.
5: Ini tadi saya seperempat jam yang lalu. Dari Salatiga menuju ke Semarang. Lewat Bawen tapi masih aman karena langsung lewat tol.
0: Oh, oke, melebet tol.
5: Jadi dari Salatiga ke Bawen menuju Semarang saya tapi langsung lewat tol. Jadi alhamdulillah puji Tuhan lancar.
0: Alhamdulillah.
5: Sampai tol juga lancar, ini kondisi rame tapi tetap lancar. Terima kasih Mbak Din.
0: Matur sewenuhun Bapak Agus, Bapak Warsito, Wilujeng siang.
6: Di sugeng siang Mbak Andi nugi poro kadang rasika wonten ing pundi kemawon nggih. Mbak Andi nuwun pawartos lalu lintas kula badhe dateng Comal menika mangke kula miyos mlebet tol, mlebetipun tol aja utawi tol Srondol mangke kula medal tol Weleri lajeng miyos Pantura nggih miyos Tulis Batang ngantos Pekalongan kados pundi wonten lalu lintasipun
0: wonten
6: Mbak Andin. Kalian nyuwun lelagon nggih, Pak.
0: Menapa menika?
6: Napa nggih ingkang jumbuh kalian swasana mawon, Mbak. Monggo nderek mawon.
0: Matur suwun nyuwun.
6: Gayeng regeng ngaten.
0: Kalian
6: salam kagem para kadang Permadani Kabupaten Semarang. Ampun kesupen benjang tanggal 20 Juli. Kalian 26 wonten ambal warso utawi pengetan catur windu Permadani Kabupaten Semarang mapan wonten ing Gor Pandanaran utawi Gor Wujil Ungaran menika mangke wonten pagelaran ketoprak saking warga Permadani kalian saking Forkopinda Kabupaten Semarang.
0: Nggih, Bapak.
6: Matur nuwun, salam rahayu. Sehat selalu.
0: Amin, matur suwun. Catatan mergini pun panjenengan menak mbok bilih mangke menawi medal Kendal eksit tol Pundi menika, Bapak. Seputaran Cepiring sameneika ta sing wonten perbaikan mergi nggih. Ngambil itu menuju ke arah barat sekedhe wonten antrian mekaten. Lepas menika sih menuju ke arah barat nipun aman lancar. Mbak Andin, update perjalanan dari Jepara menuju ke arah Semarang terjadi kepadatan tersendatan terkait seputaran jembatan besar Mijen mekaten nggih, mendekati jembatan besar Mijen keluar masuk truk proyek Bandin. Oke, matur semanun. Uti bade ngersakan seganipun bu, pamer bojo Mbak Andin. Oke, boleh-boleh. Mbak Andin, Batang bade tumuju ke arah Kudus via konven wonten ketersendatan menapa mboten seputaran Cepiring nggih, Bu? Sameniki wonten ketersendatan? Tasewantan perbaikan pergi lajeng seputaran Kendal tumuju ke arah Kaliwungu ugi mekaten. Nanti kita akan update malih wonten di Carang Laras Sarima News dan Popo Syafrudin, Mbak Andin Wilujang siang. Toko Rahmat Ungaran Mbak Andin sekalipun ngersakan aksara boleh GPL gak pakai lama langsung saja dia jangan dihadirkan wonten di Carang Laras Sarima News tren kabari tansah setia untuk kalian dia jangan dihantar kata waktu lipun ngabari join live TikTok Rasika USA ugi saget sangat semangat.

0: kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
3: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
4: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
3: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak. Pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, Koperasi Kelurahan Weraputi atau KKMP Tukang Kayu Banyuwangi menghadirkan wajah baru koperasi dengan konsep minimarket modern. Gerai yang tertata rapi dilengkapi layanan kasir hingga fasilitas perbankan dalam satu lokasi, menjadikan koperasi ini sebagai salah satu percontohan pengembangan koperasi Weraputi di daerah. Konsep tersebut mendapat apresiasi dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Maliki. Menurutnya, KKMP Tukang Kayu memberikan kesan berbeda karena mampu menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan melampaui ekspektasi.
2: Selamat sore, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menyambut baik 3 rancangan peraturan daerah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Situbondo. 3 Raperda diantaranya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Penanggulangan Pelacuran, dan Raperda Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS serta Tuberkulosis. Menurutnya, Raperda tentang pelacuran dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS butuh dukungan semua elemen masyarakat karena yang terpenting adalah bagaimana mereka diterima kembali oleh masyarakat.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Wakil Wali Kota Batu dorong penguatan flora kultura lewat Spekta Flora Festival 2026. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengajak petani bunga, pelaku usaha, florist, dan insan kreatif memperkuat potensi flora kultura Kota Batu melalui Spekta Flora Festival atau SFF 2026 yang digelar di Batu Love Garden atau Baloga hingga 5 Juli 2026. Festival ini menjadi wadah untuk mempromosikan tanaman hias, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan daya saing produk flora kultura lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Batu juga berkomitmen memperkuat ekosistem flora kultura melalui kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga sektor ini

Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kang Mas Adewo, ini mengharapkan, berharap begitu ya, terutama yang melintas di seputaran jalur pertigaan Bawen, jalur Sayung, menuju ke arah Demak, jalurnya lancar begitu. Karena untuk saat ini, wonten ketersendatan di perseputaran pertigaan Bawen, nggih, kawarasika dari penjuru arah, entah itu yang dari arah Tuntang untuk menuju ke arah Bawen, saking telatah Karangjati untuk menuju ke arah Bawen, utawi saking telatah jalur Lingkar Ambarawa menuju ke arah Bawen terpantau padat merayap. Jalur Sayung untuk antrean ketersendatan samriko tumugi seputaran Terboyo. Untuk simpul injih menika seputaran Pokpan. Ingkang saking arah Demak untuk ekor antrian tumugi seputaran Pulau Jalan Loireng Mekaten. Bapak Afif Putra Rakil Mbak Andin bari ngersaga sekenipun sigar di Bontenggo. Bapak Joni Wirawan Mbak Andin naik ke Gomil gimana ya lalu lintasnya lancar menapa mboten samriko lancar walaupun beberapa menit yang lalu ada catatan dari kawan Rasika begitu nggih wonten ketersendatan untuk saat ini lancar kemawon monggo mios. Bapak Abdul Qalil Mbak Andin ngaturaken pawartos dalam kota Semarang tepatipun di seputaran Pandanaran. Injih menika seputaran Gramedia Jalma terpantau macet seperti biasa karena naik turun penumpang tidak terjadi di dalam parkiran ataupun lobi melainkan di jalan dan juga banyak parkir yang di luar ya. Popo Abdul Qalil di seputaran jalur Pandanaran menika mengakibatkan ketersendatan di seputaran jalur tersebut yang bikin semrawut begitu nggih. Siap, matur sembah nuwun catatanipun Bapak Abdul Qalil. Bapak Rizky Septa, sampun tumugi pundi menika?
1: Kados kawan welas langkung selangkung media jeng.
0: Oke.
1: Okay. Niki medal kutha Purwodadi. Heeh. Badhe wangsul arah Semarang nggih diajeng.
0: Siap.
1: Mios Godong, Dempet, Demak, lajeng arah Semarang. Badhe tanglet lalinipun pripun diajeng saking Purwodadi ngantos dumuju Semarang.
0: Oke. Okay.
1: Kalian matur suwun diajeng wau tembangi.
0: Sami-sami.
1: Pertama.
0: Iya.
1: Ngaten matur suwun.
0: Nggih, Gubuk Karangawen Meranggen terpantau aman lancar kemawon dan Bapak Rizky Septa silakan melintas di jalur Purwodadi Semarang. Kalian kagum kawar asika di update malih nggih. Wonten adicara ngeleres seri news tenan. Bapak Rizky Septa malih.
1: Medal Demak Dempet ya jeng.
0: Oh Demak Dempet maaf Demak Dempet untuk saat ini aman lancar kemawon Popo Rizky Septa untuk kedua arahnya juga aman lancar ya. Monggo mios Popo Rizky Septa untuk jalur panjenengan sak menika. Lajeng Popo Aryo Mbak Andin kukutan iya kok tahu karena udah mintip-mintip ya waktunya ya betul Pak Aryo bantu meniko kawarasika sage dilanjut wonten adicara Kelana Kota kalian Doni Ashar nggih matur sembah nuwun ingkang sampun tansah setya tuhu sekalian diajeng Andin wonten adicara Nglaras Rimanya tenan abon supe tetap bisa stay tune wonten adicara Kelana Kota di live TikTok Rasika USA. Diajeng Andin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santai bareng.

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda lihat iklan skincare atau minuman kesehatan atau suplemen lalu ada tulisan besar teruji klinis berdasarkan riset atau dermatologically tested? Kadang terasa aneh ya, kita bahkan belum tahu risetnya kayak apa, tapi rasanya tuh langsung kita merasa lebih aman, ini lebih bagus, lebih bisa dipercaya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana, apakah kita betul-betul paham atau cuma terhipnotis kata ilmiah itu? Kawan, fenomena ini ternyata bukan perasaan kita aja. Penelusuran berbagai data menunjukkan istilah bernuansa science makin sering muncul dalam iklan di media sosial. Bahkan survei juga menunjukkan mayoritas orang merasa lebih percaya kalau ada kata ilmiah dalam sebuah produk. Tapi di saat yang sama, banyak juga produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada satu pertanyaan besar di sini. Kenapa kata ilmiah begitu kuat pengaruhnya? Kata dosen ilmu komunikasi UGM, Syaifa Tania, dia bilang kata-kata ilmiah dalam iklan sebetulnya bekerja sebagai logical appeal atau pendekatan logika. Tujuannya untuk membangun kesan rasional, seolah-olah ada bukti yang kuat di balik klaim itu, sehingga lebih mudah mempersuasi kita para konsumen. Artinya, tanpa kita sadari, otak kita langsung menghubungkan kata ilmiah dengan benar. Bukan karena kita mengecek datanya, tapi karena kita lebih percaya pada simbolnya. Nah, dalam psikologi, ini disebut heuristic thinking, cara berpikir cepat. Saat informasi terlalu banyak, otak kita mencari jalan pintas. Dan kata seperti uji klinis, riset misalnya, itu seperti shortcut mental. Kita nggak perlu pikir panjang, cukup, oh ini ilmiah, artinya aman dong. Masalahnya adalah ilmiah itu bukan sekedar kata, tapi metode. Dan kembali kita mengingat apa yang dibilang oleh Daniel Kahneman soal heuristik ini. Ini adalah emang jalan pintas mental atau aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan, estimasi atau penilaian dengan cepat di bawah ketidakpastian.
2: Kahneman dives deeply into the cognitive shortcuts known as heuristics that System 1 uses to make quick judgments. While these heuristics can help us navigate complex situations efficiently, they also introduce biases that distort our judgment.
1: Meskipun efisien dalam menghemat energi dan waktu berpikir, heuristik ini seringkali memicu yang namanya kesalahan sistematis yang disebut bias kognitif. Nah, kembali ke topik kita, disinilah kemudian muncul masalah. Kalau semua brand memakai kata ilmiah tanpa penjelasan yang jelas tentang risetnya, maka publik bisa kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbasis data dan mana yang sekedar strategi marketing. Jadi ini mungkin bukan soal kita mudah tertipu, tapi karena kita terlalu sering melihat kata ilmiah, hingga lupa bertanya ilmiahnya di mana dan bagaimana buktinya. Karena di era sekarang ini, yang terdengar ilmiah belum tentu benar. Tapi yang jelas, yang benar, biasanya bisa dijelaskan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang positif dan edukatif, belasan remaja masjid yang tergabung dalam Ukhuwah Generasi Masjid Al-Ikhlas atau UGEMA di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, menggelar acara nonton bareng film inspiratif Bilal bin Rabah. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ibnu Nadir mengatakan, kegiatan nonton bareng ini sebenarnya merupakan ide kreatif dan inisiatif mandiri dari para remaja masjid guna menekan ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai selama masa liburan. Selain menyaksikan perjalanan kisah perjuangan sang muazin pertama dalam sejarah Islam, acara ini juga diselingi dengan pembagian door prize menarik untuk para peserta. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal menjadi salah satu tempat favorit bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mengisi masa libur sekolah dengan aktivitas positif. Selain menyediakan sekitar 5.000 koleksi buku anak, Perpusda Kendal juga menyiapkan 30 jenis permainan edukatif yang dirotasi setiap hari. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzro Hayati, berharap berbagai fasilitas ini dapat menjadi alternatif kegiatan yang bermakna bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Astuti, menilai perpustakaan kini menjadi lokasi yang sangat cocok karena anak-anak bisa belajar sambil bermain, sekaligus memudahkan orang tua dalam mengakses layanan peminjaman buku. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK di wilayahnya untuk mematuhi aturan pembatasan penggunaan air tanah. Himbauan ini disampaikan saat menerima audiensi Asosiasi Pengusaha AMDK Nusantara atau AMDATARA guna memastikan keberlanjutan lingkungan di Jawa Tengah. Menyikapi hal itu, Ketua Umum DPP AMDATARA Karyanto Wibowo menyatakan sepakat dan siap memperkuat program konservasi seperti penanaman 2.000 pohon serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah plastik di Semarang, Salatiga hingga Wonosobo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Itulah kawan sore. Akhir pekan, Sabtu sore, jelang malam minggu. Kita lanjutkan kebersamaan kita di 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Azhar yang sekarang menemani Anda yang sedang dalam perjalanan. Di suasana akhir pekan pasti ada peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu ya. Jalur-jalur ke arah luar kota mungkin akan lebih padat karena ada yang mudik lokal, ada yang liburan ya kan, mau nginep di tempat liburan, jadi berangkatnya sore siang, Sabtu siang atau sore gitu. Nah, kalau di kawasan-kawasan tengah kota mungkin agak sepi. Nah, di mal-mal nanti mungkin menjelang malam rame ya. Tempat-tempat keramaian jelang malam mungkin. Oke, gimana cerita dari perjalanan Anda? Silakan nanti bagi-bagi ya di saluran komunikasi kita 081-32-585-8500. Saya langsung aja cek ya situasi terkini di jalan raya. Saya mulai di Pantura Timur, gimana perkembangannya? Tadi waktu saya meninggalkan ruang siaran jam 12 siang, itu antrean panjang itu di Sayung ya, mulai dari penyebabnya itu rob yang cukup tinggi di Varia Usaha Beton. Sehingga antre ke belakang sampai Arkop, simpulnya di Kino, lepas itu los ya, tadi jam 12. Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini adalah antrean masih ada yang dari arah Demak. Cuman buntutnya itu agak lebih berkurang ya, nggak nyampe Arkov, bahkan Hongfang nggak. Sebelum ini exit tol dikit lah, exit tol mundur dikit gitu ya. Kemudian simpulnya itu di Kino masih. Abis Kino agak-agak mending-mending, abis itu kena lagi tuh di menjelang batas kota ya, itu mulai agak padat lagi ya, sampai di kawasan itu nanti masih ya Pasar Sayung ya kan, itu masih sampai di batas kota. Itu nanti agak longgar dikit, kena lagi nanti di seputaran jembatan Kalibabon. Itu agak-agak tersendat-sendat tapi agak sporadis. Baru nanti lepas jembatan Kalibabon agak los banget menuju ke arah Raya Kaligawe, bablas sampai bawah tol. Itu masih aman. Cuma nanti kena lagi di lintasan kereta api. Itu yang dari arah Semarang. Dari arah Demak. Relatif agak berkurang yang di kawasan Arkovnya ya, seputaran simpang exit tol agak-agak udah mulai berkurang antreannya. Di Pasar Sayung tuh yang masih agak-agak padat dan antre. Sementara kalau dari arah Semarang, ini dia, ini mulai terboyo, itu udah padat merambat gitu kan, antre sampai di kawasan batas kota panjang kali ya, sampai di Polsek Sayung itu masih ada antrean di situ. Polsek Sayung ya, itu baru los bablas ngarah ke Demak. Itu di Pantura Timur. Pantura Barat langsung aja saya cek juga di di langkah awal perjalanan saya bersama Anda. Pantura Barat di kawasan Kendalnya Brangsong tuh ada antrean kawan. Simpulnya di perbaikan jalan tuh ya, buntutnya itu sampai di Bank Mandiri. Belum nyampe di depannya Bank Mandiri, maju lagi dikit. Nah, lepas pom bensin tuh baru agak los nanti menuju ke arah Semarang. Sementara di Cepiring alhamdulillah udah mulai agak longgar yang dari arah barat. Yang dari arah barat tuh longgar. Nah, sekarang gantian di Pasar Cepiring yang dari arah Kendal menuju ke arah barat agak merambat buntutnya sampai di jembatan Kalikuto. Kalibodri Selatan maksud saya. Yang lainnya nanti kita pantau bareng-bareng, atau sekalian deh aku tadi naik helikopter view di Pantura Timur, Pantura Barat, langsung geser sekalian ke Timur Tengah. Timur Tengah, Timur Tengah, alhamdulillah bagus. Meranggen, Karangawen, ya, Gubuk, Godong. Ini Purwodadi secara umum nggak ada masalah Timur Tengah, ya. Kemudian kalau ke Ungaran, Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, ini masih aman secara umum. Ungaran juga aman lah ya, secara umum gak ada masalah, padat-padat dikit di beberapa titik tertentu, misalnya di seputaran Simpang Undaris, ya kan, itu cukup padat, tapi aman, bablas sampai di Bawen. Nah, Simpang USA, Ungaran Salatiga, Ambarao, bagaimana? Wow, ini sudahlah antrenya memanjang kali. Tadi jam 12 saya waktu tutup sesi saya di pagi hari, antrean sampai di Dusem, ya kan. Ini sekarang panjang lagi, memanjang lagi sampai di kawasan Simpang Gembol, masih turun lagi tuh. Ya, itu antreannya menuju ke arah Bawen. Panjang yang dari arah Ungaran. Sementara yang dari arah Salatiga sampai di eksit tol Bawen, dia menuju ke Bawen Simpang. Terus yang ke arah Ambarawa itu padat dari depan terminal sampai menuju ke depan terminal aja sih. Dari arah Ambarawa agak lumayan mending sebetulnya. Agak lumayan mending. Itu situasinya sudah saya pantau pakai helikopter naik menggunakan helikopter view. Langsung saya tambah dengan laporan Anda yang sudah bergabung, Pak Abu Rido tadi 15.11. Oh, WA-nya saya baca lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Rasika. Sore, Pak. Semarang ke Kudus gimana? Tadi barusan saya informasikan yang Semarang Demak. Demak Kudus aman, nggak ada masalah. Kaligaya, Genut, dan Sayung apakah lancar? Tidak. Ya, tidak. Kalau ke arah Demak Kudus, sementara ini tidak lancar. Mulai dari Terboyo, 12 tuh sampai Sayung itu panjang antrean, padat merambat begitu. Pak Teguh Kelepu, laporannya monggo, Pak. Oke, ini Pak Teguh.
1: Selamat sore, Mas Doni.
0: Sore,
1: melaporkan
0: Pak.
1: Jalur konvensional dari Karangjati menuju Bawen.
0: Wow.
1: Padat merayap perlahan-lahan. Padat merayap perlahan-lahan didominasi kendaraan roda 4. Begitu, Mas Doni. Jadi kalau mungkin ada yang buru-buru, ya tetap hati-hati dan waspada.
0: Yes.
1: Mas, minta tolong diputarkan lagu apa dari itu? Katon Bagaskara.
0: Katon Bagaskara.
1: Cinta Putih dong, Mas.
0: Oke.
1: Matunun nggih, Mas.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut sama Pak Rizky Septa Al-Fatar. Pak Rizky monggo.
2: Selamat sore, Mas Doni.
0: Sore.
2: 15.15 ini sudah sampai di daerah Dempet ya. Pulang dari Blora Purwodadi. Untuk lalinya Blora Purwodadi sampai dengan Dempet terpantau ramai lancar ya. Tidak ada ketersendatan sama sekali, Mas Doni ya. Untuk selanjutnya dari Demet, Demak sampai dengan Semarang, infonya gimana, Mas Doni? Terima kasih.
0: Alright. Demak, Dempet ke Semarang aman. Kalau Pantura Timur Tengah tuh aman tuh. Pak Purwono, monggo, Pak.
3: Selamat sore, Mas Donas.
0: Sore, Pak Purwono.
3: Ini perjalanan dari Pati pukul 15 lebih 12 menit. Perjalanan sampai di Tanjung Kudus. Perjalanan dari Pati sampai sini lancar tapi cuman padat ya. Tadi agak tersendat waktu mau masuk lingkar Kudus sama mau sampai di TL Jepang ada kesulitan, tapi sedikit aja, nggak terlalu panjang. Ya. Info jalur sampai Ungaran untuk di Sayung tadi kok katanya sudah sampai Loireng. Ini ada apa? Apa ada rob lagi? Info ya, Mas.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terkini di Sayung ya. Oke. Ini kino lepas masih ada. Antrian ke belakang itu sampai di enggak nyampe di Loireng, wong apa namanya di puteran itu aja sebelum exit tol. Dari arah Demak sesudah exit tol tuh buntutnya di situ. Cuman nanti sampai Pasar Sayung agak-agak mending, abis itu kena lagi tuh. Nah, woi, itu sampai di batas kota. Ini kayaknya bukan rob deh.

0: Sore Mas Doni Asar. Hai sore. Perjalanan Salatiga ke Semarang sudah sampai tuntang. Catatannya tadi melihat ada kecelakaan melibatkan sepeda motor di selatan SPBU Ban, lumayan padat arus lalu lintasnya. Cuaca cerah. Makasih ya Pak Andre untuk berbagi kabar dari perjalanan. Pak Bowo Artanto Kudus. Update-nya Pak monggo.
1: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 lebih 18 menit sampai di daerah Karanganyar Demak ya. Tepat di melewati kantor Kecamatan Karanganyar Demak ini Mas. Cuacanya cerah ya. Info lalu lintas tadi sudah diupdate, sayang ada keterlambatan, semoga nanti sudah membaik saat saya melintas. Mas Doni muter-muternya pakai helikopter ya. Tak kira pakai baling-baling bambu. Matur nuwun.
0: Makasih ya Pak Bowo. Nah, lanjut sama Pak Adi SP. Pak Adi SP melaporkan ketersendatan arah barat di depan MTS Negeri 2 Demak, barat perempatan Karangawen. Penyebabnya ada laka, sudah ada petugas. Oh, MTS N2 Demak, baratnya perempatan Karangawen. Oke, okay. Oh baru aja ya? Iya nih, baru aja. Tadi aku waktu naik helikopter ke atas pakai helikopter view, belum kelihatan ini nih. Ini udah mulai kelihatan, baru aja terjadi tuh ya. 15.21, oke, okay. Ini videonya. Oke, jadi di baratnya perempatan Karangawen, ya, ada ketersendatan arah ke barat. Arah ke barat tuh arah ke Semarang di depan MTS N2 Demak. Penyebabnya ada kecelakaan, sudah ada petugas. Oke, makasih ya Pak Adi SP. Pak Hari Trans, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Asher dan
0: sore
2: semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati, dari Semarang mau ke Pati Mas Asher.
0: Oke.
2: Untuk Terboyo ke arah Demak memang padat,
0: padat.
2: Tapi nggak macet Mas.
0: Nggak macet.
2: Padatnya itu jalan terus.
0: Jalan terus
2: tanpa
0: siap.
2: Berhenti.
0: Oke.
2: Kecuali lampu merah.
0: Yo
2: ini siap. Sudah sampai batas. Cuma padat banyak kendaraan, tapi enggak. Selama saya jalan dari Terboyo sampai batas enggak berhenti.
0: Enggak berhenti. Oke,
2: jalan siap. Terus pelan-pelan.
0: Siap, siap.
2: Begitu, Mas.
0: Alright.
2: Barusan yang saya lewati.
0: Alright.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Hari. Ini menjadi catatan penguat ya. Memang kelihatan padat ya, tapi nggak berhenti dari mulai Terboyo sampai batas kota itu tetap bergerak gitu, jalan pelan karena emang padat banget. Nah, lepas batas bagaimana sampai Pasar Sayung? Nanti bisa kasih kabar lagi ya Pak Hari, sama tolong lirik ke samping dari arah Demak Pak ke Pasar Sayung itu ada apa tuh merambatnya? Rob kah atau ada apa sesuatu, nanti bisa dikabarkan. Pak Karno melaporkan Mas Doni di traffic light DPRD Ungaran itu ketersendatan terjadi antre panjang dari arah exit tol. Cuaca panas. Oke, karena volume ya, siap-siap nih yang lewat di situ traffic light depan DPRD Kabupaten Semarang yang di Ungaran ya, ketersendatan panjang dari arah exit tol. Lanjutnya sama Pak Edi Harjono. Pak Edi monggo.
3: Sonten Mas Doni.
0: Sonten Mas.
3: Wah, ini Edi sudah seger ini. Sudah bisa layah-layah badan sebentar.
0: Lumayan tadi.
3: Izin melaporkan Mas monggo. Don.
0: Ji.
3: Dari Pandanaran menuju ke Simpang 5 ini padat merayap. Ya biasa karena ada apa kemacetan di sekitar buah-buah itu dan di yang jalma-jalma itu toh. Itu saja Mas Don. Okay. Nanti kalau ada apa-apa saya laporkan ke Komandan Doni. Matur suwun.
0: Siap. Itu 15.19 ya. Kemudian 15.23 ada updatean lagi. Monggo Pak Edi Arjono.
3: Siang Mas Doni.
0: Yeah,
3: panasnya.
0: Panas banget ya.
3: Tapi enggak apa-apa Mas. Wong ditanggung sa Indonesia Raya. Daripada panasnya yang daripada panas yang ditanggung oleh Mas Dandan dan Hindayana sama Mas Sony itu masuk ke kerak neraka itu Mas malam.
0: Oh,
3: waduh, yeah. Kirupaku sampai kileng-kileng.

0: Ya Allah, Bakbar.
1: Oke.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Edi Arjono bersama Klana Kota akhir pekan. Panas sekarang ini di Semarang bawah.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Rasi ke USA Semarang Raya.
8: News Flash.
9: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3% dari PDB. Pernyataan ini disampaikan saat kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang. Dengan menekankan pantauan fisikal secara berkala agar program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran. Demikian News Flash.

0: Hai Laskar Klana Kota, terima kasih ya. Terus bersama saya Doni Asyar di Klana Kota akhir pekan, tentu dari 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Langsung saya kebut informasi dari Anda, Pak Andreas Restu. Monggo Pak, laporannya ini lewat video.
1: Selamat sore.
0: Sore Pak
1: Doni, melaporkan ini titik ketersendatan ini
0: di
1: Brangsong ini,
0: Brangsong
1: Semarang.
0: Oke.
1: 3.30 ya. Jadi dua jalur jadi satu jalur ini titiknya di sini.
0: Oke.
1: Setelah itu lancar nih. Oke. Saya lihat nih. Tidak ada ketersendatan. Cuma tadi di titiknya memang sebelum SPBU Brangsong.
0: Oke.
1: Request lagu dong.
0: Apaan?
1: Kalau boleh.
0: Yo, boleh.
1: Dari Nona.
0: Yang Rollerblade. Oke.
1: Boleh. Terima kasih, Mas.
0: Siap, makasih Pak Andreas Restu. Pak Andre, tadi buntutnya sampai mana tuh mulai antre? Kalau tadi sih saya cek sampai di Bank Mandiri tuh Kendal. Sekarang tadi Anda lewat sampai mana tuh? Tapi simpulnya pom bensin ya, sebelum pom bensin sih pokoknya titik perbaikan jalan ya, sebelum pom bensin berlangsung udah los ya kan. Lanjutnya sama siapa dulu ini ya? Pak Bagus MF. MF stand for. Oke, nanti Pak Bagus monggo.
2: Siang Mas.
0: Ji.
2: Mas izin mau tanya.
0: Yuk.
2: Jalanan dari BSB menuju ke Pati.
0: BSB ke Pati.
2: Ini melihat di Google Map kok dari Unisula ke timur sampai Bang Jugeno kok.
0: Iya. Yeah.
2: Merah banget ya Mas.
0: Betul.
2: Ada kendala apa ya Mas? Yeah. Kira-kira. Makasih Mas.
0: Oke. Jadi Pak Bagus MF tadi sudah ada laporan. Dari Pak Hari ya, jadi emang kelihatan padat banget tuh dari arah Terboyo sampai di batas kota. Cuman itu nggak ada apa-apa, volume aja dan itu nggak berhenti, bergerak terus walaupun pelan-pelan, nggak berhenti kecuali di traffic light. Gitu aja sih so far tadi Pak Hari ya. Pak Bagus MF, makasih sudah bergabung, itu yang tadi dikabarkan kawan Rasika. Lalu lanjut sama Pak Pak Rizky Septa Alfatar, update-nya Pak, monggo.
3: 15.25 ini sudah sampai di Lingkar Demak ya Mas Doni.
0: Oke.
3: Okay. Masih ramai lancar. Berarti ini konvoi ini nanti ada Pak Buwartanto, ada Pak Purwono juga dari arah timur. Yuk, info-info atau mau kop dari dulu? Terima kasih.
0: Seru tuh kop dari dulu. Ya ya ya. Lalu dari selanjutnya 1982. Ini hurufnya huruf kanji apa ya? Bisa baca. Oke, informasinya monggo.
4: Mas mau nanya.
0: Ya.
4: Ini saya dari Semarang mau ke Kudus. Di mana lalinnya? Apa ada kesendatan atau tidak?
0: Oke, jadi dari Terboyo sampai batas tuh padat Pak, melambat ya, tapi bergerak terus, nggak berhenti, coba pelan gitu. Itu ya, nah lepas itu secara umum aman sih sebetulnya ya kan. Kecuali agak-agak padat yang di Polsek Sayung, sebelum Polsek Sayung. Ada apa ya, kalau ada tambahan yang sudah di depan, tadi Pak Hari udah di depan ya kan. Coba kasih kabar Pak Hari. Pak Budi, mau nggak Pak Budi?
5: Selamat sore, Bung Doni. Mau info jalan Yudas Sudarso, kalau dari Kalibandeng menuju Pasar Ubro, halnya bagaimana, Bung Doni?
0: Oke.
5: Matur nuwun.
0: Ya. Secara umum itu mulai dari Kalibandeng ya sampai Babas menuju Pasar Kubro, mulai agak-agak tersendat tuh Pak di rumah pompa Kalitenggang tuh agak-agak tersendat melambat gitu ya. Tapi gak panjang, abis itu longgar, nanti mendekati Pasar Kubro itu agak antre sedikit ya. Malah setelah Pasar Kubronya antre tuh menuju ke arah Kaligawe. Tapi sejauh ini saya bilang sih aman tuh, gak parah banget, ada dikit-dikit aja tuh antreannya. Pak Joni Wirawan, Pak Joni Wir, monggo.
6: Siang Mas Joni. Jalanan Semarang sampai Babatan lancar ya Mas.
0: Alhamdulillah.
6: Lewat jalur konven ini.
0: Oke.
6: Sampai lancar. Gobel juga lancar. Kemudian TL sepanjang Ungaran ini juga lancar.
0: Mantap ya.
6: Terima kasih.
0: Siap, makasih. Pak Hari, gimana tuh update ke ini ke timur? Monggo Pak Hari.
7: Untuk Pasar Sayung lancar-lancar aja, Mas.
0: Pasar Sayung lancar-lancar
7: aja. Enggak ada genangan.
0: Enggak ada genangan, oke.
7: Cuma kepadatan itu puter balik di depan Polsek, Mas.
0: Oke.

0: Cirebon, kemacetan dari Terboyo cuma sampai Polsek Sayung aja.
1: Oke. Okay.
0: Cuma ada puter balikan.
1: Oke, itu ya secara umum Semarang Demak itu mulai Terboyo sampai Polsek Sayung. Kepadatan aja, nggak yang parah-parah banget, masih bergerak gitu ya. Kepadatan aja. Itu tadi ada putar balik yang di putaran sebelum Polsek Sayung. Dari arah Demak ke Semarang Sayung itu padat-padat karena volume aja. Gitu kira-kira rangkuman Pak Hari. Pak Hari makasih ya, Pak Andreas Restu yang tadi lewat berangsong ya. Tambahan informasinya ini ya. Oke.
2: Untuk titik kata sendatanya tadi tidak terlalu panjang sih mas, dari Bank Mandiri maju sedikit
1: lah.
2: Kurang lebih ya sekitar 200 meter dari Bank Mandiri maju ke arah timur begitu. Di titik berangsong ya.
1: Siap. Itu pun juga pelan-pelan ya, nggak yang parah-parah berhenti nggak gerak gitu. Oke, Pak Purwono, ini yang pasukan pengelaju arah timur lah ya kan, Pak Pur?
3: Mas Doni, pukul 15 lebih 35 menit, perjalanan sampai di puskesmas Gajah, Mas Doni.
1: Oke.
3: Sampai sini dari Kudus tadi lancar.
1: Alright.
3: Cuacanya mulai mendung, tidak begitu panas, jadi lumayan nyaman buat perjalanan.
1: Okay.
3: Untuk di Sayungnya di exit tol nih sudah memendek, apa masih tetap sama? Terima kasih.
1: Ya, sebentar saya lihat. Okay, udah mulai agak berkurang ya. Kepadatan aja nih, udah mulai relatively udah aman lah sebetulnya dari arah Demak ke Semarang ya. Cuman Sayung aman, cuman yang setelah exit tol tuh agak-agak masih padat. Tapi volume aja deh. Termasuk yang dari arah kota Semarang ke Demak itu ya, tadi Pak Ari yang merangkum kira-kira sih emang padat gitu, tapi nggak ada yang macet yang berhenti gerak, berarti gerak nggak ya. Terboyo sampai Polsek Sayung ya, itu padat tapi bergerak gitu. Pak Zuri Al Buhori, video dikirim, ini dia.
4: Sore Mas Doni.
1: J.
4: Menginfokan yang dari Ungaran ya. Arah Kebawen cukup panjang. Ini sudah sampai meh itu loh Mas. Mana apa kinti?
1: Apa kinti? Oh iya.
4: Tadi aku menghindari Bawen karena pas berangkat ya exit tol Bawen ke kanan ke arah terminal, waduh panjang banget ya. Terus ke arah Ambarawa panjang. Tapi ini yang dari Ungaran arah ke Bawen cukup panjang banget. Lebih panjang daripada yang Ambarawa ke arah Bawen gitu.
1: Oke, siap.
4: Begitu Mas Doni.
1: Oke.
4: Ini aku arah ke Ungaran.
1: Panas banget tuh Pak kelihatan.
4: Dari Jambu lancar semua.
1: Dari Jambu lancar semua.
4: Ya biasa di Ambarawa pasar itu ya.
1: Ya.
4: Begitu. Matur nuwun.
1: Makasih. Siap. Itu ya informasi-informasi yang Anda bagikan. Terima kasih. Ya masih di jalan. Saya kasih teman lagu agak lama dari Katon Bagaskara. Judulnya Cinta Putih. Tadi ada yang request, saya pikir pas untuk kita nikmati di sore yang panas ini.

0: dari Wings Food.
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Eh Beb, kamu nggak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Jangan ngebut, 90 aja.
6: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km/jam dan maksimal 80 hingga 100 km/jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km/jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Nona Rollerblade. Seru ya. Dan seru juga pastinya kalau Anda datang ke Jateng Fair tahun ini ya. Karena banyak sekali konten-konten di sana yang bisa Anda nikmati. Jateng Fair itu tempatnya di PRPP Jawa Tengah pastinya sampai tanggal 5 Juli ya. Apa aja yang bisa aku nikmatin di sana, Doni? Kata Anda, kata saya, oh, Anda mau ngajakin anak-anak having fun gitu, gomet, itu ada Jateng Kids Wonderland. Ini tempat bermain anak, tapi mak-maknya, bapak-bapaknya boleh ikutan juga. Terus ada Green Life 2026. Ini zona edukasi dan aksi nyata, temanya lingkungan. Penting banget nih untuk edukasi anak-anak. Terus ada berburu kuliner. Full banget di sana kalau mau nyari kulineran, pokoknya pesta raya di sana ya. Terus apa lagi coba? Yang suka musik. Ya, ini ada konser musik harian, itu ada banget. Dan untuk hari ini tanggal 4 ya, 4 Juli malam minggu ini kawan, oi SID, seru banget, Superman is Dead itu akan manggung ya di panggung konser Jateng Fair. Jadi kayaknya harus siap-siap dari sekarang ya untuk datang ke Jateng Fair. Oke. Langsung aja kalau mau nonton, kalau langsung nonton ini nih, panggung musiknya, konser musiknya, itu ada kategori VVIP ya, very very important person. Ini kuota tiket sangat terbatas, fasilitasnya eksklusif berupa jalur khusus, free minum, tempat duduk yang khusus, toilet VVIP gitu. Jadi langsung aja bisa ini nih, beli tiketnya di jatengfair.id ya. Yang resmi nih, pembelian tiket resmi hanya melalui website di jatengfair.id. Jadi langsung aja datang ke Jateng Fair, jangan sampai kelewatan konten-konten seru yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Gitu ya, nanti kalau udah sampai di Jateng Fair, cerita-cerita sama saya, bikin video-video, laporan ke saya, biar yang lain pada tahu juga, gitu. Dan sekarang yang sudah laporan, untuk berbagi kabar dari jalan, kita buka lagi. Pak Andika yang pertama, monggo Pak Andika.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Info lalu lintas dari Jepara ke arah Semarang.
0: Iya.
1: Semarangnya di stasiun Tawang. Mohon infonya. Oh. Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu Jepara sampai Demak aman, Demak ke Semarang catatannya agak-agak padet dikit di seputaran Pasar Sayung, habis itu los ya jalur Anda. Itu kira-kira. Pak Bowo Artanto update-nya, monggo silakan.
2: 15 lebih 43 menit saya sampai di TL Amantis Lingkar Demak ya Mas Doni. Ini berarti posisi saya di belakangnya kawan Rizky Septa Al-Fatar.
0: Yoi.
2: Maturnuun.
0: Siap. Stay on the track ya, enggak usah mencoba nyalip-nyalip gitu ya Pak ya. Enggak dong. Ya, lanjutnya sama Pak Andika Nova, bener ya? Monggo Pak.
3: Sore,
0: Mas Doni.
3: Perjalanan dari Karangjati menuju ke Salatiga ya Mas. Ini sampai di depan Ken Saras ya Mas. Ini sudah mulai padat.
0: Yoi.
3: Merambat saja. Mungkin karena volume kendaraan dan juga
0: bener.
3: Jam pulang kerja mungkin Mas.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh, barengan ya.
3: Untuk jalur saya selanjutnya menuju ke Salatiga.
0: Aduh, udah
3: waduh aja. Bagaimana Mas Doni?
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Ya, saya udah waduh aja nih. Karena antreannya masih cukup panjang tuh. Tadi waduh, sekarang oh. Karena sebelumnya itu kabarnya antrean ke belakang tuh hampir sampai apa kan, yang dari arah Ungaran ke Bawen. Tapi sekarang oh, alhamdulillah ya, udah berkurang loh. Sampai di ini aja, Bawen Nusantara Media Tama, Gramedia maksud saya. Itu berkurang banget tuh, ya kan? Sementara dari arah Salatiga juga berkurang. Oke, boleh dibilang agak relatif lebih kondusif nih sekarang di Bawen. Jadi Itu Pak tadi siapa coba? Pak Andika. Aman ke Salatiga. Setelah itu aman, ya kan? Tadi panjang loh Pak, dari sebelum apa namanya menuju ke arah Bawen antre panjang, sekarang udah berkurang. Pak Zuri Al-Buhori, mau gak Pak?
4: Iya Mas Doni, dari Karangjati arah ke Lemabang ya. Ada angkot gitu ya, diseruduk buah pinggir, bisa nyemplung neng kalen ya. Jadi banyak yang menonton dan akhirnya bikin ketersendatan gih.
0: Oke.
4: Untuk jumlah kendaraan yang ke arah selatan jauh lebih banyak gih daripada yang ke arah utara.
0: Oke.
4: Karena ini hari Sabtu banyak pekerja-pekerja yang mudik ke arah selatan.
0: Iya benar.
4: Campur orang liburan ya sudah.
0: Betul.
4: Cukup padat yang ke arah selatan gih. Biasa hari Sabtu setelah jam 3 ya seperti ini. Begitu betul, Mas Doni, informasi sampai laksana ini.
0: Alright.
4: Nggih.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Makasih untuk Pak Zuri Al-Buhori. Oke, ada yang lainnya yang terus bagi kabar, tapi kita break for music bentar ya. Nanti kita juga akan update juga kabar Jawa Tengah. Untuk rehat sebentar yang masih di jalan, nemenin Anda Jazz bersamamu. Saya Doni Acar.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Jawa Tengah resmi menahan seorang oknum anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu N. Penahanan ini dilakukan setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang wanita viral di media sosial. Korban dilakukan mengalami luka bakar serius hingga 47%. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran anggota dan akan memproses kasus ini secara transparan. Saat ini proses hukum pidana atas kasus yang diduga sudah berlangsung sejak Desember 2023 tersebut sedang berjalan di Bareskrim Polri. Sementara Polda Jawa Tengah akan fokus mengawal proses pemeriksaan kode etik dan disiplin profesi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski demikian, sanksi tegas tetap akan diberikan secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga penurunan jabatan. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Prasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Terima kasih terus bersama di Klana Kota akhir pekan. Saya Dodi Asar nemenin perjalanan Anda. Saya kapan ya? Tadi siang lagi di jalan, di depan saya itu ada truk, di bak belakangnya, bagian belakang ada tulisan hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu bukan perlombaan. Saya ingin dengar POV Anda soal tulisan itu. Hidup itu bukan perlombaan. Mulai dari saya ya. Saya setuju banget hidup itu bukan perlombaan. Kalau POV saya lebih begini nih. Kita ini kan masing-masing punya jalan diri-diri ya. Ya kan? Tiap orang punya jalannya sendiri. Nah kalau jalannya beda-beda, ngapain kita berlomba gitu? Ya kan? Karena tiap-tiap orang jalannya sendiri, perannya sendiri. Yang penting kita membuat cerita yang terbaik di peran kita. Itu si POV saya. Gimana POV Anda? Sambil kita mantau jalan bareng-bareng terus. Pak Soleh kenapa dihapus? Belum dibaca juga. Pak Tian dulu. Pak Tian, mau nggak Pak Tian?
1: Selamat sore Mas Joni. Tanjakan tol Tembalang. Kok macet, ada apa ya? Mulai dari bundaran tol Jatinggala ini arah Tembalang. Terima kasih. Udah berhenti.
0: Okay. Biasa sih tadi pagi jam 10 itu juga sama. Karena volume aja sih. Karena volume terus nanjak jadi pelan. Ini ada video dari Pak Tian ya. Okay, ini dia di tanjakan Tembalang padat melambat ya Pak ya. Nanti kalau ada tambahan informasi monggo silahkan. Tapi coba saya lihat sebentar. Iya, mulai dari Lingkar Jangli itu naik ke Tembalang itu emang ada perlambatan, ada antrean. Di sini ada notifikasi ada crash, ada laka ya. Atau kendaraan yang bermasalah. Nanti mungkin Pak Tian lihat juga tuh. Nanti kabar-kabar ya Pak ya perkembangannya. Pak Nanang Suryana, info jalan dari Kendal ke Tuban. Jauh nian. Ya. Kendal ke Semarang itu secara umum aman ya. Kecuali yang di Brangsong ya, itu agak-agak padat ada antrean tapi bergerak lah ya, pelan-pelan gitu. Perbaikan jalan ya yang di seputaran pom bensin Brangsong itu. Terus lepas itu aman lah, bebas, padat di beberapa titik biasalah. Misalnya di Kali Banteng. Terus kalau Anda lewat lingkar arteri pelabuhan tuh aman, cuman kena dikit nanti di Kubrop dikit aja. Habis itu nanti masuk Raya Kali Gawe mulai terboya padat, tapi tadi kata Pak Hari padat-padat gitu, volume aja sama ya traffic light puteran-puteran gitu sampai nanti di batas kota, abis itu los sampai di Kudus Pati. Ini secara umum juga aman, secara umum Pantura Timur Pati sampai Pati itu nggak ada masalah. Pak Bo Artanto, update-nya Pak Bowo.
2: 15 lebih 55 menit sudah hampir sampai di pertigaan Nonggorawe, masih los ya Mas ya. Tadi di sekitar Glory ada budalan karyawan sehingga cukup padat di sekitar situ, tapi ya cukup mau antri sekitar 3 menit saja. Turun.
0: Tambahannya
2: 15 lebih 12 menit sudah sampai di TL Genuk, saya belok kiri masuk jalan Walter ya Mas ya.
0: Siap, makasih. Itu update-nya Mbak Dila. Sore Mas, dari Semarang ke Kudus enaknya lewat jalur mana ya? Di Sayung apakah ada rob? Nggak ada, karena volume aja sama putaran truk itu agak-agak padat, melambat dikit ya. Pak Suprianto, monggo Pak Suprianto.
3: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak.
3: Selamat sore Mas Doni. Izin melaporkan ini perjalanan dari Karangjati Mas Doni menuju ke Pati. Ini tadi perjalanan saya lewat tol ada, terus masuk keluar Gayam. Gayam lewatnya Supriyadi, terus banget Ayu, keluar Genuk. Nah, ini saya terjadi ya pelambatan ini di sekitar Kali Babon. Arah ke
0: Demak.
3: Demak. demikian Mas Doni, mohon untuk kedepannya gimana untuk info lalinya ya. Terima kasih Mas Doni.
0: Ya, perlambatan masih terjadi Pak, sampai di kira-kira di batas kota lah ya, habis itu los lah insya Allah gitu. Perlambatan aja, volume aja. Yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang juga sama ya, menuju Simpang Gedok Banget Ayu juga agak perlambatan, antre gitu, mohon bersabar. Pak Andre, update Mas Doni, sampai gerbang tol Banyumanik, tolnya padat gitu, tanjakan Tembalang yang panjang antreannya. Oke, tadi ada notifikasi di data saya dan ada crash gitu, ada kendaraan bermasalah atau kecelakaan. Nanti bisa diupdate kalau ada yang lewat sana, ada perkembangan baru. Pak Tian tadi ya, coba. Oh, Pak Tian ada nih. Oke, ini ya.
1: Ya, ada trouble truk bawa bata hebel, truk dia. Di sisi kiri pasti tanjakan.
0: Oke, sisi kiri pas tanjakan ada truk yang bermasalah, itu dia. Pak Abu Rido, Mas Doni, dari pertigaan Genuk sampai batas butuh waktu 3 menit. Hah? 8. 3. Kenapa jadi 3? Hilang separuh dong, saya korupsi dong. Sorry. Ya Allah, pertigaan Genuk sampai batas 8 menit. Oke, bisa diterima lah ya, ya nggak sih? Lanjutnya sama Pak Setio. Sore kawan Rasiga, info jalur Pantura mau ke Lasem, apa lancar dari Weleri? Apa tol Kaligawe flyover macet? Tol Kaligawe, enggak, secara umum aman lah. Ya, keluarnya agak antre dikit sebelum Kubro. Habis itu masuk ke Raya Kaligawe, secara umum aman ya, padat pasti, volume aja ya, tadi ke pertigaan Genuk sampai batas 8 menit, terus turbo ya sampai pertigaan Genuk itu juga agak-agak padat ya, melambat begitu, tapi lepas batas tuh los kok sampai ke arah timur, ke arah timurnya ya kan. Pak Rizky Septa Alfatar, update-nya monggo.
4: 15.55 sampai di depan PT HIT Mas Doni. Di sayungnya lancar. Ini kalau di depan PT HIT setelah jembatan mulai melambat berarti karena imbas putar balik di batas gitu aja Mas Doni ya.
0: Yep.
4: Nanti saya infokan berapa menit atau mungkin kayak yang kemarin ya hari Jumat itu untuk lepas dari sini hanya butuh waktu sekitar 7 menit aja. Gitu Mas Doni.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Update-nya lagi tambahan
4: 16.11 sudah sampai di daerah TL Terboyo ya.
0: Oke. Okay.
4: Mas Doni. Melambat terus dari mulai lepas jembatan Sayung sampai dengan Kaligawe ini ya. Begitu juga arah yang ke Demak. Kalau yang ke arah Demak imbas dari putar balik.
0: Okay.
4: Pokoknya ini kedua arah imbas putar balik.
0: Siap. Terus
4: kepadatan arus lalu lintas ya Mas Dunia.
0: Yoi.
4: Di seputaran jalan Kaligawe sampai dengan batas Demak. Terima kasih.
0: Oke, itu dia. Bergerak pelan, melambat gitu ya. Pak Ilham, tol Semarang ABC KM430 tersendat ada truk hebel patah asroda di Tembalang. Betul, tadi sudah ada Pak Tian yang kasih kabar juga. Pak Ilham, terima kasih iring-iringan sama Pak Tian ya. Pak Buartanto, update-nya.
2: Di Sayung antriannya karena putar balik di batas saja. Lancar, maksudnya cuma antri biasa.
0: Antri biasa, siap. Pak Nanang Suryana, makasih informasinya. Kendal Ketuban tadi, Mas Nanang Suryana, titi di jalan, lanjut sama Pak Dap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta tolong puterin lagu I Like Watch You Sleeping dari Sal Priyadi. Aku baru denger ada lagunya Sal begini. Oke, nanti saya coba. Pak Andika, monggo.
5: Mas Doni ya, memberikan info di daerah Mijen Demak di jembatan Bengkal itu macet kedua arahnya Mas Doni.
0: Oh.
5: Karena ada keluar masuk truk proyek yang bikin macet itu, yang itu proyek apa, pembuatan tanggul kali sepanjang kali itu. Terima kasih. Yang dari arah Jepara tadi macetnya sampai perbatasan Walahan Jepara dan Mijen Demak. Terima kasih.
0: Oke, ini jalur ke Jepara dari arah Demak lewat Walahan ya informasinya. Oke, siap. Lanjutnya Pak Triwijanarko, tanjakan tol Tembalang ketersendatan panjang mulai dari bundaran Jangli. Ya betul, tadi ada truk yang bermasalah ya. Pak Rishaka.
6: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak.
6: Dengan informasi ini saya perjalanan dari Purwodadi menuju ke Kendal. Rekomendasinya kira-kira lebih baik lewat Demak atau lewat Pranggen atau Gubuk. Terima kasih.
0: Oke, Pantura Timur atau Timur Tengah? Timur Tengah tuh aman semuanya, Purwodadi sampai Gubuk. Cuma nanti di Formosa itu agak-agak padat ya, agak padat dikit yang dari arah Purwodadi ada antre. Kemudian kalau Meranggen itu aman yang dari arah Purwodadi, yang dari arah Semarang agak-agak padat. Lepas itu padat-padat biasa dalam kota ke arah barat itu aman sebetulnya sampai ke arah Kendal gitu. Gitu ya. Pak Rishaka ya kan. Oke. Okay. Nanti kita lanjut. Oh, sekarang deh sekalian Pak Pedro Hernowo. Sore Mas Doni, hidup bukan perlombaan. POV saya bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Cakep. Oke. Okay. Gimana POV Anda? Makasih Pak Pedro. Hidup bukan perlombaan. Ya, bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Oke, saya punya kepikiran yang gini. Kalau ada sepakat nggak? Kalau konotasinya lomba itu kayak kita selalu gerusa-gerusu, apa in a hurry ya, pengen cepet sampai, mau jadi juara karena lomba. Tapi kayak nggak menikmati perjalanan, bener nggak sih? Ya kan, kalau kita mempunyai moto kalau kita nganggap hidup tuh perlombaan, kayak kita kudu cepet-cepet, ada target, dan itu bikin kita kayak nggak bisa menikmati momen hari ini, nggak bisa present moment gitu sih. Gimana? Ada yang mau kasih POV tentang tulisan yang saya baca di bak belakang truk tadi siang? Tulisannya hidup bukan perlombaan. Gimana POV Anda? Oke, kita break sebentar. Nanti kita lanjut. Masih bersama di Kelana Kota akhir pekan. Silakan berbagi kabar. Saluran komunikasi kita di 081-3258-5858-500. Sebelum break, saya ulang yang akan masuk jalan tol ABC, jalan tol dalam kota Semarang ya, agak antre di tanjakan Tembalang karena ada truk yang bermasalah lajur kiri ya. Ini mulai dari lingkar Jangli naik ke arah tanjakan Tembalang. Kalau ada yang meluncur di jalan tol juga, baik dalam kota ataupun luar kota, nanti bisa terus kabar-kabar juga. Melintang.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.
0: Oh,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Terima kasih terus bersama saya, Doni Asyar, di Rasika USA. Kita berkelana kota di akhir pekan. Kalau ada macet, ingat Rasika. Tersendat, ingat Rasika. Jalan lancar, juga ingat Rasika. Pokoknya, kita bersama-sama selalu di jalan raya bagaimanapun situasinya. Asik. Panas masih sekarang ini jam udah mau 4:30, tapi berasanya kayak setengah dua, setengah tiga, panas lumayan mencelorong itu mataharinya. Jadi yang lagi jalan ke arah barat agak-agak silomen, jadi mau lebih waspada ya. Pak Soleh, kasih kabar ketika melintas di jalan tol ABC ya. Monggo, Pak.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Ini saya dari Jateng ke arah Ngalian.
0: Oke.
1: Okay. Tadi di Sayung padat merayap Mas, ini sudah lolos lewat tol. Ini di tol yang dari Kerapyak ke arah Tembalang itu ada bis mogok ya Mas, pas di tikungan di Jangli itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pak teman persis ada bis mogok.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tersendatan ini sampai terowongan itu Mas, terowongan okay. Yang di Jangli itu.
0: Siap.
1: Itu Mas ada bis mogok yang dari Kerapyak ke arah Serondol. Terima kasih.
0: Oke, siap. Ada dua berarti ya yang mau ngarah tol dalam kota, tol Semarang ABC dari arah Jatinggalek ke Tembalang. Tadi yang di tanjakan Tembalang ada truk yang bermasalah, ini di tikungan bundaran Lingkar Jangli ya, Jangli intersection tuh ada bus mogok. Antrian kalau dari arah Jatinggalek lumayan nih. Mohon sabar ya. Jadi tol dalam kota ya, khususnya dari Jatinggalek menuju ke arah Tembalang ada dua titik yang menghambat perjalanan Anda, agak antre lumayan juga sih, jadi mohon bersabar. Kemudian Pak Bagiono bagi POV tentang hidup bukan perlombaan. Mas, beda antara perlombaan dan pertandingan apa? Perlombaan dan pertandingan, kata dasarnya lomba dan tanding. Lomba dan tanding. Tanding, lomba. Kalau tanding itu gak tahu. Sama-sama mencoba untuk menjadi yang terbaik ya. Ada yang mau kasih komentar? Lomba sama berlombaan pertandingan. Oke, makasih ya Pak Sugi, Pak Bagiono. Pak Bagus, Aditya, mau gak Pak? Ini videonya.
2: Sore Mas Doni.
0: Sore.
2: Oh ya. Turunan Lemabang.
0: Turunan Lemabang.
2: Sudah tersendat.
0: Ada tersendat.
2: Apa ya? Oh. Saya mau ke arah Bandungan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sudah tersendat Mas Doni. Ada apakah di depan saya ini?
0: Oke.
2: Okay. Minta infonya ya. Matur suwun.
0: Ya, saya belum dapat. Coba di bawahnya ada lagi video, mungkin udah ada informasi Pak Bagas.
2: Inilah Mas Doni penyebab tersendatan di Lemabang.
0: Ya. Oh, ada.
2: Truknya bubuk di selokan.
0: Di selokan.
2: Kalau truk angkot.
0: Angkot.
2: Angkotnya bubuk di selokan sebelah kiri.
0: Oke.
2: Okay. Terusun.
0: Itu dia turunan Lemah Abang. Ya, ada angkot yang dia nggak tahu somehow dia masuk selokan, posisinya miring gitu ya. Ini agak-agak memperlambat laju kendaraan. Itu aja penyebabnya. Makasih ya Pak Bagus Aditya. Ini Pak Adit. Ya, Adit aja, nggak Adit ya. Pak Adit, monggo Pak Adit, lewat video.
3: Halo Mas, info nih.
0: Ya.
3: Dari tol Kerapyak ke arah Kaligawe, tersendat lumayan nih. Ada bis
0: mogok ya.
3: Mogok di bundaran Jangli itu.
0: Oke, okay,
3: setelah
0: siap.
3: Terowongan.
0: Bundaran Jangli setelah terowongan, ya. Kerapyak ke arah Kaligawe. Ya ya ya, siap siap. Pak Bo Artanto update-nya.
4: Mas Doni.
0: Ji.
4: Kalau hidup bukan perlombaan itu ya sangat jelas seperti itu Mas Doni. Nah, siapa yang mau hidupnya itu cepat-cepat finish Mas Doni. Turun.
0: Iya ya.
4: Di flyover Alas Tuwo, Bakatayu. Arah yang dari Semarang menuju Genuk itu ada mobil Panther yang berhenti Mas.
0: Okay.
4: Saya enggak tahu apakah trouble atau apa, tapi sementara masih belum menimbulkan tersendatan. Turun.
0: Makasih.
4: Kalau pertandingan itu biasanya untuk lebih umum dipakai kalau berhadapan-hadapan versus Mas, misalnya
0: one on
4: pertandingan
0: one.
4: Tinju
0: okay.
4: Kan bukan perlombaan tinju.
0: Oke. Okay. Ya, yeah. One on one, ada pada band pertandingan. Oke. Okay. Makasih ya. Oke. Okay. Ibu Lestari.
5: Ini ada apa ya, Mas?
0: Di mana?
5: macetnya panjang banget. Tol Semarang arah mau ke Banyumanik.
0: Oh iya. Ya, jadi arah ke Banyumanik itu ada dua. Di bundaran Jangli, terowongan Jangli ya. Setelah terowongan sih. Itu ada bus mogok. Terus tanjakan Tembalang, ada truk yang trouble juga. Itu Ibu Lestari Kanza informasinya. Kawan, sekarang kita bagi waktu untuk menyimak jaring radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Persiapan penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 terus dimatangkan. Menjelang pelaksanaan pada 24 hingga 26 Juli mendatang, Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan kesiapan ajang karnaval busana bertaraf internasional tersebut kini telah mencapai sekitar 85%. Saat ini, seluruh tim dan peserta memasuki tahap akhir dengan fokus pada penyempurnaan penampilan. Latihan koreografi telah memasuki pekan ketiga dan dilakukan setiap hari, mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Selain itu, para peserta juga mulai menjalani latihan gabungan untuk menyelaraskan gerakan dan alur pertunjukan di sepanjang lintasan karnaval. Dari sisi kostum, proses penjurian utama telah rampung pada akhir Juni. Budi mengapresiasi kreativitas para kreator yang dinilai berhasil menghadirkan karya busana berkualitas tinggi. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, JFC 2026 optimistis kembali menghadirkan pertunjukan spektakuler yang mampu menarik wisatawan dan pecinta fashion dari dalam maupun luar negeri.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, memasuki musim kemarau, potensi kekeringan mulai dirasakan di 3 desa di Kecamatan Sumber Mancing Wetan. 3 desa ini antaranya Desa Sitiarjo, Desa Kedung Banteng, dan Desa Sumber Agung. Di Desa Sumber Agung sendiri, wilayah yang terdampak ada di RT 13 dan RT 14 di Dusun Krajan dengan jumlah 30 kakak. Meski mengalami penurunan debit air, BPBD Kabupaten Malang masih belum melakukan dropping air bersih karena air masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, tahun ini DPUPR Kota Madiun melakukan pemeliharaan terhadap 29 ruas jalan dengan total anggaran mencapai 15,56 miliar rupiah. Di antaranya mulai dari jalan protokol, kawasan balai kota, hingga akses menuju destinasi wisata menjadi prioritas dalam tahap awal pekerjaan. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setio Nugroho bilang pekerjaan difokuskan terlebih dahulu pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Program pemeliharaan berkala jalan tahun ini dibagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan total penanganan sepanjang sekitar 12,8 km. Secara keseluruhan, program tersebut menyasar 29 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Madiun sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan pengguna jalan.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Progres pembangunan program Kopdes Merah Putih di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan. Andi Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mengatakan, dari pendataan Dinas Koperasi Jawa Timur yang terintegrasi dalam sistem SIM Kopdes milik Kementerian Koperasi ada 1097 koperasi. Koperasi itu, kata Andi, sudah menjalankan aktivitas usaha, punya anggota, dan juga sudah melakukan transaksi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bruno Mars, Risk It All, lagunya laki-laki banget. Laki-laki kan siap memberikan segalanya untuk yang dicintainya, ya nggak sih? Untuk keluarga, ya kan? Will do anything for them, bener nggak? Oke, lanjut lagi. Sebelum ke info jalan, ini beberapa POV Anda. Apa tuh perlombaan sama pertandingan, bedanya apa? Perlombaan tuh individu, pertandingan beregu. Itu kata Pak Eko, Gita, Rafka, ya. Kalau Pak Soleh bilangnya begini nih.
1: Kalau saya ngasih pendapat Mas, kalau pertandingan itu head to head. Kalau perlombaan bareng-bareng yang terbaik. Kalau saya gitu. Okay. Monggo yang lain.
0: Siap. Pak Prapto, Mas Doni, kalau lomba pelaksanaannya bareng-bareng, semua peserta jadi satu, lomba lari misalnya. Nah, kalau pertandingan tuh one on one, satu lawan satu, baik tim atau perorangan. Ya. Oke, siap. Cukup. Makasih ya. Lanjut ke jalan, Pak Purwono. Monggo Pak Pur.
2: Mas Doni, pukul 16:28 menit. Perjalanan sampai di TL Genok ya. Di mana? Di Sayong. Tersendat sedikit aja Mas. Okay. Tersendat tapi masih jalan terus kok. Overall ya oke lah untuk jalur pantura kayak gitu ya. Senteng Mas Doni.
0: Oke. Ya. Siap.
2: Sampai Ungaran, aman toh Mas Doni? Di Ungaran ada ketersendatan apa enggak di Ungaran ya? Sama request lagu Big Boom yang baru viral di TikTok itu Mas Doni. Kalau bisa, terima kasih.
0: Okay. Ada tambahan?
2: Ini 16:45 sayo. Sampai di tanjakan Tembalang ya.
0: Oke.
2: Sampai sini lancar mau masuk tol. Tadi agak tersendat sedikit ya Mas.
0: Oke.
2: Joni itu gitu. Terima kasih.
0: Ya, sekarang lingkar jalan lu udah aman kawan. Tanjakan Tembalang juga secara umum aman lah ya, enggak kayak tadi. Antara panjang udah aman. Oke, siap. Makasih update-nya. Pak Purwono ya. Makasih. Terus siapa lagi? Ntar. Oh, ke Ungaran ya tadi. Semarang lantai 2 ke arah Ungaran. Ini aman kok. Ungaran gak ada catatan yang... Ungaran tuh ada agak perlambatan tapi arah yang ke Semarang ya. Kalau yang ke arah Bawen itu aman. Pada dikit sebelum traffic light exit tol yang depannya DPRD itu, yang dari arah Bawen agak-agak panjang melambat gitu ya menuju ke arah rumah sakit itu dia. Pak Rizky, Septa Alfatar, lagunya kok melo ya Mas Doni ya? Ini lagu pas putus sama cinta pertamaku Mas Doni. Tapi yang bikin nyesek bukan karena putusnya, tapi karena putusnya itu tanpa ada pembicaraan karena ternyata dia... Wow, dia ada hubungan sama cowok lain gitu. Bahkan hubungan yang terlarang. Aduh, sedih. Ini lagunya Samson tadi ya. Yeah. Sorry to hear that. Kebayang. Pak Arif Wisnu, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni. Berbagi info. Saat ini saya melintasi jalan Siliwangi dari Pamularsih menuju Ngalian. Baru sampai di exit tol Krapia. Lalu lintas landai. Terkait dengan pertandingan dan perlombaan. Bedanya gini Mas Doni.
0: Gimana?
3: Kalau pertandingan lawan itu saling berhadapan. Contoh pertandingan sepak bola. Pertandingan pencak silat. Pertandingan tinju. Nah, kalau perlombaan lawan itu searah menghadapnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Contoh lomba lari, yeah, lomba sepeda, siap, dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
3: Itu Mas Doni.
0: Makasih.
3: Salam nyes.
0: Nyes
3: untuk semua kawan Raska.
0: Siap. Lalu Pak Wahyu, Rasika info Demak ke Tawang ada macet di mana? Demak ke arah Semarang ini sekarang perkembangannya udah agak mendingan. Secara umum gak ada masalah. Yang ke arah Demak ini masih agak padat di seputaran Pasar Genuk sama batas kota, tapi volume aja ya. Nah, di bawah tol Raya Kaligaya, bawah tol menuju ke arah lintasan kereta api tuh agak padat tuh, melambat di situ ya. Lanjutnya sama Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
4: Selamat sore Bung Doni. Perjalanan yuk dari Pekalongan ini sudah sampai di Brangsong. Untuk perjalanan tadi di Cepiring, kemudian di Brangsong sudah tidak ada antrian dan ketersendatan Bung Doni.
0: Oke.
4: Lancar semua.
0: Alhamdulillah.
4: Hanya tadi ada truk terguling di sebelum exit tol Kandeman.
0: Oh.
4: Namun tidak menimbulkan ketersendatan.
0: Oh, ini truknya
4: mungkin
0: gambarnya.
4: Nanti saat evakuasi, wow, bisa berpotensi tersedat.
0: Bener.
4: Gitu Bung Doni.
0: Siap.
4: Infonya. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Chandra Sandro, Pantura Barat ya. Sementara ini Pak Andika ya, Pak Andika jalur Pantura Timur ya.
5: Dari Trangguli terus lewat Lingkar Demak ini sampai Karang Tengah, kondisi lalu lintas lancar ya Bung Doni ke arah Semarang.
0: Oke, siap. Sementara ini mengingatkan yang mau lewat jalur Jepara ke Demak, Wolahan ke Demak ya, jalur itu tadi sempat ada catatan dari Pak Andika juga, saya ulang lagi. Ini sekitar jam 16.14.
5: Ini memberikan info di daerah Mijen Demak di jembatan Bengkal itu macet kedua arahnya Mas Doni. Karena ada keluar masuk truk proyek yang bikin macet itu, yang itu proyek apa, pembuatan tanggul kali sepanjang kali itu. Terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. Dari arah Jepara tadi macetnya sampai perbatasan Wolahan Jepara dan Mijen Demak. Terima kasih.
0: Itu 16.15.
5: 16.29 sudah sampai TL Trengguli ya Mas Doni. Lalu lintas lancar, antrian cuma sedikit saja.
0: Di
5: begitulah infonya.
0: Terima kasih. Ya. Oke, jadi di Mijen tadi ada catatannya. Kemudian yang lainnya, oh kita cek ke Pak Bowo Artanto, monggo Pak.
6: Pukul 16.38 saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mas Doni.
0: Yep.
6: Terima kasih ya sudah menemani perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Semarang.
0: Terima kasih.
6: Tadi saya sudah finish sampai di rumah.
0: Alhamdulillah.
6: Selamat melanjutkan tugas siaran, Mas Doni.
0: Thank you.
6: Ini los sampai jam 21 atau nanti ada Mbak Greta Putri.
0: Selamat
6: masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bo Artanto yang nungguin Ibu Greta Putri. Mohon maaf, sore ini nggak bisa ketemu Anda, beliau ada acara. Saya yang menggantikan. Saya pemain cadangan, saya laki-laki cadangan. Ke Tol Semarang dulu. Ada teman-teman di sana. Bagi kabar.
7: Selamat sore, salam dari Sukadi dengan saya Ajat Pratama, customer service supervisor Gerbang Tol Sayung. Izin melaporkan situasi terkini di kedua arah Abon dan Badung, terpantau ramai lancar. Untuk cuaca terpantau cerah. Untuk pembeli itu kita menyediakan total 4 unit menggunakan apabila antrian lebih dari 10 kendaraan. Dan dihimbau kepada pengguna jalan agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dan memastikan Sabtu Minggu ini saat masih di kantor. Demikian informasi dari saya, selamat sore.
0: Makasih Mas Anjar untuk informasinya. Jadi di gerbang tol Sayung ramai lancar, cuaca cerah gitu ya. Secara umum gak ada hambatan.

0: Eh, Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
3: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 26 bangkai kapal nelayan diketahui mangkrak di sepanjang alur sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Keberadaan puluhan kapal yang sudah tidak beroperasi ini memicu tersendatnya aliran sungai, sehingga berpotensi besar mengganggu aktivitas dan lalu-lalang kapal nelayan lain yang aktif melintas. Kasat Polairut Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan, menegaskan tim terpadu maritim kini tengah melakukan identifikasi kepemilikan sebagai langkah awal evakuasi. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, di mana instansi terkait akan melayangkan surat peringatan kepada pemilik kapal demi memastikan alur pelayaran di Juwana kembali aman dan lancar. Kasus manipulasi absensi fiktif yang melibatkan 2.500-an ASN di Kabupaten Brebes kini menjadi bahan evaluasi serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta agar sistem presensi pegawai segera diperkuat guna menutup celah manipulasi. Evaluasi total ini dilakukan setelah sebagian besar oknum guru dan tenaga kesehatan di Brebes terbukti menggunakan aplikasi ilegal tersebut. Meski 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov Jawa Tengah menegaskan sanksi administratif bertingkat baru akan dijatuhkan setelah adanya putusan hukum tetap dari pengadilan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terima kasih masih bersama Rasika USA. Kita berkelana kota di air pekan jelang malam panjang. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Malam minggu ya, jelang malam minggu. Malam minggu tuh kalau dulu zaman-zaman kita identik dengan wakuncar ya, waktu kunjung pacar. Persiapannya dong ya kan, persiapannya ini itu ya kan. Bahkan persiapan nanti kalau ketemu bapaknya pacar gimana antisipasinya. Ada yang wah harus siapin hadiah nih untuk bapaknya pacar nih gitu kan. Tapi soal cinta ya, cinta zaman dulu, kalau sekarang kan kita memaknai cinta udah beda ya kalau udah sedewasa ini ya kan. Kembali ke tulisan di bak belakang truk. Itu tadi aku barusan buka thread, ada utas. Kok pas ya, aku habis ngomongin tulisan di belakang truk, dia juga posting beberapa foto di bagian belakang truk. Yang komentar dia, cukup pak sopir, cukup. Karena bagian belakang itu bikin menyayat hati ya. Mungkin relate sama dia, tulisan yang diposting di belakang truk tuh. Di antaranya ya, siapa sangka wajahnya semanis senja tapi bikin sakit sedalam samudra. Ya. ya. Ada lagi tulisan. Orang yang tulus kalah dengan yang punya fulus. Ya cukup deh. cukup. Oke. Sekarang kita pantau jalan lagi ya. Tadi ada kasih kabar di turunan Lemak Abang ya, ada mau angkutan yang apa, dia masuk ke selokan, miring posisinya begitu. Ini sekarang lagi dievakuasi ya, dan sekarang evakuasi udah selesai. Ini teman-teman dari Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang yang memberikan informasi. Saya cek dulu sebentar di sana situasinya. Bentar, DVD berarti di turunan Lemak Abang kan ya. Turunan Lemak Abang tuh berarti di sini. Ya, ini masih ada antrean ya, imbas dari evakuasi itu kan. Imbas dari evakuasi, karena tadi kan evakuasi berarti kan ditutup dulu untuk proses evakuasi. Ini sekarang ini antrean masih terjadi ke belakang sampai di pasar Karangjati tuh. Mohon sabar ya, yang mau lewat jalur Karangjati menuju ke arah Ungaran. Antrean dari pasar Karangjati sampai di Nasmoko. Lanjut ke laporan yang lain, Pak Porsi minta info gubuk ke Kendal, Timur Tengah sampai ke Pantura Barat. Gubuk. Gubuk ke Semarang aman. Tapi yang ke arah gubuk dari arah Semarang ya, itu di Formosa itu ada antrean padat melabat, siap-siap. Lalu gubuk sampai Semarang tuh cara aman, di Karangawen dikit aja, Merangnya juga aman. Dalam kota padat-padat biasa, biasalah kalau di simpang Pedurungan antre gitu. Kemudian agak padat juga nanti menjelang simpang Bangkong, simpang Milo. Lanjut kalau lewat kota ya, itu padat di beberapa titik biasa aja. Ke Pantura Barat itu sampai Kendal tuh aman secara umum ya, mulai dari Kalibanteng ke arah Kendal tuh aman, gak ada masalah gitu Pak. Pak Andre update sampai Walter Monginsi ini Mas, lalu lintas perjalanan saya secara umum padat lancar. Ke Blanjur lagi kan Mas. Sampai Walter, harusnya sampai mana? Sampai Walter. Ya Allah. Pak Andre makasih ya. Tapi enak loh kalau Pak Andre, dia udah punya format ya kan, tinggal dia ngisi-ngisi aja, nggak ngetik sejak awal. Tapi ini Pak, apa namanya, oh tapi beda formatnya, yang bagian belakangnya paling bawah salam Andre aja, biasanya kayak ada nomor polisinya ya. Oke, baik, Pak Andika lanjutnya, monggo Pak Andika. Pak Andika ini berarti mulai dari sini laporannya ya, monggo Pak.
1: Dari Garang Tengah menuju Gorawe lancar, terus ke Sayung lancar, di depan Karya Usaha Beton sudah tidak ada rob.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sudah sampai depan HIT juga tidak ada rob, tidak ada ketersendatan, lancar semua sampai batas lancar. Lanjut ke arah Stasiun Tawang.
0: Oke, lanjut informasinya Pak Andika.
1: Yang ke arah Demak dan Semarang, ke arah Demak ada kesendatan dari batas sampai TL Genuk saja.
0: Oke.
1: Sebabnya apa tidak tahu karena saya tidak melihat tadi.
0: Okay.
1: Terima kasih Bung Deni.
0: Tadi bilang volumenya aja sih putaran balik.
1: Sampai Kali Gawe Terboyo lancar.
0: Okay.
1: Sampai di bawah jembatan tol juga lancar.
0: Oh, okay.
1: Ini tersendat di kereta.
0: Kereta
1: di kereta Kali Gawe mungkin lagi ada kereta yang
0: lewat
1: lagi melintas.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Muhdur, Semarang Kudus ada rob nggak tadi ya? Pak Andika bilang nggak ada. Pak Warsito, monggo Pak.
2: Halo, selamat sore Mas Doni.
0: Halo Pak.
2: Mas Doni, ini saya pindah channel ke 88,9 FM.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari Batang tadi, ini saya sudah sampai di Pekalongan. Dari Ungaran menuju ke Comal, rencana mau ke Comal ini Mas. Ini tadi saya lewat tol ada masuk sampai keluar di tol Weleri, terus lewat Pantura hanya tersendat sedikit.
0: Oke. Okay.
2: Di sebelum tulis itu tadi Mas. Ini lewat Pantura sudah sampai Kota Pekalongan lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Oke
2: Mas. Matur nuwun, salam Merahayu dan sehat selalu.
0: Matur nuwun Pak Warsito, ke Pantura Barat aman ya, arah ke Pekalongan. Pak Bambang, update tadi jam 5 lebih 5, Klaten, Delanggu, Kartosuro, Boyolali, Ampel, Tangerang, Klero, lanjut Kota Salatiga. Semua lancar, landai. Oke, mantap. Malam minggu, aku ingin mendengarkan apel pertamanya Hari Mukti. Ya. Oke, siap. Jadi, malam minggu kita coba mengenang masa lalu waktu kita apel. Mungkin alhamdulillah misalnya yang Anda apelin dulu waktu pacaran, sekarang berlanjut sampai sekarang, sampai udah menghasilkan berapa berapa hasil buah hati, ya kan? Nah, sekarang tetap perlu pacaran loh ya, walaupun udah beranak pinak ya, tetap harus ada wakuncar, waktu kunjung pacar. Apel-apelnya harus ada. Walaupun kita sudah dewasa.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.

0: Selamat berakhir pekan kawan. Memang akhir pekan itu arus lalu lintas lebih padat pas sore hari ya, karena ada yang mau mudik di Sabtu sore, ada yang mau liburan, bubaran kerja kalau jalur Anda itu jalur-jalur yang berjejer pabrik-pabrik, jadi mohon bersabar. Nah, ke kawasan yang masih ada beberapa catatan ketidaklancaran, yang di kawasan jalur Timur Tengah itu seputaran Formosa ya, arah ke Purwodadi itu masih agak-agak padat, ada antrean gitu. Karangawen ini juga agak-agak lumayan padat ya, agak antre di persimpangan itu. Kalau di Pantura Timur yang masih agak kelihatan padat tuh yang di Pasar Genuk, agak-agak padat ya, ngarah ke Demak. Lalu di batas kota juga, karena volume aja sama putar balik itu. Di lintasan kereta api Kaligawe ada antrean, tapi dikit aja sih, mulai dari bawah tol maju sampai di lintasan kereta api. Arteri pelabuhan all the way itu aman ya, Pantura Barat itu aman sebetulnya yang ke arah barat ya, Berangsong, tapi sekarang Berangsong dua arah aman, termasuk yang di Cepiring dua arah juga aman. Kabar bagus kalau begitu. Nah, yang ke atas nih ya, ke mau ke arah selatan, cek ke Bawen. Bawen itu ada antrean, tapi ya lumayan nih padat, melambat ya. Walaupun antreannya nggak sepanjang yang tadi sampai di hampir apak, ini nggak, cuman sampai di ABC aja ya, mundur dikit, belum nyampe Dusem, menuju ke arah Bawen. Kalau dari arah Ambarawa itu sampai Puskesmas menuju Bawen. Dari arah Salatiga antrean dikit aja. Di seputaran simpang USA itu situasinya. Langsung saya sambung dengan informasi lain, Pak Samsudin dulu, monggo Pak Samsudin.
1: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Raska. Perjalanan dari Kendal sampai ke Semarang sekarang sudah sampai TR Ngalian. Sepanjang perjalanan tidak ada kemacetan, tidak ada yang menonjol. Terpantau lancar Mas Doni.
0: Yui.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Mas Doni, terima kasih dan selamat sore.
0: Matur nuwun Pak Samsudin. Pak Hoirun, monggo Pak.
2: Sebelum pertigaan Bawen agak merambat.
0: Ya. Sebelum pertigaan Bawen dari arah Ungaran Pak Anda ya?
2: Hotel Bawen Indah.
0: Hotel Bawen Indah, oke. Siap. Makasih ya Pak Hoirun, dari arah Ungaran ke Bawen antrean melambat gitu ya sampai di Hotel Bawen Indah. Pak, ini agak-agak buram-buram tuh, berkabut atau penglihatan saya yang buram ya? Pak Maskun, monggo Pak Maskun. Ini, wah. Oke, videonya saya putar dulu.
3: Selamat siang Sugeng
4: Jeng Andin.
0: Eh kok, oh, bukan dong ini, salah ya, bukan di sini dong. Ini sorry. 17.16.
1: Selamat sore Mas Doni. Oke saja.
0: Ya.
1: Kota Lama. Untuk situasinya di Kota Lama ya. Sangat ramai pengunjung. Lalinya juga ya biasa.
0: Oke.
1: Padat merayap.
0: Siap.
1: Begitu Mas Doni ya.
0: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Ada tambahan lewat voice note. Monggo Pak.
1: Mas Doni, selama liburan ini sudah healing apa belum? Kalau belum, ya healing lah Mas Doni.
0: Iya.
1: Biar kayak mereka-mereka gitu.
0: Oh iya, jangan salah.
1: Jangan kerja terus.
0: Nah, ini dia. Saya itu sama Bung Haris Widi dikasih julukan penyiar weekend ya, karena weekend tuh saya justru siaran. Nah, saya healingnya weekdays. Asiknya apa? Datang ke tempat-tempat yang saya tuju tuh sepi pasti. Ini cocok banget. Saya paling nggak bisa di keramaian, pusing. Jadi kalau saya healing, Pak, oh, seneng banget tuh pas weekdays. Yang lainnya kerja, saya healing. Oke. Ya. Oke. Sebelum saya putar lagu apel pertama Hari Mukti, supaya kita ingat waktu dulu ngapelin ibunya anak-anak sekarang, kalau yang dulu diapelin bertahan sampai sekarang, wow. Tapi Pak Andika sebentar, saya sapa dulu. Monggo Pak Andika update-nya.
5: dari rel kereta api Kaligawi ini sudah sampai Kota Lama. Merambat ya Mas Julia, karena di sini kawasan wisatanya Semarang. Lagi rame ini juga weekend juga. Orang-orang pada liburan ke Semarang. Jadi mengantri saja, sabar saja. Ini hanya merambat saja,
0: normal merambat karena volume
5: jalan terus pelan-pelan.
0: Terima kasih, thank you Pak Andika. Oke, sekarang jam 5 sore lebih 23. Lagu ini saya putar, kita nikmati. Sambil kita nikmati masa dulu waktu pacaran, boleh ketawa ketiwi. Mungkin ya dulu mungkin sedih. Kok sedih ya? Mungkin peristiwa dulu gak enak ya. Ada yang gak enak dulu waktu apel pertama. Tapi kalau sekarang dikenang pasti lucu. Ya gak sih? Alright. Nanti kalau ada mau cerita-cerita waktu apel pertama dulu, ya waktu ncer dulu. Seru-seruan pasti ya. Langsung deh, Hari Mukti. Apel pertama. Anda menyimak Rasika USA. Saya Doni Asyar.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Dalam Rasika Bari kita akan membuka kabar dari penjuru dunia. Yang pertama, PBB ungkapkan kondisi keuangan yang makin kritis. Asisten Sekjen PBB, Chandramouli Ramatan, menyebut organisasi itu berpotensi kehabisan dana tunai Agustus nanti untuk anggaran reguler. Setelah itu PBB hanya bisa bertahan dengan sisa dana terbatas hingga akhir tahun. Kondisi ini dipicu keterlambatan kontribusi dari sejumlah negara anggota, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat dan China. PBB memperingatkan, tanpa pembayaran tepat waktu, operasional PBB bisa menghadapi krisis pendanaan serius pada bulan September nanti. Dari Vatikan, Vatikan menjatuhkan sanksi ekskomunikasi kepada 6 uskup dari kelompok ultra-tradisionalis Serikat Santo Pius, dan hukuman ini diberikan setelah kelompok itu menasbihkan 4 uskup baru tanpa persetujuan Paus Leo ke-14 yang sebelumnya sudah meminta agar proses itu dihentikan. Vatikan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum kanonik dan langkah skismatik yang mengancam persatuan Gereja Katolik. Serikat Santo Pio sendiri dikenal sebagai kelompok yang menolak sejumlah reformasi Vatikan II dan memiliki sejarah panjang ketegangan dengan tahta suci sejak didirikan pada tahun 1970-an di Swiss. Dari China, China resmi memberlakukan Undang-Undang Persatuan Etnis dan Promosi Kemajuan mulai 1 Juli lalu. Aturan ini mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah dan lembaga pemerintah, serta menanamkan rasa persatuan dan kecintaan terhadap negara. Di tengah penerapan kebijakan itu, program pelatihan imam dan pengajar teologi Islam juga menjadi sorotan. Sejumlah akademisi menilai materi pelatihan lebih banyak membahas pemikiran Presiden Xi Jinping dan penguatan loyalitas kepada Partai Komunis Cina dibanding kajian teologi. Sementara itu, pemerintah China tegaskan seluruh kebijakan itu bertujuan untuk menjaga persatuan nasional, stabilitas sosial, dan melindungi kepentingan seluruh kelompok etnis. Kabar terakhir, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, hari Kamis. Serangan yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal itu berlangsung selama berjam-jam dan menghantam kawasan permukiman, termasuk gedung apartemen. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas, sementara warga berbondong-bondong mencari perlindungan di stadion metro saat ledakan terus terdengar. Otoritas Ukraina menyebut ini sebagai salah satu serangan terbesar terhadap Kiev dan mendesak tambahan bantuan sistem pertahanan udara dari sekutu termasuk Amerika Serikat. Sementara itu Kremlin menyatakan akan terus meningkatkan tekanan dalam konflik yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari, saya Doni Asar.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Rasika Bari. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Terima kasih terus bersama Rasika USA yang masih dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Berarti ini saatnya istirahat dulu kali, take a little break, isoma, istirahat, sholat, makan mungkin. Tapi makan jangan banyak-banyak, makan kalau banyak-banyak ini ngantuk tuh. Alright, saya cek lagi situasi di luaran sana. Alhamdulillah udah mulai agak melonggar. Jalur Pantura Timur itu udah los lah, Kudus, Demak, Semarang los. Yang masih padat yang arah dari Semarang ke Demak di seputaran batas kota itu aja. Raya Kaligawe secara umum aman dua arah. Di arteri pelabuhan juga oke, di Kubro gak ada masalah. Pantura Barat itu Berangsong, Cepiring aman semuanya. Yang kena ke arah selatan, Semarang, Ungaran, ya, Bawen secara umum gak ada masalah secara umum. Nah, tapi di simpang Bawen masih ada catatan ketidaklancaran, masih merambat begitu yang dari arah Ungaran ke Bawen sampai di panjang sekarang sampai Dusun Semilir. Antrean sampai di menuju ke simpang Bawen. Kalau di arah Salatiga aman, dari arah Ambarawa padat-padat biasa. Terus di Pasar Projo Ambarawa itu kelihatan padat sekali, terutama yang dari arah selatan ya menuju ke arah Bawen, antre panjang, jadi mau bersabar. Saya sambung dengan informasi Anda, Pak Andika dulu update-nya, monggo Pak Andika.
1: Mas Doni, ini saya sudah sampai stasiun Tawang ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya sore ini dari Jepara ke Semarang.
0: Makasih.
1: Saya mau istirahat dulu.
0: Siap, betul.
1: Terima kasih buat kawan Rasika, hati-hati di jalan ya yang belum sampai rumah. Dadah.
0: Ini jalur yang ke arah selatan lagi ada ini bestie saya Bung Bahari, perjalanan Semarang Borobudur hampir 3 jam, jalannya rame banget, ini aku udah paling ngebut. ya sabar ya. Lalu ini dari Pak Wowo, Mas Doni selamat sore, di traffic light Trengguli arah dari Kudus ke Demak ya, itu ada trailer mogok di lajur kiri, ini baru mulai ada kepadatan. Oke, ini dia. Ya, siap-siap ya yang mau lewat Trengguli dari Kudus ke Demak, trailer mogok lajur kiri udah mulai ada kepadatan. Oke. Kemudian Pak Joni Wirawan, pertigaan USA merambat mulai dari Dusem. Yes, sabar. Pak Catur Danang minta info jalur konvensional Beringin Tuntang Ambarawa Sumowono. Alright, jalur selatan saya lihat Tuntang menuju Bawen itu aman secara umum. Nanti belok kiri Ambarawa padat dikit di depan terminal Bawen. Bablas sampai Ambarawa aman. Terus naik Sumowono ya. Iya, nanti di Simpang Polin naik gitu kan. Oh, mau ke Festival Gedung Songo pasti. Ini kalau jalur naik sampai... Nanti di Bandungan, di apa tuh, alun-alunnya udah padat ya sekitar itu. Tapi arah naiknya itu masih aman. Yang ke Bandungan dari Sumowono tuh yang agak-agak padat antrean. Tapi naiknya aman tuh Pak. Insya Allah sekarang nih ya, semoga nanti bertahan ketika Anda lewat sana. Ya kan? Pak Catu Danang, makasih. Pak Andre, ini perjalanan Semarang Kudus. Ampun, ya Allah Pak, muter-muter ya. Yaelah Mas Doni jangan sok kaget. Ya. Oke. Ini Semarang ke Kudus. Wah, dari selatan ke timur. Sabtu malam ini sampai exit Semarak ya. Sayung kering. Oke. Lalin lepas hit arah timur lancar, volume dan U-turn aja itu, kemudian hit dan Polsek Sayung. Volume dan U-turn aja di hit sama Polsek Sayung penyebabnya. Oke, padat dua arahnya. Siap, cuaca cerah. Nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk kan, Mas? Bawa mobilnya pelan-pelan? Iya, 90, iya. Nggak ngantuk dong. Oke. Pak Hoirudin Fahri, Bang Don, info Lalin Kudus menuju Semarang. Aman, Pak. Kecuali tadi ada perkembangan baru yang di Trengguli ya, Trengguli agak-agak mulai ada kepadatan ya di traffic light Trengguli. ada kepadatan karena tadi ada truk yang mogok ya. Di situ aja, tapi lepas itu los menuju ke arah Semarang. Gitu ya. Alright, nanti kita lanjut bermalam panjang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jeda sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah berdampak signifikan pada merosotnya harga dan penjualan ayam potong di Kabupaten Jepara. Salah seorang pedagang, Din Afif, mengaku volume penjualannya anjlok drastis dari biasanya 8 hingga 10 ton, kini hanya sekitar 5 ton per hari. Kepala Disperindak Jepara, Anjar Jambore Widodo, membenarkan bahwa penurunan permintaan dari dapur SPPG tersebut menjadi faktor utama lesunya pasar. Kondisi ini membuat stok komoditas pangan seperti ayam potong dan telur di pasaran menjadi sangat melimpah. Tidak hanya di Jepara, anjloknya harga pangan akibat libur sekolah juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Harga sejumlah komoditas sayuran dan telur ayam ras di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan cukup tajam. Anjloknya harga ini dipicu oleh melimpahnya stok di pasaran di tengah permintaan yang menurun drastis akibat liburnya program MBG. Pedagang pasar Wiradesa Uzaza menyebut harga sayur seperti buncis dan pok choy turun drastis dari sebelumnya sekitar Rp11.000, kini hanya Rp5.000 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada telur ayam ras yang turun ke Rp24.000 per kilogram, sehingga kian dikeluhkan peternak di tengah tingginya harga pakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat lonjakan kunjungan wisata hingga 45% atau mencapai 1.460.000 orang selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 1 Juli. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan data yang bersifat real-time ini akan terus bergerak dan dipantau hingga akhir masa liburan pada 12 Juli mendatang. Dari total kunjungan itu, Kota Lama Semarang menjadi destinasi paling favorit dengan lebih dari 235.000 kunjungan. Disusul Candi Prambanan, kawasan dataran tinggi Dieng, Candi Borobudur, serta Masjid Agung Demak. Pemprov Jawa Tengah pun telah menerbitkan surat edaran khusus guna memastikan seluruh pengelola wisata tetap mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Serenata Jiwa, Diskoria dan Distro, Dian Sastro Wardoyo. Lanjutkan perjalanan Kelana Kota akhir pekan. Ini udah jam 6 lebih 9. Wih, malam minggu. Ya. Oke, saya cek lagi situasi. Alhamdulillah ini udah, semoga lah udah turun ya. Hektik di jalan raya Pantura Timur yang tadi padat seputaran Sayung, sekitarnya udah aman. Raya Kaligawe juga secara umum aman. Kubro aman, ya kan? Ya masih padat dikit di seputaran lintasan kereta api Kaligawe, tapi masih ya dikit-dikit lah ya. Terus Pantura Barat tuh aman, gak ada masalah, Kendal, Cepiring, Mangkang, mengarah ke barat. Ke selatan juga Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, lewat Gombel, Ungaran, itu aman semuanya, nyenengke ya. Bergas juga. Nah, kalau Bawen masih kelihatan agak padat nih. Ya, antrean menuju ke Bawen dari Ungaran di simpang USA simpulnya itu sampai dusun Semilir lumayan masih panjang. Terus kalau dari arah Salatiga sampai di exit tol Bawen, dari Ambarawa sampai di hampir, lumayan sih, sampai di lingkar Ambarawa itu. Jadi basically segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa masih cukup padat nih dari ketiga arah. Antrean lumayan panjang yang dari arah Ungaran sampai di Dusun Semilir. Di Pasar Projo, Ambarawa masih ada antrean tuh yang akan lintas di situ. Dari arah selatan terutama ya, dari arah Magelang menuju ke Bawen tuh antrean cukup panjang di Pasar Projo, Ambarawa. Oke, silakan yang masih di jalan kabar-kabari ya ke Rasiga USA. Saluran komunikasi kita 081-32-585-8500. Pak David, monggo, ini videonya saya buka dulu. Oke, video sepanjang 33 detik. Yang menunjukkan arus lalu lintas cukup padat, jalan pelan. Tapi karena malam, saya nggak tahu ini di mana. Oke. Ya, untuk mengetahuinya kita lihat dari voice note. Pak David, monggo.
1: Selamat malam, Mas Doni. Laporkan ada truk trouble.
0: Oke.
1: Yang dari arah Salatiga ke arah Bawen.
0: Oke.
1: Truk trouble setelah jembatan Tuntang.
0: Oh, situ.
1: Okay. Pas di tanjakan itu. Posisi di lajur kiri. Untuk lalin sedikit merambat sekitar 100-200 meteran. Demikian, siap. Terima kasih. Tetap hati-hati kawan Rasika. Malam minggu jalan, hampir semua jalan raya padat ya. Gitu.
0: Makasih Pak David. Yang mau lewat jalur Salatiga ke arah Tuntang ya, ada truk mogok lajur kiri, jadi agak antre 100 meteran. Tanjakan setelah Salatiga menuju ke arah Bawen ya, setelah jembatan Tuntang maju dikit ada persimpangan ke arah Ngasinan, nanjak tuh. Nah, di situ tuh ada antre sampai di simpang Ngasinan. Pak David, makasih. Pak Miftah, petang, minta info perjalanan Semarang ke Demak, apakah saat ini Sayung masih rob? Enggak. Arus lalu lintas aman. Pak Miftah Huzen. Teman-teman dari Damkar Kota Semarang, kasih kabar, baru saja dilakukan tindakan penyemprotan atas tumpahan solar. Itu di daerah Jalan Kampung Nelayan, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Semarang Utara. Tadi jam 18.02 ya, penyemprotan tumpahan solar. Oke. Makasih informasinya. Teman-teman di Damkar 1 Kota Semarang. Nah, ini kalau Anda mungkin sudah hafal ya jalur-jalur tertentu yang sering ada tumpahan solar, gak tahu ada titik-titik yang langganan gitu loh, ya kan? Jadi mengingatkan aja lebih waspada. Pak Didi Setiawan, monggo Pak laporannya.
2: Selamat petang Mas Doni dan kawan Rasika. pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Semarang. Hah? Mas Doni.
0: Kok pagi ini, Pak?
2: Terpantau lalu lintas kedua arahnya ramai ya di Babatan saat ini. Hmm. Dua arahnya ramai lancar.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mas Doni di Sabtu sore ini ya.
0: Yoi.
2: Karena malam kita minggu. Seusia ya Mas Doni ya, makanya sebutannya Sabtu sore.
0: Sabtu sore.
2: Nah, nama malam minggu.
0: Enggak.
2: Itu ya Mas Doni ya. Untuk
0: Iya.
2: Cuaca agak udah mulai gelap ya.
0: Udah mulai gelap.
2: Ini mergo wayahe ning ora mendung lho Mas.
0: Yo. Ya. Udah wayahe
2: bengi. Itu hawane wis adem.
0: Betul.
2: Bawen sudah mulai adem. Itu Mas.
0: Siap.
2: Itu
0: nih. Siap.
2: Toh petang ini kudune Mas Doni.
0: Makanya toh.
2: Biasa faktor U.
0: Pak, emang bentar. Aku lihat gambarnya ya, Pak ya, gambar jenengan. Ya, yeah, sebentar. Ini dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya sih, kalau menilik dari struktur wajah kita seumuran. Cuman aku kalau bilang malam minggu gak apa-apa dong, Pak. Karena buat aku, walaupun kita udah tuwir begini ya, tapi urusan cinta-cintaan tetap harus loh, sama ibunya anak-anak loh. Tetap pacaran boleh. Bukannya sok bucin ya. Tapi katanya tetap perlu itu. Yang sudah ada faktor U gitu kan, itu tetap harus cinta-cintaan gitu. Pak, ini latihan nembak di mana, Pak? Ini AI. Sorry, Pak, enggak. Ya. Ini pasti dulu jago nembak tuh waktu remaja tuh. Waktu muda dulu jago nembak tuh. Ya enggak, Pak? Ayo ngaku. Makanya sekarang masih hobi nembak-nembak gitu. Ya, gimana? Pak Didi gimana?
2: Mas Doni, wong faktor uang cinta-cintaan, ya cinta beneran toh.
0: Oh iya,
2: cinta. Mas Doni, saya namanya jago nembak, tapi pas nembak selalu bilangnya kita berteman saja.
0: Itu juara nembak aslinya begitu, kita berteman aja. Aduh, aku dulu inget dulu waktu SMA itu ada, ya kebetulan di aku dulu waktu SMA itu sekolah kejuruan ya kan, yang kebanyakan perempuan ya, cowoknya itu kalau aku ingat 7-an atau 8 ya. Jadi kan kita ngerti banget nih teman-teman cowok gimana lagak-lagaknya itu. Ada yang wih, yang diem sediem-diemnya urusan cewek, ada yang seroyal-royalnya gitu. Ada yang jago nembak kayak Pak Didi ya. Aku di tengah-tengah. Ini enggak, no enggak. Yang gombal banget kagak ya. Yang yang diem banget juga kagak gitu. Ya. Pak Arif. Monggo Pak Arif.
3: Selamat petang Mas Doni.
0: Ji.
3: Melaporkan di sekitar Jepara malam ini cerah.
0: Okay.
3: Namun juga tidak berarti bintang kelihatan. Tapi alhamdulillah tidak ada hujan. Sudah mulai musim kemarau.
0: Yo.
3: Rasa-rasa dingin sudah
0: adem.
3: Mulai juga.
0: Bener.
3: Demikian Mas Doni, salam untuk kawan Rasika semua.
0: Yeah.
3: Dari Jepara.
0: Siap.
3: Selamat petang.
0: Oke, okay, tambahan.
3: Kalau profil saya kira-kira adiknya Mas Doni berapa tahun ini? Terima kasih.
0: Coba Pak, kita lihat Pak. Oh iya, ini adikku mungkin, let's say kalau aku SMA, Bapak itu, awal SMA kelas 3, Bapak SMP kelas 3. Ya, Pak Ari makasih ya. Pak Soleh. Halo Pak Soleh.
4: Mas Doni.
0: Yeah.
4: Ini saya Muka Raja Teren lagi ya Mas dari Puri aja Semoro.
0: Oke.
4: Okay. Mas ada pantun buat Pak Didi Setiawan.
0: Oke, okay, siap.
4: Keungaran muter Gunung Pati, Pak Didi Setiawan, hati-hati, suwun.
0: Ini hati-hati konteksnya apa nih? Ya, hati-hati di jalan maksudnya, ya kan? Nih, dibalas sama Pak Didi nih. Tapi ini mungkin yang lain karena baru dengar yang Pak Soleh. Pak Didi, nanti kalau dikasih pantun, berbalas pantun sama Pak Soleh ya, udah dikasih pantun tuh. Ini Pak Didi,
2: monggo. Dan kawan Rasika tersendat ya di RSUD.
0: RSUD.
2: RSUD yang baik dari Ungaran maupun yang dari Bawen ya.
0: Ada apa?
2: Tersendat.
0: Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Oke, okay, di Ungaran ya, yang mau lewat rumah sakit agak melambat, yang dari arah Bawen menuju ke arah Semarang, antrean lumayan. Dari arah tol keluar juga ada antre, tapi yang dari arah Ungaran ke Bawen, kalau saya lihat di sini kok ya masih agak mendingan ya dibanding yang dari arah Bawen gitu. Oke, okay. Pak Didi matur nuwun. Dibalas dong Pak Didi pantunnya Pak Soleh tadi tuh, dikasih pantun.
4: Muter Gunung Pati Pak Setiawan ke Ungaran.
0: Ini
4: muter buat Pak Didi Setiawan. Saya pantun buat Pak Didi Setiawan ke Ungaran. Muter Gunung Pati Pak Didi Setiawan, hati-hati. Suwun.
0: Dibalas tuh Pak Didi. Alright. Sabtu sore. Menjelang malam minggu, malam yang panjang, kita nikmati Disco Korea featuring Eva Celia, Krisya.

0: Gedung Sepur.
1: Sebelum kita menyimak jaring radio, saya naik helikopter lagi untuk mencari helikopter views suasana di Gedung Sepur, mulai dari Kendal. Kendal sekarang ini masih bertahan aman kalau Anda akan lewat di Brangsong. Biasa kan titiknya di Brangsong, ya ini duaranya aman. Lingkar Kaliwungu juga aman. Yang dulu ada, kemarin-kemarin tuh suka ada yang kasih apa informasi, aduh di traffic light baru yang arah pelabuhan tuh antre panjang, ini aman ya. Cepiring, itu juga aman, gak ada masalah. Terus Weleri, itu juga aman. Ya, cuman kalau agak lebih jauhan lagi, di Gringsing ya, arah yang ke Kendal dari Batang itu agak-agak ada padet gitu antre juga, jadi siap-siap yang mau lewat sana. Lanjutnya ke kawasan Demak tuh, wih sekarang menyenangkan, full senyum gak ada masalah. Demak ke Semarang bolak-balik, Demak Kudus bolak-balik juga gak ada masalah, kecuali satu titik masih agak-agak padet ya di seputaran Simpang Trengguli yang daerah Kudus. Tadi sempat ada kabar ada truk mogok di situ, jadi agak-agak melambat sedikit ya antre di traffic light-nya, tapi nggak panjang. Yang dari Welahan menuju ke Trengguli itu ada antrean lumayan ya, sabar tuh agak panjang. Lalu kawasan jalur Timur Tengah, Semarang Grobogan, Semarang Purwodadi, Meranggen aman, Meranggen agak-agak padet ya. Oh iya, jadi di kawasan bukan Meranggen nih, Karangawen maksudnya. Karangawen agak padat ya. Iya. Oke, di seputaran Karangawen itu agak-agak padat dikit. Bukan Karangawen persis ya, antara Karangawen dan Meranggen itu agak-agak padat tuh.
2: Apa titiknya ya?
1: Ya semoga karena volume aja. Tadi sempat ada yang kasih kabar. Oke. Jalur Timur Tengah antara Karangawen dan Meranggen tuh agak-agak padat sedikit dua arah di sana. Tapi selain itu aman tuh jalur ke Purwodadi. Nah, Ungaran Salatiga jalur ini aman secara umum. Semarang ke Ungaran ya, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 itu enggak ada masalah, yang mau naik Gombel enggak ada masalah, Budak Payung Ungaran secara umum aman, kecuali yang tadi ya agak-agak padat di seputaran traffic light kantor DPRD Kabupaten Semarang yang dekat-dekat exit tol itu, dekat rumah sakit, ya boleh dibilang depan rumah sakit lah ya, agak antre yang dari arah Bawen menuju ke arah Ungaran tuh, arah dari tol keluar juga agak-agak lumayan panjang antreannya, mohon bersabar. Bergas aman, Bawen ini masih bertahan antrean di segitiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa, dari arah Semarang antrean sampai Dusun Semilir, dari arah Salatiga sampai di exit tol Bawen, dari Ambarawa sampai lingkar Ambarawa. Jadi basically lumayan nih masian, agak-agak padat dan cenderung melambat. Mohon bersabar ya, kepadatan, ketersendatan terjadi di segitiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa, dari tiga arah, dari Ungaran, dari arah Ambarawa, dari arah Salatiga. Itu hasil saya naik helikopter, memberikan helikopter views suasana di Gedung Sepur. Sekarang saatnya kita simak jaring radio.

0: Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TBE Pamekasan mendeportasi seorang warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial AHMR setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Deportasi dilakukan pada Rabu 1 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut melanggar pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain dipulangkan ke negara asalnya, yang bersangkutan juga dikenai tindakan penangkalan sesuai peraturan yang berlaku.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat lonjakan kunjungan wisatawan sebesar 45% selama libur sekolah. 20 Juni hingga 1 Juli, total kunjungan mencapai 1.465.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah, Hanung Triyono menyebut, data masih bersifat real-time dan akan terus dipantau hingga masa libur berakhir pada 12 Juli. Kota Lama Semarang menjadi destinasi paling favorit, disusul Candi Prambanan, Dieng, Candi Borobudur, dan Masjid Agung Demak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan beasiswa Bojonegoro tahun 2026 tahap lanjutan terus berjalan sesuai regulasi. Saat ini, tahapan krusial berupa verifikasi berkas telah rampung dan memasuki proses pemeriksaan administrasi akhir di bagian keuangan. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Muktado menegaskan, komitmen transparansi dan kehati-hatian menjadi prioritas utama. Proses verifikasi tersebut telah dikukuhkan melalui penerbitan surat keputusan atau SK Bupati.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Eh, Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa dari Tiara Andini. Maafkan aku. Hal yang jarang dilakukan secara umum ya, saya nggak bilang semua. Yang jarang dilakukan orang tua adalah minta maaf sama anak. Kita bilang, heh, kita orang tua, kita yang mendidik mereka, kok kita minta maaf sama mereka? Ini gimana? Tapi kan namanya manusia, ya, tempatnya salah dan lupa, asik. Dan nggak tahu ya, beberapa orang itu mengatakan nggak apa-apa gitu, bahkan bagus banget orang tua minta maaf sama anak gitu. Ini akan memberikan banyak hal positif bagi si anak, ya kan? Dia dapat pembelajaran. Dan itu ingat loh, apa yang dilakukan orang tua itu membekas banget. Orang tua kita ini role modelnya anak-anak gitu kan. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar gitu ya, walaupun gak lazim, gak tahu minta maaf pada anak tuh lazim gak sih? Buat saya tuh lah gak masalah, bagus, lazim atau enggak. Gimana menurut Anda, lazim gak tuh? Oke, saya makasih sama Anda yang terus bersama di Rasika USA. Siapa nih? Ada Pak Edi Harjono dulu. Pak Edi Harjono, monggo Pak Edi Harjono.
1: Malam Mas Doni. Saya hanya absen saja sama memberitakan sedikit apa jalan-jalan di Tengkot Semarang, tengah kota Semarang. Hasanuddin, Imam Bonjol, Pierre Tendean, pemuda ini mau menuju ke apa si apa Sultan Agung. Kayaknya gerak lancar Mas Doni. Gitu saja. Mas minta lagu boleh enggak?
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari apa ini aja itu loh, Roxette. Terserah aja deh Roxette. Lagunya sama Mas Doni.
0: Okay.
1: Saya nurut. Gitu ya Mas, matur suwun.
0: Siap. Makasih. Saya nurut sama Mas Doni. Iya, kayak ini loh. Apa anak-anak selalu nurut sama orang tua, ya. Oke, baik. Tapi kita apa namanya? Sebentar. Oh, ini udah masuk saat Isa untuk Ungaran Semarang dan sekitarnya.
2: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Ya, beberapa highlight yang masih perlu saya sampaikan pada Anda adalah perlambatan antrean yang sampai sekarang masih terjadi di segitiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari arah Ungaran masih bertahan antrean sampai di Dusun Semilir, dari arah Salatiga sampai di eksit tol Bawen, kemudian dari arah Ambarawa sampai dari di lingkar Ambarawa. Jadi mohon bersabar kalau Anda akan melintasi segitiga USA, baik dari Ungaran, dari Salatiga, ataupun dari arah Ambarawa. Ya. Disambung sama Pak Asari melaporkan perjalanannya. Betul Pak? Monggo Pak Asari.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Bung Doni, salam kenal.
0: Oke, makasih.
1: Izin melaporkan Bung Doni perjalanan ya. Dari Gunung Padi mau ke Ambarawa arah ke museum kereta api lewat jalur konven ya, Bung. Lumayan padat merayap tadi memasuki Bergas. Ini posisi baru sampai Pasar Karangjati. Kayaknya lumayan padat karena mungkin ada traffic light di depan, tapi setelah itu belum tahu seperti apa. Tapi tadi saya lihat di Google Maps sepertinya pertigaan terminal Bawen merah, makanya tadi saya putuskan tidak lewat tol. Demikian informasinya Bung Doni. Terima kasih.
0: Ya, exit tol Bawen itu sekarang nih ya, antri dikit yang mau keluar gitu. Tapi kalau yang dari arah Ungaran gitu ya menuju ke Salatiga, itu lepas dari segitiga USA ya, itu lost tuh sampai di exit tol Bawen, lepas itu lost terus sampai arah Tuntang Salatiga. Arah sebaliknya juga aman ya, dari Salatiga menuju ke Bawen di simpang exit tol Bawen. Nanti sampainya udah berkurang ya. Kalau dari arah Salatiga itu sampai di Atin aja, rumah sakit Atin aja. Sampai di segitiga USA itu situasinya. Pak Asari makasih ya. Mbak Dina di Boleri ini, hai Mas Doni, malam aku pingin mendengarkan lagu Kenanglah Aku karya Naf. Terima kasih, salam sehat selalu, kalau pulang hati-hati, masih lama pulangnya. Makasih ya sudah menyapa. Oke, nah kalau begitu loh, ini tadi aku udah liatin Rockset. Kok ini ya? Bentar, Rockset. Oke. Rockset. Ah, ini aja deh. Enggak, ganti ini aja. Rockset. Yang ini aja. Listen to your heart.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo mencatat sebanyak 55 jamaah haji asal Jawa Tengah wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Mayoritas jemaah yang meninggal dunia berusia di atas 60 tahun akibat penyakit penyerta yang diperparah kelelahan serta cuaca ekstrim di Arab Saudi. Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Azka Amalia merinci 50 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 orang di pesawat dan 4 lainnya setelah tiba di tanah air. Saat ini seluruh jemaah haji Jawa Tengah yang tergabung dalam 81 kloter telah selesai dipulangkan dan diminta tetap memantau kondisi kesehatan masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengancam akan menutup atau menggulung tikarkan badan usaha milik daerah atau BUMD yang terus-terusan mengalami kerugian dan membebani keuangan daerah. Salah satu yang kini menjadi sorotan tajam adalah PT PRPP Jawa Tengah yang merugi sejak 2 tahun lalu. Guna menyelamatkan aset tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini tengah berikhtiar mencari investor untuk melakukan penyihatan perusahaan. Rencananya, lahan seluas 20 hektar milik PRPP akan disulap menjadi kawasan sports center modern dan ruang publik yang terkoneksi langsung dengan kawasan Pearl of Java. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: harta paling berharga bukan materi, tapi waktu. Ya, ada yang bilang kita nuker, kita kerja nih, dapat angka, itu kita tukar dengan apa? Di antaranya dengan waktu. Yang paling utama sih waktu. Tenaga pikiran juga iya sih. Karena soal waktu, itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa balik lagi gitu. Ada orang tua yang nyesel banget gitu. Kalau saya baca di utas mereka di thread, itu nyesel banget kenapa nggak nemenin anak-anaknya waktu lagi butuh-butuhnya. Karena apa? Sibuk bekerja. Untuk mereka kan gitu. Iya, tapi bukan berarti sibuk untuk anak-anak terus kayak kemudian nggak ada waktu samsek sama sekali. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Kita malam mingguan bareng sampai jam 9. Tadi lagunya Ram Laode. Ya. Iqra. Iqra tuh bacalah. Kita suruh baca. Baca bukan baca status WA ya, atau baca postingan di sosial media. Baca buku sama baca apa kitab suci ya, kalau kita orang beriman, untuk jadi pelajaran. Saya baca alam nih untuk diambil pelajaran. Begitu saya baca, saya putar Ram Laode, Ibu Santi Worotri langsung kasih tepuk tangan. Ya, itu menunjukkan apa? Senang dong. Senang dong. Bu Santi Worotri, terima kasih. Ada lagi, Bu, yang bisa saya lakukan untuk Anda melakukan tepuk tangan lagi? Mungkin ada lagu yang ingin Anda dengar. Begitu saya putar, langsung Anda tepuk tangan lagi. Ya. Mbak Dina Woleri juga saya yakin bentar lagi kasih tepuk tangan karena lagu pilihannya akan saya putar. Ingin mendengarkan Kenanglah Aku Naif. Naif. Naf, ini lagu seingat saya paling banyak dinyanyikan oleh bapak-bapak di RT saya waktu karaokean malam-malam. Banyak yang suka nyanyi lagu ini. Tapi sebelumnya saya ke Pak Edi Arjono dulu, yang kayaknya suka karaokean juga. Bener gak, Pak? Monggo Pak Edi, Pak Edi Arjono, laporannya.
1: Mas Tony, ya. Terima kasih lagunya. Ini kayaknya Mas Tony mau balik ya?
0: Belum.
1: Sudah, kalau mau balik
0: belum.
1: Jangan lupa berdoa, titip DJ, hormati pengguna jalan yang lain, dan patuhlah rambu-rambu lalu lintas seperti Mbak Greta ngomong.
0: Bener.
1: Matur suwun.
0: Ya itu kata-kata Rasika. Belum pulang, Pak?
1: Olah, Mas Tony. Aku minta maaf. Saya pikir Mas Tony jam sampai jam 7 di masa saya. Bicaranya seperti itu, ternyata Mas Doni sampai malam toh.
0: Betul, saya nemenin Anda.
1: Maaf ya Mas Don.
0: Oke. Saya temenin Pak sampai jam 9. Juga Anda yang masih di jalan mungkin atau di rumah, dengar radio Rasika juga kan? Kayak Lia. Lia tuh nama lengkapnya siapa sih kamu? Kamelia, ya kan? Di Salatiga. Kamu dengerin Rasika dong. Di jalan, di rumah, di kantor ibunya. Kantor ibunya di rumah. Ya. Oh ya, kawan, tadi saya dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Tadi itu sempat kejadian kebakaran jam 18.40. Kebakaran lahan di wilayah RT 4 RW 3 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah aman, sudah dibantu warga sekitar untuk dipadamkan, ya. Jadi tadi dari Pak Ade Bakti ya, Sekdin Damkar Kota Semarang, terus ada Ibu Lurah juga tadi melaporkan kondisi sudah aman, peran serta dibantu warga sekitar, kemudian teman-teman dari Damkar Kota Semarang ini juga menyampaikan ini sudah berhasil dipadamkan, sudah aman gitu. Kalau lihat videonya, ini videonya nih.
2: Gepiok ya Mas?
0: Digepiok.
2: Sudah di area.
0: Oke.
2: Mulai mati Mas. Tinggal.
0: Oke. Wah, wow. Nah ini menjadi pengingat ya. Ini musim kemarau panjang pula kata BMKG, El Nino ya kan. ada yang bilang Godzilla El Nino karena lebih panjang, lebih kering gitu kan. Jadi kita mesti mengurangi segala potensi yang memungkinkan munculnya kebakaran. Karena peluangnya gede banget musim kemarau ya, lebih kering, lebih panjang gitu. Terutama yang di lahan terbuka ya kan. Potensinya apa? Itu nggak usah ada pemicu, itu potensinya gede banget loh ya. Apalagi ada pemicu misalnya yang buang puntung rokok sembarangan di luaran sana tuh kena rumput kering ya kan. Yang suka bakar-bakar ya. Kalau mau bakar sate itu ya di ini aja, di dapur aja ya. Jangan di lapangan. Apaan? Ya, itu menjadi pengingat informasi tentang kejadian kebakaran lahan di RT 4 RW 3 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Tapi alhamdulillah udah berhasil dipadamkan. Oke, sekarang jam 7:15 masih bersama di Rasika USA. Sekarang saatnya kita nikmati Naf dengan Kenanglah Aku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sam Smith, I'm not the only one. Saya yakin saya tidak sendirian yang menyukai lagu Sesi Potret dari A Now featuring Ari Lesmana. Saya mau putar lagu itu, tapi sebelumnya ngobrol dikit soal lagu ini. Jadi, lagu ini judulnya Sesi Potret. Ini adalah satu lagu tentang kehilangan dan penyesalan. Lagu ini menceritakan seseorang yang hidup jauh dari orang tersayang karena bekerja. Dulu dia gak bisa pulang karena kondisi ekonomi yang sulit. Dia hanya bisa bikin janji dan berharap sambil yakin bahwa doa dari orang yang dia sayangi akan membantunya. Ketika akhirnya hidupnya mulai membaik, ia bisa pulang ke rumah dengan membawa hasil kerja kerasnya. Justru momen itu berubah menjadi pahit. Sebab orang yang selama ini dia rindukan ternyata sudah lebih dulu pulang, dalam tanda kutip, atau meninggal dunia. Disinilah muncul perasaan terpukul, gak siap, dan seperti kehilangan kesempatan terakhir. Di bagian tengah hingga bagian akhir lagu menggambarkan proses berduka. Rumah baru merujuk pada makam, sementara lirik hanya papan dan namamu, menegaskan bahwa yang tersisa hanyalah penanda nama dan sosoknya kini tinggal kenangan. Sesi Potret menjadi simbol momen keluarga, seperti foto bersama saat lebaran, atau acara tertentu yang biasa kita foto-foto bareng gitu, yang kini terasa kosong karena orang itu sudah gak ada. Dan lagu ini juga memuat penyesalan ya, karena gak sempat menemani di saat-saat terakhir. Gak sempat mengucapkan kata-kata penting, serta masih sulit untuk benar-benar mengikhlaskan kepergiannya. Dan emang lagu ini terinspirasi dari kisah nyata, kata si Enau. Dia bilang emang ini representasi dari berbagai kisah orang-orang di sekitarnya, termasuk pengalaman sang istrinya dia sendiri yang berkaitan dengan duka, kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, serta kerinduan terhadap orang tercinta yang sudah tiada. Anau, yang di lagu ini menggandeng Ari Lesmana, vokalisnya 420. Dan Anau ini nama panggung ya, nama aslinya Putra Lesmana ya, karena dia sekali lagi adiknya Ari Lesmana. Nama panggungnya Enau. Enau tuh apa? Enau tuh nama daerah di kampung dia. Kata dia nama itu mengingatkan masa lalunya lah gitu. Enau, daerah kampung Enau. Lucu ya. Alright. Kalau begitu langsung kita simak, kita nikmati, kita resapi lagu ini. Sesi Potret.

0: lagunya. Kalau udah ngerti story behind the song, denger lagunya langsung lebih makjleb ya. Oke, DAK, terima kasih sudah bergabung dan sesi potret sudah saya putar. Semoga berkenan. Lanjut ke Pak Didi Sigit Setiawan dulu yang melaporkan perjalanannya sampai mana nih, Pak?
1: Mungkin suatu
0: tuh kan. Bapak-bapak karaokean ini, Naf, kenanglah aku.
1: Kau takkan bahagia.

0: hidupmu.
1: Tos pak.
2: Ini sampai di Palir terpantau lancar ya.
1: Palir awal, oke.
2: Okay.
1: Siap. Aku bilang apa? Bapak-bapak tuh karaokeannya salah satunya favoritnya kenanglah aku, Naf. Ya. Ini untuk bapak-bapak di RT-ku. RT. Aku lupa. Nanti aku dimarahin istriku. Lupa lagi. RT 3, RW 9, benar kan? Bapak-bapak RT 3, RW 9 ya. Oh, mau ada karaokean tuh di Leangan, lomba karaokean. Iya, ya. Oke. Pak Miftah, Mas Don, Enrique Iglesias dong, Bailamos. Ini sambil nunggu antre di Bawen, mau belok ke Ambarawa. Waduh, iya. Ini di segitiga USA. Masih antre kawan, yang dari arah Ungaran memanjang. Tadi Dusem, sekarang udah sampai di Hortimart, tambah panjang lagi. Oke, Pak Miftah, sabar ya. Dari Ungaran, dari Salatiga aman. Dari Ambarawa juga dikit aja antrenya. Yang panjang dari arah dari arah Ungaran. Pak Miftah, oke. Okay. I feel you, sir. Jadi ya udah. Semoga bisa ngurangin rasa yang gak nyaman di hati karena antrenya lama. Bailamos. Enrique Iglesias.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Jadi, kadang kita itu ngalamin hal-hal yang berat ya, yang apa, kita gak suka lah gitu. Misalnya, lagi jalan kena macet ya kan, tapi ya that's the way it is, kita bisa apa ya kan. Yang masih di jalan, Pak Anto Bona ya, dari exit tol Bawen, belok arah Tuntang, lancar jaya. Oke, benar. Kemudian Pak Andre Purwodadi, ini perjalanan kok langsung tapi padat gitu. Oke, tadi itu kan perjalanan mau Semarang Kudus ya. Ini baru aja kasih kabar exit tol Semarak sampai traffic light Kadilangu ya, padat gitu. Terus ada trailer trouble di traffic light Trengguli. Iya, sore tadi betul. Tapi udah clear, bener. Terus ini sampai KM450 tol Semarak, lalin kondusif. Siap. Pak Andre Prodadi yang lagi perjalanan. Ini berarti balik ke Semarang lagi dari Kudus. Atau belum nyampe Kudus? Belum. Atau belum nyampe Kudus? Belum dong. Ya, hati-hati di jalan. Pak Anto Bona, request lagu. Lu kenal Veronica? Ada lagu ini ya. Ini lagunya siapa, Pak? Saya nggak tahu. Oke, baik. Lagu Lu Kenal Veronica Ko. Oke, saya nggak. Coba saya cari ya. Ini beneran, Pak. Oke, siap-siap. Nah, ini sebentar nih. Hari ini kan kita dengar berita ya. Banyak dengar berita. Salah satunya itu kan berita ini loh. Argentina. Kok Argentina sih? Argentina bener ya? Yang apa namanya, harus jatuh bangun. Repot banget tuh waktu tanding sama Cape Verde, ya kan? Tadi sampai ada yang bikin poster, hampir aja nih Tanjung Verde bikin Argentina harus mau balik ke Tanjung Priok gitu. Ya, ini ada berita kepalanya sampai benjol. Messi akui Cape Verde emang lawan kuat. Oh ya, yeah. Ya. Yeah. Ini ada berita juga, kiper Cape Verde buat repot Messi dan kawan-kawan. Ya, emang jatuh bangun tuh si Messi tuh. Ya, kiper timnas Cape Verde, Fozinha itu bilang Argentina kerepotan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, ketika lawan Cape Verde. Tapi Argentina emang akhirnya menang 3-2. Tapi juara bertahan Pildun Argentina itu harus memastikan hasil maksimal lewat babak

0: tambahan. Dan Fauzinha itu bilang timnya mampu menyebut mampu merebut kemenangan sebab Cap Verde mampu mencetak gol balasan di waktu normal dan extra time. Ya ya ya. Kata-kata Fauzinha itu selaras dengan performa timnya. Kiper 40 tahun itu mencatat 8 kali penyelamatan sepanjang laga. Nah, dan berdasarkan situs FOTMOP, Fauzinha ini jadi pemain Cap Verde dengan nilai tertinggi melawan Argentina. Tapi kekalahan juga membawa kesedihan sekaligus rasa bangga terhadap tim dan negara, for sure pastinya. Tapi yang seru abis laga, tim pemain-pemain Cap Verde antre mau foto bareng Messi. Ya iyalah. Tapi Messi sempat bilang kepala sampai benjol gitu. Messi akui Cap Verde emang lawan kuat gitu kata dia. Ya, oke okay deh. Panto. Udah ya, Panto Bona. Bang Andi 78. Apa kabar? Ini lagi jalan kah?
1: Mungkin lagunya gini, Mas. Lu kenal Vireniki aku.
0: Gak ngerti aku juga. Oke deh. Baik. Gimana, Pak Adi?
1: Mungkin lagunya gini, Mas. Lu kenal Vireniki aku.
0: Teddy Swim dulu aja ya. Lose control.

Okay, let's control. Just saying, jangan sampai kehilangan kendali. Kalau lagi di jalan, tetap hati-hati. Kalau mau bermalam panjang, emang panjang sih malam minggu, tapi seberapa panjang mau begadang all night long? Gak apa-apa sih. Besok asal gak ada acara, jadi bisa nyaman kalau mau tidur seharian. Ais. Oke. Ini tadi ada yang nanya, itu ada apa tuh di Bawen? Kok antre panjang dari arah Ungaran? Gak ada apa-apa. Ini ya malam libur biasa, malam minggu ya, begitu biasa. Ini tadi yang saya lihat juga di grupnya Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang, ada warga yang nanya, dijawab biasa gitu. Jadi sekarang ini masih ada antrean dari arah Ungaran menuju ke Bawen, antrean sampai di Dusun Semilir. Ini berkurang, tadi kan sempat Hortimart, tapi juga masih panjang gitu. Tapi yang dari arah Salatiga aman, gak ada antrean. Dari arah Ambarawa juga secara umum udah agak berkurang lah. Yang dari arah Ungaran tuh yang masih bertahan, antre panjang. Malam ini juga ada acara di Gedung Songo ya, Festival Gedung Songo. Itu malam ini. Terus kalau besok pagi itu di Bandungan ada festival bunga ya, di Bandungan. Arus lalu lintas kalau malam ini di Bandungan iyalah padet lah ya, di alun-alun Bandungan tuh pasti di situ, cuman nggak antrean panjang ya. Ya di seputaran bundaran ya pastilah gitu. Nah, sementara kalau di downtown Simpang 5 Semarang, hoi, padet dong ya, di Pahlawan padet, bundarannya iya, cuman ya biasa begini. Oh ya, yang sering disampaikan di Gajah Mada, Gajah Mada di Pandanaran ya, ada spot baru tuh lagi rame-ramenya ya. Ini tadi sempat saya ingat ada yang bilang itu yang di toko baru buka tuh, itu turun naik penumpang itu nggak di parkiran, di jalan gitu loh, padahal rame pula di situ. Tugu Muda ini juga padet, yang arah ke Karyadi padet, naik di Semarang lantai 2 itu, maksudnya Semarang lantai 2 yang lewat Pahlawan naik ya kan, si Randa itu yang turun menuju ke Pahlawan itu cukup padet juga. Oke, jadi yang lagi kota-kota atau luar kota, kalau titik-titik yang dalam kota beberapa titik masih cukup padat. Luar kota, Semarang Demak Kudus aman, Semarang Kendal aman, Semarang Purwodadi aman, Semarang Ungaran Salatiga aman, kecuali yang di Bawen agak antre sedikit ya. Sedikit. Ya, sampai Dusun Semilir menuju ke Segitiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Pak Vaikusovi, konser Jateng Fair PRPP Superman is Dead mulai jam berapa ya? Ah, konsernya itu jam berapa ya? Pokoknya malam. Bentar. Ya, tapi ngomongin Jateng Fair, ya sekali lagi ingetin ya, kalau Anda pecinta Superman is Dead, malam ini konser di panggung musik Jateng Fair. Langsung aja ke sana, Pak. Ya, mumpung masih segini, ya kan? Ini udah pasti rame tuh di sana. Aku kalau tahun kapan ya? Berapa tahun lalu nonton ke Jateng Fair konser musik itu ya jam 8-an lah ya, kurang lebih sih. Ibu Nining Hadijah. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau mau ke Bandungan pakai angkutan umum ada enggak? Saya ingin sekali nonton Festival Bunga Bandungan. Ada, kalau dari Ambarawa tuh ada tuh angkutan sampai ke Bandungan. Terus yang dari arah dari apa? Pasar Babadan tuh ada tuh, Bu. Ada angkutannya. Setahu saya ada sih. Ada. Kemarin saya dengar ada tetangga yang ada naik itu. Kalau ada tambahan informasi, silahkan. Makasih ya Ibu Nining Hadijah, Pak Vaikusovi. Kemudian Pak Buran malam, terima kasih ya menyapa saya
nemenin perjalanan ya katanya. Oke, makasih nemenin saya juga siaran ya. Pak Burhan, ini perjalanan kemana nanti tambahkan informasinya. Oh, ini. Lu kenal Veronica lu kenal Veronica kok. Oke deh, kita nikmati. Enjoy. Di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asar masih bersama Anda.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Marion Jola, Rayu. Kalau zaman gini mah semua lagi apa berupaya sekeras mungkin untuk bisa merayu agar dibeli produknya. Ya, ini soal jualan. Nah, termasuk salah satu caranya adalah dengan memberikan label teruji, ya kan, ilmiah, sudah terbukti gitu-gitu, supaya pembeli, calon pembeli ini yakin, oh ini udah teruji ilmiah nih gitu. Nah, tapi ada tapinya. Apa tapinya nanti kita bahas, kita ngobrol soal itu. Sebelumnya kita ke jalan dulu karena masih ada yang di jalan raya yang nemenin saya atau merasa ditemani oleh saya, tapi saya sih lebih merasa ditemani Anda. Masa iya saya sih siaran sendirian? Enggak mungkin dong. Pak Hoirul Mutakim. Ah, ini lagi di jalan kasih laporan via video nih.
1: Selamat malam, selamat beraktivitas. Pertigaan diinformasikan malam ini.
0: Pertigaan mana, Pak?
1: Jam 8 tepatnya. Uh-huh. Pertigaan Bawen macet.
0: Oh, Pertigaan Bawen. Iya. Yeah.
1: Dari depan Hortimat menuju ke Salatiga atau Mandak. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ini jam berapa? Coba saya cek. 20 lebih 3, jam 8 lebih 3. Saya tadi sempat melirik sebentar. Ini udah mulai berkurang loh sekarang. Berarti 4 menit setelah dilaporkan oleh Pak Hoirul Mustaqim. Ini udah mulai berkurang antrean ya. Nggak sampai di Hortimart lah. Sekarang ini cuma nyampe di Hotel Bawang Indah. Mundur dikit lah. Tapi Dusem pun udah maju lagi. Udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang. Yang dari Salatiga udah lost, gak ada antrean. Gak ada antrean ya dari arah Salatiga, dari arah Ambarawa juga gak ada. Sudah mulai agak-agak mendingan lah, antreannya berkurang di segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, terutama yang dari arah Ungaran. Pak Hoirul Mutakim, terima kasih. Pak Andre Purwodadi, ini udah sampai Pedurungan loh saya, Mas Doni. Sayung kering, kedua arah lost. Bagus. Oke, okay, thank you ya Pak Andre. Lalu ada Pak Edi Harjodo. Hei Pak Edi, monggo.
2: Malam Mas Doni. J. Mangkang kedua arahnya los ya Mas.
0: Siap.
2: Ya. Kram lancar banget. Mm. Oh iya Mas, omon-omon. Oh aku minta tolong Mas nomor teleponnya Noni Veronica, nomor piro to? Gua tak kenal ki karo anakku. Ya. Ben tak dadekke mantu kok. Gitu ya Mas Don.
0: Yo.
2: Selamat bertugas, semangat.
0: Thank you.
2: Terus
0: semangat juga, semangat juga Pak Edi Arjono, terus bersama Rasika terus menyusuri jalan raya ya kan. Pak Trijuanto, Pak Trijuanto, atau saya bacanya harusnya Pak Trihuanto. Kayak Julio Iglesias atau Yana Julio. Pak Trihuanto, bukan ya Pak Trijuanto. Ini orang BSB City Semarang soalnya. Pak Tri monggo.
3: Selamat malam Bung Doni.
0: Ji.
3: Selamat malam kawan Rasika semua. Menginformasikan ya Bung.
0: Yep.
3: Perjalanan saya dari BSB menuju pulang rumah di daerah Gubuk.
0: Oke, okay,
3: jauh. Untuk saat ini saya sudah sampai di Gubuk ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk perjalanan lalu lintas dari BSB sampai dengan Gubuk sini mulus.
0: Mulus, alhamdulillah.
3: Tidak ada ketersendatan.
0: Siap.
3: Perjalanan ramai lancar. Untuk yang keramaian di Merangkin sampai dengan Karangawen sudah nihil, tidak
0: sudah
3: ada.
0: Nihil,
3: sudah
0: nihil, oke.
3: Lancar.
0: Siap.
3: Demikian, Bung Doni.
0: Makasih.
3: Laporan dari Gubuk. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam Pak Tri Juanto. Udah sampai Gubuk dari BSB. Hah, alhamdulillah. Wah, sekarang udah bisa rebah-rebah ya. Ibu Henny Gina. Malam, Kak. Ya, ya. Ngomongin soal festival, besok juga ada di Wonosobo festival balon udara bertempat di Taman Rekreasi Kali Anget. Kalau di Pantai Glagah Kulon Progo, Jogja ada festival layang-layang. Tadi siang sampai sore dan besok. Wes, ini nih Jadi kalau besok udah mau menjelajah kemana, belum ada acara, belum ada rencana, boleh menyusun rencana malam ini mungkin ke Wonosobo kah, atau ke Kulon Progo kah, atau ke Bandungan aja ada festival bunga, ya kan? Kak Heni Gina, thank you informasinya. Dan sebagai gantinya ingin diputarin lagu Angel Baby. Oke. Kita ke Mario G. Kalo dulu ya. Terima kasih Anda masih bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Barawa. Pak Miftah barusan lewat di Bawen. Ini dari arah Ungaran, ekor di antreannya di Bawen depan pom bensin. Alias macetnya udah hilang. Oh iya gak? Alhamdulillah lah kalau begitu. Ya cepet ya dinamikanya ya. Coba. Iya beneran, udah hilang. Oke. Woro-woro yang mau lewat di segitiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa udah hilang macetnya, udah nggak ada. Padet dikit aja depan terminal, itu aja. Makasih ya Pak Miftah untuk update-nya. Sekarang ini untuk Kak Heni Gina. Angel Baby.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda lihat iklan skincare atau minuman kesehatan atau suplemen, lalu ada tulisan besar, teruji klinis, berdasarkan riset, atau dermatologically tested? Kadang terasa aneh ya, kita bahkan belum tahu risetnya kayak apa, tapi rasanya tuh langsung kita merasa lebih aman, ini lebih bagus, lebih bisa dipercaya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana, apakah kita betul-betul paham? Atau cuma terhipnotis kata ilmiah itu? Kawan, fenomena ini ternyata bukan perasaan kita aja. Penelusuran berbagai data menunjukkan istilah bernuansa science makin sering muncul dalam iklan di media sosial. Bahkan survei juga menunjukkan mayoritas orang merasa lebih percaya kalau ada kata ilmiah dalam sebuah produk. Tapi di saat yang sama, banyak juga produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada satu pertanyaan besar di sini. Kenapa kata ilmiah begitu kuat pengaruhnya? Kata dosen ilmu komunikasi UGM, Syaifa Tania, dia bilang kata-kata ilmiah dalam iklan sebetulnya bekerja sebagai logical appeal atau pendekatan logika. Tujuannya untuk membangun kesan rasional, seolah-olah ada bukti yang kuat di balik klaim itu, sehingga lebih mudah mempersuasi kita para konsumen. Artinya, tanpa kita sadari, otak kita langsung menghubungkan kata ilmiah dengan benar. Bukan karena kita mengecek datanya, tapi karena kita lebih percaya pada simbolnya. Nah, dalam psikologi, ini disebut heuristic thinking, cara berpikir cepat. Saat informasi terlalu banyak, otak kita mencari jalan pintas. Dan kata seperti uji klinis, riset misalnya, itu seperti shortcut mental. Kita nggak perlu pikir panjang, cukup, oh ini ilmiah, artinya aman dong. Masalahnya adalah ilmiah itu bukan sekedar kata, tapi metode. Dan kembali kita mengingat apa yang dibilang oleh Daniel Kahneman soal heuristik ini. Ini adalah emang jalan pintas mental atau aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan, estimasi atau penilaian dengan cepat di bawah ketidakpastian.
2: Kahneman dives deeply into the cognitive shortcuts known as heuristics that System 1 uses to make quick judgments. While these heuristics can help us navigate complex situations efficiently, they also introduce biases that distort our judgment.
1: Meskipun efisien dalam menghemat energi dan waktu berpikir, heuristik ini seringkali memicu yang namanya kesalahan sistematis yang disebut bias kognitif. Nah, kembali ke topik kita, disinilah kemudian muncul masalah. Kalau semua brand memakai kata ilmiah tanpa penjelasan yang jelas tentang risetnya, maka publik bisa kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbasis data dan mana yang sekedar strategi marketing. Jadi ini mungkin bukan soal kita mudah tertipu, tapi karena kita terlalu sering melihat kata ilmiah, hingga lupa bertanya ilmiahnya di mana dan bagaimana buktinya. Karena di era sekarang ini, yang terdengar ilmiah belum tentu benar. Tapi yang jelas, yang benar, biasanya bisa dijelaskan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Apa yang bikin Anda paling jealous? Gak usah deh, gak enak jealous itu. Lagi di jalan, kemudian dapat kabar di Rasika, jalur Anda lagi macet ya, terus dengar kabar sana lancar. Aduh, andai kan lewat sana. Ya, gak gitu dong, jalurnya beda. Pak Aldiansyah, malam di Jepara. Kelana kota malam, selamat malam Doni Da Costa. Ini tuh yang bikin saya iri. Iri dengan masa lalu. Waktu masih muda. Enggak ya, enggak boleh ya. Iri sama diri sendiri. Ingin dengerin Heart of Mine, Bobby Caldwell. Ini nih, kalau kita dengerin lagu-lagu zaman dulu, beneran deh keinget zaman dulu. Ya bagus. Ambil pelajaran, refleksi. Pak Soleh. Pak Soleh masih di jalan gak kan ya? Monggo Pak Soleh.
1: Mas Doni, selamat malam. Nisa dari Jangtalen.
0: Oh iya iya iya.
1: Ke arah Hotel Gripta Kudus.
0: Oke.
1: Okay. Untuk jalur bagaimana Mas Don? Moga-moga lancar Mas Don.
0: Ke arah Kudus ya. Aman. Aman. Jadi Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus aman. Alhamdulillah. Sekalian kalau ada yang mau ke Pantura Barat, Semarang, Kendal, Gringsing, itu aman. Ke arah selatan, Semarang, Ungaran, Bawen, ini udah aman semuanya. Sampai Salatiga, gak ada masalah. Ambarawa yang masih agak padat di Pasar Projo. Heran ya, Pasar Projo masih padat. Tapi gak banget, gak yang banget-banget itu, masih agak padat. Dikit aja di Pauline, ya. Situ aja arah yang ke Ungaran. Makasih ya Pak Soleh. Masih di jalan bersama Rasika. Hati-hati di jalan. Ini dari teman-teman di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, Pak Edi Wijanarko. Alun-alun Bung Karno ada kegiatan masyarakat cukup meriah. Cuacanya mendukung, nggak ada gangguan, masih aman terkendali gitu. Tapi kelihatan hanya sedikit beberapa anak muda yang adu mekanik motor. Terpantau ya. Oke, makasih ya Pak Edi Wijanarko. Pak Tommy Wasiso, malam Pak, monggo Pak.
2: Selamat malam Mas Doni, selamat malam kawan Rasika. Mas Doni, saya mau request lagu Bad English yang When I See Your Smile.
0: Oke. Okay. Alright. Siap, ditunggu. Ketulus dulu ya.

0: Yep, Tulus, thank you. Sekarang ke Anda yang masih betah di Rasika, Ibu Santiworo. Hah, saya tuh baru mau request Tulus loh, udah diputer. Thank you Dodi, sama-sama Ibu Santiworo. Tepuk tangannya mana tuh, Bu Santiworo? Ya, ya, ya. Alright, Pak Tommy Waseso yang tadi ingin dengerin Bad English ya, lagi perjalanan Jeporo, Mijen, Demak, lancar. Oke, okay, thank you. Ini, oh Pak Soleh masih ya? Pak Soleh masih di situ. Ini kirim voice note lagi.
1: Pokoknya kalau Mas Doni siaran, saya selalu ngasih hadiah pantun loh. Minum susu campur mentega.
0: Cakep.
1: Diminum bersama-sama Mas Doni, semangatnya luar biasa. Saya terima kasih atas info jalur-jalurnya. Suun Mas Don, hati-hati kalau pulang.
0: Thank you, makasih Pak Soleh. Pak Soleh juga hebat, bekerja semangat. Ular kobra datang melilit, burung pipit, dan walang sangit. Hidup tidak akan terasa sulit. Bekerja sengit, berdoa selangit. No, itu dia kayak Pak Soleh. Makasih ya Pak Soleh ya. Mbak Dina Wuleri, saya masih betah loh dengerin Rasika sampai pengajian selesai nanti setengah sebelas, ya kan? Tak temeni Mas Doni sampai Rasika tutup. Makasih, makasih. Ibu Miarti, malam Mas Doni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengerin You Are The Reason, kalau bisa. Baru nyimak nih, abis dari luar. Selalu sehat, tetap semangat Mas Doni, terima kasih. Abis malam mingguan, balik rumah, dengerin Rasika. Pengen dengerin Callum Scott, ya. You Are The Reason. Pak Purwanto, malam Mas Doni, pengen dengerin, apa nih? Lagu Kita Usahakan Lagi di saat keadaan yang tidak menentu. Ya Allah, ya lagunya apa itu, siapa Pak? Coba nanti ya Pak ya. Pak Edward Agung, monggo Pak.
2: Selamat malam Rasika, mohon info lalu lintas dari Weleri ke

kepadatan dikit tuh ya. Sultan Agung mulai dari apa itu Pak, Pasar Kago ya, sampai di simpang Sisingamangaraja itu aja, habis itu aman terus naik Gombel juga aman terus naik Bablas, Ungaran, Bawen, Ambarawa, secara umum gak ada masalah. Gitu Pak Edward, hati-hati di jalan. Pak Marlis, Demak, Ungaran lancar, walau rame, jalan kering gak ada rob. Siap, makasih ya Pak Marlis yang masih juga di jalan dan bersama Rasika. Bobby Caldwell. Pak Aldi, kalau Bobby Caldwell-nya kita dengerin yang Back to You gimana? Gak apa-apa ya. Heart of Mine dibanding Back to You itu posisinya secara apa ya, posisi di chart itu tinggian Back to You loh. Alasan. Ya, ya, ya. Oke. Ini dia. Ini kita kembali ke era 90-an dari Bobby Caldwell. It's called Back to You.

ini kan jadinya pengen nyanyi. Ya, Pak Tommy Waseso ini nanya, kalau Sayung dari arah Demak ke Semarang gimana?

sana, Mas Doni? Apakah ada rob? Gak ada, Pak. Aman, aman. Kemudian teman-teman di Mitra Kamtip Mas, Pak Putra ini lagi jaga di depan Gor Wujil. Aman, gak ada apa-apa, gak ada gangguan. Siap, mantap. Abis Bobby Caldwell, Back to You. Langsung kita sambung dan kita sambut yang ini. Ini adalah komposisi klasik slow rock dari Bad English, When I See You Smile. Sometimes

Kalau Scott, you are the reason. Ada yang bilang memang kita harus punya alasan yang kuat atas apa yang kita lakukan. Ini teman-teman polisi di Ungaran lagi patroli. Wah, ini alasan yang membuat kita merasa tenang, aman, ya kan? Dan teman-teman polisi pasti punya alasan kuat kenapa mau patroli malam-malam gini. Karena emang ingin memberikan keamanan, ketertiban bagi masyarakat. Bener ya? Nah, apa alasan Pak RT mau bertugas? Padahal dibilang rukun tombok. Ya, karena ingin memberikan kontribusi. Untuk Pak RT, Pak RT, ada tuh tadi yang bilang, Pak RT, ini kan mau 17-an. Mending rapatnya diawalin, jangan mepet-mepet. Ntar kalau ada drama-drama, biar gak terlalu panik. Oke. Okay. Untuk Ibu Miarti, lagunya udah diputer. Untuk Pak Yul Sumar, Ibu Yul Sumardi, Mas Doni, makasih lagu-lagu diputer sama bertugas, thank you. Nah, alasan apa saya siaran? Ada dong alasannya. Pak Aldi ngirim gambar, ya Allah Pak, itu mengingatkan aku beneran zaman itu, dan this is my first place ya. Dalam perjalanan hidupku. Makasih ya Pak Aldi ya. Kok masih bisa nyimpen beginian sih Pak? Ya Allah. Sekarang mah gampang ya, dimana-mana ada ya kan. Pak Purwanto, lagunya udah ketemu kok. Langsung kita dengerin ya. Ini dari Batas Senja. Kita usahakan lagi. If today something goes wrong, don't worry, tomorrow will be better. Bener gak? Saya Doni Azhar. Selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwab khazain fadlihi wa khairihi lilqasidina ilayhi wa madda mawa'id ma'rufihi wa birrihi للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بنعوسا إن كان سامبون كلامه Kaula sampun ngaturaken menawi menungso menika bekto gawan nafsu akal manah roh soho sir siri niki gawane menungso napa gawa nafsu gawa akal gawa ati gawa roh gawa rahasia sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah hakikatipun perkawis gangsal kala wau niku sak yektosipun namung setunggal inggih menika minangka napa kelebet latifatun rabbaniyah minangka sirinipun Gusti Allah ingkang sanget lembutipun saking ngersanipun Allah saking ngersanipun Allah. Lajeng wonten timbulipun macem-macem asma utawi jeneng kala wau nggih sabadanipun rahasianipun Allah dipun salap wonten ing menungsa dipun panggihaken kelayan kelayang menungso dados kados pundi menawi kewontenan kawula lan panjenengan menika nggih selalu wonten ing pepeteng nggih, selalu bergelimang di dalam memenuhi syahwat lelakon maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku sing dijenengi kula sampean nggawa nafsu. Duduk menungso niku wujude tok menungso, tapi hakikate nggawa nafsu. Niki dhisik. Lamek pun menungso kula lan panjenengan niku kusaget nahan nafsu boten nuruti syahwat maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku wiwit kula kale panjenengan diarani uang sing duwe akal. Ngeta pintero yak nopo mawon, alimo yak nopo mawon. Ngeta mek wis tumiba ana lelakon napa nafsu nggih, lelakon maksiat menyang Gusti Allah, padha wae karo wong gak duwe gak gampang mawon. Pun paham nggih? Nah, mangkane dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, cara ringkes uang iku tandane duwe akal nopo siji, mek iso nahan, mek iso nguasani awake nopo boten nuruti hawa nafsu, boten nuruti syahwat siji. Nomor kali, mek iso nahan, mek iso nguasani awake nalika murangmu ring, nalika mboten trimo. Ambil nggih ta, darine pinter, darine jagoan nggih ta, darine dadi iki iku, tapi ngamukan. Lah lak gak dijo nggih napa mboten? Lah nek pun mboten sida ya napa, pinter ya apa wae ya tetep mboten gadari mo. Wis ta, wong kiai kok murang-muringan. Gita, kira-kira si don apa mboten ilmune? Mboten si, mboten si do dadi. Gita, ojok mana kanggo awake dhewe diterima wong gak si do. Bon nge? Lajeng tandane wong ingkang nomor tiga duwe akal niku napa? Duwe kesadaran sing tinggi. Kesadaran napa? Mampu ya apa wae, iso ya apa bae, mek gak ono artine, mek gak ono manfaate, mek gak ono hikmahe, mboten dilakoni. Lah niku tandane wong sing dukur akale. Ben nggih? Dadi mek ngeten kula kalih sampean sing kathah niku napa? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Padha karo wong ngelin ndur nggih napa mboten? Padha karo wong mboten ngerti napa-napa, sak dek sak nyek cuma nuruti karepe ati, mboten weruh apa perlune, mboten perlu manfaate, mboten perlu hikmahe, pokok-pokok ngencer nggih napa mboten? Pokok-pokok mrono, pokok-pokok mrene, mangkane seneng ngoyak napa mawon mboten awet. Senenge mau mergo lali, barang pun mari seneng susah maneh. Nggih napa mboten? Mergo napa? Mergo kula kali sampean oleh nglencer telek kesenengan niku, sik durung ngerti napa-napa padha karo wong lin. Lur pun kula baleni sakniki. Kira-kira sampean kali kula niku akeh nglendure napa mboten? Nen, muga-muga tangi. Ya pun enak ta. Dan, eh. Lajeng dasundi. Mek wis atine niku sakjane seneng dienggo ngadep menyang Gusti Allah. Nggih. Sakjane percaya atine niku menyang Gusti Allah, terus seneng ibadah menyang Gusti Allah. Tapi ati kula niku serba kalah karo keadaan. Nggih napa mboten? Mundur maju, mundur maju, engko dhisik anu-anu. Nggih napa mboten? Nggih ta? Barang pun temen berangkat sing akeh mergo kepepet. Nggih, apa kon kok sembayang? Tak sembayang ah, anu ah, mergo wis entek waktune. Lah mergo kepepet. Tak sembayang ah, mergo kewajiban gak enak karo pangeran engko. Nggih ta? Engko didukani. Lah mergo didukani mboten wedi pangerane mboten. Ya. Lah uang sing berangkat kaya ngeten berarti uang duwe ati. Nggih ta? Lah ati niku dijenengi kolbun, dijenengi kalbu niku napa? Mergo gampang mulak malik. Nggih ta? Mergo kula kalian sampean duduk sakdek saknyek ngadep teng pangeran sik mundur maju mek pancen berangkat temen mergo nggawa ati dijenengi duwe ati. Lah kaadaane ati kaya ngono dadine yak nopo ibadah zikir kula kalian sampean nopo Senin Kemis ojo maneh sak jabane ibadah nok jerone ibadah mawon gampang malak malik sak dek iso khusuk sak dek gak iso khusuk sak dek tenang sak dek mboten ten ayo nggih napa mboten. Nah niki mergo asale berangkat teng pangeran niku mboten mantep nopo mundur ma maju, maju kena, mundur kena, podo-podo gak patek khusyuk. Pun faham ya? Pun. Lah, mek pun kula angkalan panjenengan niku ing dalem oleh ibadah teng Gusti Allah jadi tenang. Nggih. Wis kebuka atine menyang Allah. Wis nyadari hakikate iku sapa sakjane dadi temen menyang Gusti Allah, dadi kula kali sampean oleh madhep ibadah zikir teng Gusti Allah wis dijenengi berangkat nopo secara rohani. Nah niki lho. Ben paham nggih? Ben lamek pun berangkat coro ruhani nggih saged keleksanan nopo bening atine, bersih atine, sampai oleh bening jernih atine, sampai mboten eling nopo-nopo sing dimusyahadai namung Allah. Ojo mane ing dalem bangsa-bangsa batine sakliyane Allah sampai sembahyang niku kadang-kadang lali rakaat rukuk sujude kaya sing tumiba kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking oleh madhep napa tepangge Gusti Allah niku sing dijenengi napa ibadah wis tutup rahasia hati ini menyang Gusti Allah. Fana an ba'da fana. Ben paham nggih? Nggih ta? Niki kira-kira angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Saestu napa o? Kula kali sampean mek pun seneng karo wong wedok atau wong wedok seneng karo wong lanang mek wis kadung cinta kadung rindu senajano mangan senajano seneng kok iso gak enak ngrasakno mek gak kepethuk napa iso ayo ngomong ayo nggih napa mboten apa teng pangeran kok mboten saged nggih napa mboten. Pun alon-alon, nggih. Niki napa? niki cocok kelayan dawuhipun pematuripun nggih pitakonanipun yang Yahudi dateng apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet napa wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi padha takon teng Kanjeng Nabi apa sih hakikate ruh iku apa dipun jawab dening Kanjeng Nabi mek ruh iku min amri rabbi urusaning Gusti Allah hakikate gak ana sing weruh cuma perjalanane sing wer nggih napa bener kulir ruhu min amri rabbi ay anna ruh sirrun min asrarillahi subhanah kan cara ringkes kula kali sampeyan niku napa iso dianggep uang sing genah mek wis duwe ati wis duwe rahasia kenggonan rahasia songko Gusti Allah songko Gusti Allah dadi mek pun ngeten nggih ati roh siri nggih berangkat pun ojo ngomong babakan nafsu ojo ngomong babakan akal ojo dimentai maneh pun kula kepingin dadi wong sing genah berangkat teng Gusti Allah nggawa telu nggawa ati nggawa ruh nggawa siri ati niku nggih al-ghalab mahallun lil ma'rifah nggih ati niku panggonane napa makrifat menyang Gusti Allah. Ya. Jadi sampean kenal sinten sampean, kenal sapa Gusti Allah. Mek pun ngeten sampean niku ndadekno nrimo menyang Gusti Allah, pengenalan ilmu makrifat sing kaya ngeten niku napa sik manggon ana jerone ana ati sik durung jerone ati sik manggon ana ing ati la roh niku nggih alon-alon nggih alon-alon iki niki rada napa penyakit jeroan nggih ta niki mek mboten jilon-lon kiniku gampang-gampang bingungno nggih napa mboten nggih muga-muga kebuka manahipun saking Gusti Allah nggih muga-muga napa pikantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin la mek pun ati niku kenggonan makrifat ruhi keenggonan rohanine perjalanane mek makrifat niku lak saking bangsa ilmiah nggih napa mboten lah barang pun berangkat sing berangkat nuku rohaniae rohaniae wong makrifat niku kenggonan napa kenggonan mahabbah cinta teng Gusti Allah. Pun paham nggih? Nggih napa mboten? Sampan kenal kali pacar. Sopo pacarmu? Mergo pacarku ku ngene ngene ngene. Nggih napa mboten? Sifate ngene, ayune ngene, kelebihane ngene. Ha nggih napa mboten? Anune ngene ngene ngene, ilmiah. Barang pun sampean niku kepingin petuk pacar sing dicintai berangkate ruhanine niku napa kelebon mahab cinta ngeta nggih dadi mek mboten cinta mboten berangkat Nggih ta, istilah niku napa? Dari ini ngerti aku, dari ini seneng aku, tapi gak cuman diapeli. Nah, kira-kira kecut napa mboten? Nggih ta, lha niki lho. Timbule apel berangkat cara urip gak enak apa wae niku mergo ana rasa cinta. Ben. Lah, cinta niku manggone teng urip teng urip mati ruhani. Gitu. Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sopo wae besok bakal dikumpul no karo uang-uang sing biyen dicintai. Nah niku gawane napa cinta. Lah terus dos pundi rahasiae ati niku oleh dekne niku napa makrifat timbul cinta, cinta timbul rindu, nggih napa mboten? Niku merga napa? Merga rahasiae ana ing telenge ati kula kali sampeyan niku napa? Pun keenggonan musyaha, keenggonan langsung boten saged kenek putus, boten kenek disandet, selalu terbayang, selalu terlihat napa? Tiyang ingkang dipun cinta. Nggih napa mboten? Lah mek pun ngeten dos pundi, gak ono sing enak iku kok gak ono. Mek durung kepethuk, mek durung ketemu, mek durung ngumpul karo sing dicinta. Nggih napa mboten? Nggih niki lho. Pun iso sirsiran napa mboten? Nggih tak wong torekat aja dihurui cinta. Nggih. Lah niki sing didhawuhna karo Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika? Napa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Cuma nang pangeran mawon napa? Tutukan puncak segala-segalani pun gak krana wedi neraka, gak krana kepingin swarga, gak mergo enak-enakan swarga, kabeh mau gak ana perlune mek dibandingno tinimbang kepanggih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Panganane ditokno kabeh kalau bakal mara tuwa. Nggih napa mboten? Tapi anake mara tuwa gak ditokno tokno. Kira-kira enak napa mboten? Mboten enak. Nggih napa mboten? Barang pun anak ini ku metu, masih panganan niku enak, mboten dadi enak. Sing paling enak ngumpul musyaha, ketemu sing dicinta. Lho, ya napa kira-kira padha napa mboten? Pun. Lah, dadi mek pun ngeten, siri niku sak ndukure rohani. Rohani niku sak ndukure ti dadi cinta niku sak ndukure makrifat, musyahadah sak ndukure napa mahabbah. Niki bekas ana ati timbul makrifat, bekas ana ing rohani timbul mahabbah, bekas ana ing siri timbul musyahadah. Kula tak takon cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Akita kula takokno sakniki. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? A napa oko angel? Nen? Oleh kula kali sampean niku mboten saged cinta sing temen teng Gusti Allah. Merga mboten saged eling ngilingi sapa awake sapa Gusti Allah. Napa kok kula ngeten? Cobi kula bolan baleni. kira-kira katah ilinge napa mboten katah ilinge? Katah mboten ilinge. Yen apa mboten? Lah mek pun kula kalih sampean niku ngeten, kula takokno, sak akeh-ake dosa. Sak akeh-ake gak ilinge. Nggih. Sak susah-susahe kula kalih sampean kira-kira. Nggih. Kula kalih sampean niku akeh pundi warek karo luwene. Nah, coba. Nen? Kira-kira niku akeh pundi loro karo warase? Ya, gak pinter kabeh. Nggih napa mboten? Kira-kira niku akeh pundi nangis karo guyune? Lho, si akeh guyune. Mane kula kadang-kadang nek ditakokno wong, kula niku cek susah ya, utang kula niku kathah, ditakak-takake nangis dengar kula niku. Tapi kula dilok awake cek lemune, lak bingung kula niku. Nggih napa mboten? Iso nangis barang eling pangeran, nggih napa mboten? Iso nangis barang parek kiyaine, nggih napa mboten? Iso susah barang ditage, mari ngono akeh laline, nggih napa mboten? Mangkane lemu. Nggih. Pun. Mek pun posisi kula kali sampean niku kaya ngeten kenyataane, dadi kabeh niku ndudukno napa? Ndudukno pancen Gusti Allah niku Maha Welas. Ayo nggih napa mboten? Niki sing ndarakno kula kali sampean lali niku. Nglaleni mek Gusti Allah niku Maha Welas. Coba. Nggih. Lame pun rasa kula kali sampean niku selalu timbul ngerasa diwelasi karo Gusti Allah, merasa disayang karo Gusti Allah. Ing mongko kenyataan kula kali sampean niku koyok ngeten kali Gusti Allah, akhire napa? Timbul rasa cinta. Ya. Pun gawane ati mek nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulub innal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis gawane ati, wis diwatekno karo Gusti Allah seneng karo wong sing ngapiki. Nggih napa mboten? Ayo. Nggih. Nah, kula kali sampean ngerasa diapi'i napa mboten kali Gusti Allah? Ngen? Nggih napa mboten? Ngerasa diwelasi napa mboten kali Gusti Allah? Mek sampean selalu ngerasa kaya ngeten teng Gusti Allah, jelas akan mahabbah karo Gusti Allah. Ben? Nggih. Uang nok dunya niku, nek diangen-angen niku cuma butuh 6. Ngerti? Siji kepingin rezekine lancar. Kaya nggih napa mboten? Nomor loro, ojek banteri nek nggih. Ngerti? Ayo nggih. Nomor loro, nggih, kepingin sugih. Nggih napa mboten? Mboten mandek dunya niku mboten mandek. Pokoknya cukup ya Allah gombal. Luruh kepingin telu, telu kepingin papat. Pancen dunya kudu. Nggih napa mboten? Pun, sing nomor telu kepingin disembadani. Nggih napa mboten? Pingin sakdek saknyek. Nomor sekawan kepingin diterima pangapurane. Nggih napa mboten? Nomor gangsal kepingin diterima tobaté. Nomor 6 kepingin selamat aman Songko nopo mawon, nopo malih songko siksani Allah. Ayang gini apa betul? Gak tak? Tapi sampean jilok. Sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah, iya. Tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono. Tapi tetep mek aku kersa insya'a dawi Allah, mek aku kersa. Nek gak kersa pile apa kon? Lah iya. Jadi mboten pas, mboten pasti. Nggih. Lah, sing pasti niku napa? Sing pasti niku cuma siji mawon. Sing pasti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal ta. Ya, sampean jirak teng Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Heh, aja dhisikno kepentingan pribadi, aja dhisikno kepentingan mergo partai aja. Niki artine iman billah. Heh, mek wis koyok ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas, di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: الحمد لله الحمد لله الذي فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah uang nok dunya niku nek diangen-angen niku cuma butuh 6 ngeta siji kepingin rezekine lancar kaya ngene apa mboten nomor loro cocok banter nek nggih ngeta ayo nggih nomor loro nggih kepingin sugih ngene apa mboten mboten mandek dunya niku mboten mandek pokoke cukup ya Allah gombal loro kepingin telu telu kepingin papat pancen dunya kudu ngene apa mboten pun sing nomor telu kepingin disembadani ngene apa mboten pengin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane ngene apa mboten nomor gangsal kepingin diterima tobaté nomor 6 kepingin selamat aman songko nopo mawon nopo male songko siksane Allah ayo ngene apa mboten ngeta tapi sampean jilok sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah iya tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono tapi tetep mek aku kerso insya dawi Allah mek aku kerso enake gak kerso pile apa kon ayo jadi mboten pas mboten pasti nggih lah sing pasti niku napa sing pasti niku cuma siji mawon sing pasti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah la in syakartum la azidannakum kula kepingin selamat ya Allah kepingin aman ya Allah kepingin maju ekonomi ya Allah kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah tapi gak iso syukur gombal ta Nggih, sampeyan jirak teng Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat nek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Nggih. Ojo disikna kepentingan pribadi, ojo disikna kepentingan mergo partai, ojo. Niki artine iman billah. Eh, mek wis kaya ngono, napa? Iso syukur ala wong sing umek mawon kok njaluk beres. Ben paham ya? Lho. Niki ndudukno napa? Balak-balik napa niku napa liwat syukur. Kula pinter kali sampean kepingin ilmune iso genah nggih ta kepingin iso diterima karo Gusti Allah tengkal Al-Qur'an nggih pun tetep diakhiri dikongkon syukur la'allakum tashkurun sampean kali kula niku mek pancen ojo sampai keganggu iblis karo setan mek pancen sampai keganggu iblis karo setan napa omongane iblis sampean pirsani ya Allah uang-uang niku kalah kali kula mergo kena penyakit siji wala tajidu aksarohum syakirin mergo sing akeh niku mboten syukur teng kula ya Allah balak-balik niku teng mriku nggih ta coba kula tak pingpakon sampean kepingin selamat dunia akhirat napa mboten selamati selamat besok no akhirat niku napa cuma si jitok mek diangen-angen mek wis oleh syafaate rasulil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nggih ta kabeh para nabi mboten saged mbikak mboten saged napa mulai awe syafaat dateng umat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergo napa kanjeng nabi kok saged ngeten mergo diparingi siji kunci karo Gusti Allah diparingi kunci napa dipun buka rojoi muji syukur menyang Gusti Allah sampeyan tilak nggih didhawuhi dening Gusti Allah irfa ra'sak ya Muhammad sal tu'ta angkatan sirahmu Muhammad nyuwun apa kuwi Muhammad nggih mergo wis dibuka kunci pokok sing mboten tuman dibuka sak derengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci napa kunci muji syukur ngalem dateng Gusti Allah mangkane dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalud doa alhamdulillah pun tak donga ngopo mawon sing diwaca apa wae sik kara karo alhamdulillah. Loh, niki lah. Pun faham. Nggih, pun kira-kira faham napa mboten? Faham nggih? Nggih, pun. Lah, mek pun uang niku langgeng terus-menerus oleh menyadari oleh duwe rasa. Nggih, sing disadari sing dirasakno niku pancen kabeh niku mergo welase Gusti Allah. Tentu bakal timbul cinta. Nggih napa mboten? Timbul cinta. Lah mek pun cinta niku sampun terus menerus napa? Terus menerus liwat ngrasa diwelasi teng Gusti Allah, dening Gusti Allah napa? Bakal timbul napa? Musyahadah. Niki lho. Niki katon-katonan Gusti Allah. Nggih ta? Ing dalem peningal ati. Lah mek pun sampean niku pinaringan musyahadah baru. Mungkin diparingi dening Allah ilmu-ilmu sing istimewa, ilmu napa mawon, ilmu gaib atau ilmu sing boten gaib. Weruh kabeh apa iki, apa iku, ngene ngene. Tapi oleh weruh niku mboten kok digawe macem-macem mboten. Weruhe kanggo marekno menyang Gusti Allah. Gusti Allah ben. Dadi ya napa kira-kira? Saged cinta napa mboten? Dan mugi-mu oleh sampean iso duwe mugi-mugi niku, terus berarti sampean niku arep-arep liwat nopo? Liwat muji syukur teng Gusti Allah. Ojo cintai dhisik. Nggih ta? Wow, kadang-kadang kula niku titik-titik, saya ini begini demi Allah. Waduh. Saya begini ini demi, nggih ta? Demi untuk perjalanan ke Allah dan demi untuk syiar agama Allah. Dan semua ini berdasarkan dan berlandaskan cinta saya dan rindu saya kepada Allah. Tapi kenyataannya gak iso terima karo Gusti Allah. Nggih ta? Gak iso syukur karo Gusti Allah, blegedes. Nggih napa mboten? Nah, niku dadi walak-walik alhamdulillah. Pun nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi kula baleni malih. Nggih ta? Dinapak non yak nopo mawon kula kali sampean niku nopo kepingin dadi wong sing gen mek wis kena selamat. Nggih napa mboten? Wong pancen wong urip niku akeh macam-maceme, akeh laline, timbul hukum, timbul aturan main. Perlu nih hukum niku cuma lurut tok. Lidar ilma fasid wajal bil maso kanggo nulak keelean narik ke api an. Nggih napa mboten? Tapi uang niku nggih, uang niku sing luwe dhisik niku napa? Ayo dhisikno napa nulak keelean. Mek uang niku iso nulak keelean tentu dadi api. Mek uang nglakoni api durung tentu dadi api. Nggih napa mboten? Dadi mek pun ngeten nyak napa wassalamah muqaddamatun alal ghanimah, dadi slamet niku luwe didhisikno tinimbang untung. Sampeyan milih pundi? Nggih ta, rezekine jembar. Nggih ta, sugene cukup duwe montor muluk 20. Nggih ta, tapi drijine gringgingen terus grem sampeyan. Ayo sampeyan ngomong. Ojo loro, gringgingen tok entok ngene lho. Boten sampean. Boten po sing didhisikno niku napa? Selamat mek ngadepi urip ing dalem lelakone kepingin dadi wong sing gen. Nggih napa mboten? Kepingin dadi wong genah selamat napa mboten? Saestu selamat niku enten loro. Ora ngeten ta? Kan? Selamat niku enten loro, mek cak selamat kata. Kan ya? Jadi al-afiyah wassalamah ala kismaini. Sing jenengi uang genah dilindungi niku genah. Lihat tak? Sing jenengi uang dilindungi karo Allah niku berarti genah. Lihat tak? Uang genah niku selamat niku onok luru. Nggih. Enten salamatul hissiyah, enten salamatul ma'nawiyah. Onok uang niku genah selamat dohire, onok uang niku genah selamat batine. Pun kira-kira sing sampean pilih niki pundi? Sing enten teng kula kali sampean niku. Napa sing slamet niku awake jerone gak slamet, napa zahire slamet, nggih ta? Jerone mboten slamet. Coba sing enten niki sing pundi? Nen? Nen? Sampean niku gadah pundi kali kula niku? Slamet genah selamat dohire, tapi gak genah selamat batine. Nopo sampean kali kula niki gak ada genah selamat batine, tapi gak genah selamat dohire. Sing pundi sing enten niku? Nen? Mboten genah kabeh. Coba kula tak takon agek iki selo awan. Nen? Nen? Nen? Genah sedoyo. Waduh cek hebat rek. Niki enten sing ngomong genah sedoyo, sing liyane. Kanca wedok, Dik, apa Dik? Nen? Apa? Apa? Bagus apa? Genah? Lho niku sing dijaluk, sing disuwun genah dohiron wabah. Sing kula takokno niku, kula kali sampean wingin-winginane ngadepi urip niku lho, dohire niku pun genah, slamet napa mboten? Nggih ta? Napa malih batine utawa kula kali sampean niku cuma dohire tok sing genah slamet tapi batine mboten, napa batine sing genah tapi dohire mboten genah, sampean milih pundi? Oh kali-kali ini dereng genah, dereng selamat. Kali-kali ini koyok proyek kayak diborong kabeh. Nen? Pun ya? Pun? Ngeten. Eh? Sing dimaksud no al-afiyatul hissiyah. Sing dijenengi wong niku dohire niku genah selamat. Niku napa? Salamatul ajsam min wuku'il asam wa minal amradi wal asqam. Sing jeneng uang niku genah selamat dohire, awake waras. Terus sing nomer loro mboten tumiba nglakoni dosa. Saman iku sing enten iku sing pundi? Waras nglakoni dosa, gak nglakoni dosa tapi lara milih pundi? Nun sing pundi cobi kok tak takon. Nen? Oh, sing pertama niku napa? Waras nglakoni dosa, mek mboten waras lara mboten nglakoni dosa ngeten ta? Mboten ten, mboten kurangan uang lara ngruneng. Yen apa mboten? Mboten kurangan uang lara mboten sabar. Ing mongko hakikate lara niku sangka Gusti Allah. Kira-kira wong sing gruneng mboten sabar sing kaya ngeten keadaan niku sing digrunengi sing mboten disabari niku sinten? Ayo sungkan ape ngomong. Nggih? Mboten krasa sakjane niku sing paring ngeten iki nggih Gusti Allah. Mboten krasa kula kali sampean niku. Niki lho, mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa nika yasubbu ibnu adam ad-dahra wa ana ad-dahr biyadiyal lail wan nahar. Niki dawuhipun Allah teng hadis qudsi, akeh wong-wong iku padha misuwi padha ngilokno mangsa, nggih ta? Sing dilokno mangsa niku napa sih? Mek ngadepi susah niku lho mboten eling teng Gusti Allah, gara-gara mau iku apa? Gara-gara iki ku apa? Aku dadi rugi. Aku dadi bangkrut, aku dadi susah. Gara-gara winginane iku apa? Winginane mau kok kabeh sing kedaden iku sakjane napa? Niku sangka Gusti Allah. Mongso iku aku dawuhipun Gusti Allah. awan bengi ku aku sing nentokno. Kon niku dak sadar, sakjane sing kon ilokno, sing kon pisu iku aku sakjane niku. Niki lah. Ayo kerasa napa mboten? Nen? Niki. Pun nggih. Lah mek pun kaya ngeten kula kali sampean sing akeh niku napa? Loro gak loro sik tetep awake tetep sik durung gen. Nggih napa mboten? Waras blakrak. Nggih napa mboten? Cukup nglindur. Nggih ta? Loro susah ngruneng lho padha loroe. Ben niku sing jeneng napa? Selamat genah cara cara zahir. Saniki wal afiyatul ma'nawiyah. Nggih. Sing dijenengno wong niku genah selamat atine niku napa? Salamatul qulub minasyakki wal auham. Nggih, atine niku selamat ing dalem ngadepi urip. Nggih, atine niku genah ing dalem ngayahi urip. Napa malih ing dalem madhep menyang Gusti Allah, selamat genah sangka napa? Sangka kenek penyakit was-was, penyakit mamang ragu-ra. Lho niki lho. Ayo, sing estu, sing temen. Ojo mundur maju niki. Nggih napa mboten? Ayo. Ben wero, endi sing manfaat, endi sing gak manfaat? Endi sing sakjane kon temen mangawula menyang Gusti Allah? Endi sing sakjane kok ana bagian kanggo awakmu? Ya dikono nang Gusti Allah. Ayo sing mantep. Nggih ta? Kula kali sampean niku sik sing kathah niku sik liwat ragu-ragu. Nggih napa mboten? Mek cerek dahi pun Gusti Allah teng Al-Quranul Karim dahul kenapa? Wa ma yattabi aksaruhum illa dhanna. Sing ada-ada kula kali sama niku cuma lewat dhon mawon. Enak ta? Gak enak ta? Engkuk lah ngini, engkuk lah ngono. Sembayang, oh ya apa mana wong diwajib no anu anu anu. Nggak enak apa betul? Sik dorong, gak. Tetep aku nang pangeran. Lillahi ta'ala. Aku tak temen ibadah. Aku ngene kanggo iki kanggo ngono. Jarang kula kali sampean niku sik selalu enggak ada sifat nopo tawar menawar. Timbole tawar menawar niku nopo? Mergo mundur ma jusik durung mantep, sik durung es tu, sik durung tasdik nek cara wong akidah niku. Ben, yen apa mboten? Ben niku genah slamete napa a? Pi, lajeng nomor kalih napa? Genah slamete uang niku atine, nggih. Lepas sangka keragu-raguan kemamang-mamangan napa? Ya uga idmaris syirri li ahadin min ahli Islam. Ojo sampe atine niku napa? Nyimpen napa-napa sing mboten sae nang sepadane uwong kaulanipun Gusti Allah. Niki lho. Ibadahe pinter, zikire pinter. Nggih napa mboten? Elmune numpuk. Nggih napa mboten? Cek pintere, cek isane karo Gusti Allah. Cek percayae karo Gusti Allah, tapi barang ngadepi, barang gilok karo uang sepadane mboten saged. Nah, niki kathah napa mboten? Nen? Kathah napa mboten niki? Kathah. Niki lho, barang kok ngladeni padha karo kawulane Allah, niku mboten saged. Nita, niki lamek pun ngeten kula tak takon kira-kira ibadah madhep teng Gusti Allah karo ibadah ngladeni wong niku angel pundi? Nen? Angel pundi? Nen. Luwe gampang ngadep teng Gusti Allah tinimbang napa ibadah ngadeni wah mergo napa Allah taala niku mboten rewel, mboten cerewet. Sing penting sampean ikhlas estu niku tok. Tapi nek uang mboten enten marine, napa mali niki zaman akhir. Ojo maneh ngeleki uang. Wong sakniki ngapiki uang niku wedi kok. Gene apa mboten? Niki zaman fit fitnah niat api salah paham. Sakniki ku kakek apa? Kakek uang pinter kepinteren. Saking pintere sampai gak gampang trimo, mek wis gak gampang trimo berarti napa? Mboten gampang fa selalu salah fa diantar diarteni kabeh uang niat api ditafsiri kok paling ono karepe lah coba nggih paling anu paling ini paling ngono paling iki paling iku kadang-kadang uang niki krana Allah niat api ngapi ditafsiri nah ini kata napa mboten mergo napa niki nen mergo napa kok kata ahli tafsir niku mergo terlalu wani kula kali sampean terlalu wani napa masalah agama masalah kebenaran mutlak ingkang nyangkut agamanipun Allah ingkang nyangkut dateng Gusti Allah ingkang nyangkut dateng umat napa selalu dipolitiki niki lho dipolitisir niki jadi pun kula kali sampean main politik terus niki pun niki lho ya, tapi lak mboten kerasa ta nggih ta demi iki anu ini anu nggih napa mboten wis kadung kulino pencak silat pikirane niku nggih napa ngeten anu ngeten pun macem-macem pokoknya ngeles terus nggih ta niki lah lan iki ngen sampe wong apik napa jujuri guys sing mboten mbok dadi sakniki niki napa politik niku pun mewabah ayo nggih napa mboten sampe wong niku napa ngapiki wong niku wedi sakniki niku ben mek pun ngeten dos pundi mangkane tak dadi uang niku ojo gampang-gampang kepingin dadi uang nok ngarep ini apa mboten? Kula tak takon uang niku lho nek kawitane niku sing pertama dikeplak niku napa? Bokongi napa ndase? Omong-omong keplak niku teng pundi sih? Awaluma yudrop ar-ra'su ngeten tak? Kawitane wong dikeplak niku malah ndas ta. Makane jek dadi jek gelem dadi ndas. Nek tau wong aku pengin nok ngarep anu yai kula niku napa? Kepengin pinaringan kasyaf. Waduh. Kula niki kepengin pinaringan napa? Mempunyai ilmu firasat tinggi. Waduh, awake gak tinggi-tinggi. Nggih ta? Diarteni kasaf firasat niku napa? Diarteni niku napa? Nyangkut teng uang, ngerti rahasiane uang, terus napa? Ngerti teng penguripane uang. Lha iki lho jarepe niku ilmu-ilmu niku. Nggih ta? Engko kok mek uang-uang niku ro rahasiane uang. Nggih napa mboten? Mek uang niku ro rahasiane uang. Berarti uang niku dituntut karo Allah kudu welas. Nek pun welas yak napa kudu dituntun digawa menyang ngersanipun Allah. Lah uang sing kaya ngeten niku kira-kira mboten peni dadi penitiae uang napa mboten? Dadi penitiae u. Lah uang dadi penitiae uang niku enak napa mboten? Ayo. Enak. Mboten eh. Lah mek mboten enak, lah kok uang niku kepingin nok ngarep dadi uang sing ngeten niku uang setengah gendeng. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi mboten ngengken ngeten mboten. Sing enten-enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kon sing wedi, aja sampe difirasati uang-uang sing parek menyang Gusti Allah. dikirasati gak apik, gak enak. Mergo iku mirsani nganggo nuri Allah. Mek sampe kon dikirasati ngono, hati-hati kon. Dadi sing enten iku ngeten, mboten kok dawuh Kanjeng Nabi tafarrusu. Kon belajar ilmu firasat supaya ngerti fir'anu kadhaane wong lak dukun niku. Nggih napa mboten? Lah niki lho, kadang-kadang wong niku mboten ngerti. Barang pun lungguh nok ngarep niku ngane-nganei. Satu sisi ngajak teng pangeran. Nggih napa mboten? Ngeten kali Gusti Allah supaya ngeten anu. Tapi nek jerone atine supaya ketrima. Nggih napa mboten? Supaya dihormat, dimulyakno. Ing mongko gawane wong niku sing akeh niku iso ngurmat, iso mulya wong. Mek wong niku modele duwe kehebatan, duwe keanehan. Nggih napa mboten? Dibarengi ilmune teng pangeran niku nganggo ilmu napa? Ilmu tukang syarat. Akhire nyampur niki, kon niku sapa sakjane iku? Nggawa nang pangeran apa cuma mandek memenuhi kebutuhan urip dohir? Angel ajenge ngaku koyok ngeten niku angel, seakan-akan kaannahuhu, seakan-akan niku teman-teman uang, tapi sakjane bilahu. Nggih ta? Mboten dadi napa-napa sakjane niku. Pun nggih, pun. Dadi cara ringkes napa? Selamat genah zahir niku napa? Mek zahire awake ditaringan waras terus mboten sempat nglampahi dosa. Lajeng uang niku genah batine, selamat batine napa? Ngadepi urip penuh keyakinan. Ngadepi melangkah dateng kehidupan percaya karo Gusti Allah. Yen apa mboten? Senden menyang Gusti Allah, ilmu boleh berbeda, cara boleh berlainan. Yen apa mboten? Perhitungan oleh seje tapi tetep percaya khairihi wa syarrihi minallah. Nek wis ngono ya apa? Lah wong kon ngadepi urip berarti kumpul karo wong urip, berarti berhubungan karo wong urip, berarti urusan karo wong urip. Nek kowe ngeten dos pundi? Ayo. Slamet to atimu. Slamet genah ya napa? Aja sampe nyimpen ati sing elek karo sapa wae. Ngeten niku. Pun paham ya? Pun, lamek pun sampean pun saged ngeten dos pundi? Berarti kula kali sampean niku napa? Pun saged estu-estu madhep dateng Gusti Allah. Pun estu-estu napa taat dateng Gusti Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Pun dadi cara ringkes sampean kali kula niku kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing selamat. Nggih napa mboten? Awake waras gak nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Terus atine napa mantep teng Gusti Allah. Nggih ta? Terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah. Lah, napa buktine wong sing kaya ngeten niku? Apa tandane wong iki? Heh? Tandane wong niki napa? Genah zahiran wa batinan. Slamet zahiran wa batinan niku napa? Apa cukup mergo ilmune akeh? Apa cukup mergo ibadah akeh? Apa cukup mergo zikir akeh? Ngen? Apa cukup mergo wis dimulyakno wong? Apa cukup mergo wis diagungno wong? Napa pun cukup awake dipercaya karo wong? Napa cukup napa awake pun gak ada pengikut sing kathah? Mboten cukup. Jawabane niku cuma siji tok. Mek kon iku slamet genah zahiran wa batinan, ya apa kon iku gawe tentrem jenjeme umat. Iku jawabane. Ben Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakib istiqomah di Musola Miftahul Janah, Grogol Krajan Karang Tengah, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karang Tengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu.

Bondowo Kradenan Grobogan hari Ahad tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak hari Rabu tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Maghrib.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo everybody. What's up, gimana bulan Juli? Guys, 2026 udah pertengahan tahun. Cepet banget gak sih? Cepet banget, buset, parah secepat itu. Kayak waktu berjalan di kamar raski dan kita udah memasuki ke semester 2 tahun 2026. How is it so far? Everything is good. Aku berharap semuanya selalu dalam kondisi yang baik ya. Tapi di tengah berbagai dinamika jalan raya dan juga kehidupan, ada lagu-lagu yang menemani Anda semuanya. Nah, versi paling trendingnya kita rangkum di 105.6 FM Rasika USA, karena Rasika 12 on trending bersama Yuda Prasetya. Kita mulai sekarang.

Kita mulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara. Wah, ada lagu-lagu apa aja ya kira-kira yang jadi paling trending versi radio Rasika ya. By the way, banyak sumbernya, ada Billboard, ada Spotify, kemudian juga ada usulan dan juga request dari banyak kawan-kawan di program Kelana Kota dari pagi sampai dengan malam. Nah, semuanya kita gabung sehingga dari nomor 12 sampai dengan nomor 1 kita bisa dapat angkanya. Dan kita mulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara kali ini. She Did It Again-nya Tyla dan Zara Larsson, sama Dracula-nya Tame Impala dan Jenny. Wah, keluar secepat itu ngawar Rasika. Aku kira Dracula kayaknya bakal masih kayak maybe 11 atau 10 minggu lah minimal. Tapi ternyata cuma 9 minggu aja udah keluar dari chart minggu ini, guys. And here are the newcomer this week. We have Gracie Abram dengan single terbarunya yang rilis belum lama ini, guys. Single terbarunya Gracie Abram Hit The Wall. Kali ini di Spotify Hot 100 lagu ini juga masih kayak ya rising star gitulah kawan Rasika. So here they are, the newcomer this week di nomor 12. We have Gracie Abram's with Hit The Wall is number 12.

Guys, aku kenalin Kawarasika semuanya ke grup musik yang cakep banget. Ini cakep banget guys, musiknya groove retro. Walaupun sebenarnya genre yang The Neighborhood usung ini adalah alternatif sih, alternatif pop rock dan R&B. Tapi oldies-nya tuh kerasa banget Kawarasika. Aku kenalin Kawarasika ke sebuah grup, nanti kapan-kapan kita bakal ulas deh nih The Neighborhood dengan singlenya yang saat ini juga lagi jadi trending loh Kawarasika, buka di TikTok deh. Pasti di trending sound lagu ini ada. The Neighborhood with Sweater Weather as newcomer di nomor 11 minggu ini.

Experiencing Hauser, everybody. Karena Sabrina Carpenter mengajak kita semuanya untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan secara harfiah jalan-jalan keliling rumah ya. Tapi jalan-jalan melihat personality orang. Karena kayaknya kalau menurut Sabrina Carpenter perlu ya. Ketika kita kenal seseorang, Hauser bentaran kali ya biar tahu tipe orangnya kayak gimana. Sabrina Carpenter, Hauser now.

Everything about baby monster kayaknya emang nggak bakal jadi nggak trending deh Kawan Rasika. Apalagi konsernya baby monster di beberapa negara di tahun 2026 kan udah dirilis tuh, kayak di Jepang, kemudian juga di beberapa negara Asia langsung sold out sebegitu cepatnya Kawan Rasika. Here are their new single Baby Monster with Shum. Now number 9, naik 2 peringkat minggu ini loh.

Coba aku mau menebak, Kamarasika denger refnya lagu ini. Eh, ya gak bisa deng, denger refnya kan tetap harus dari intro dan dari awal dulu ya. Sorry, sorry. Tapi nanti kalau Kamarasika denger refnya, pasti langsung apal deh kalau lagu ini tuh sebenarnya viralnya tuh udah lama, cuma entah kenapa kayak sound ini tuh muncul lagi guys di media sosial. So that's why lagu ini aku munculkan di Viral of the Week minggu ini di chart mancanegara. Oliver Tree, ini grupnya menemani kita zaman pandemi banget loh guys. Era corona nih lagu-lagunya Oliver Tree banyak yang viral kan. Nah kali ini salah satu lagunya muncul lagi. Ini Life Goes On di Viral of the Week minggu ini dari Oliver Tree.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Wah, Ariana Grande ini kalau rilis lagu atau rilis sesuatu bahaya memang sih. Langsung ranking dan juga chart lagu di Billboard di berbagai platform diacak-acak. Sama Ariana Grande gak waras gak. Tapi toh by the way, kemarin aku dapat kabar kalau Ariana Grande menunda jadwal konser tour di Amerikanya ya, di New York sama di Boston. Tapi yang perlu diluruskan adalah karena alasan panggung ya, alasan panggung dan juga alasan keamanan. Gak ada seputar pribadi atau personalitinya Ariana Grande ya guys, seperti yang beredar di lini masa. Ariana Grande singlenya Hey There, I Made You Love Me terus naik guys, kali ini di nomor 8.

kenapa ya Sumber tuh bisa proses kreatifnya bisa cepat. Dan kalau aku buka dari beberapa karya-karya di lagu-lagunya Kawan Rasika, Sumber tuh kayak nyiptain lagu kayak cuma 10 menit. Kemudian juga dapat liriknya cuma hitungan menit gitu. Langsung deh dirangkai jadi sebuah lagu. Kayaknya Sumber perlu buka kursus gak sih? Kursus cepat menciptakan lagu yang keren dan juga estetik. Ya gak sih? Sumber Home Record.

mungkin dropnya kali ya, atau beatnya juga yang mempengaruhi kalau lagu ini tuh it's too loud, dan apa ya istilahnya, terlalu banyak instrumen gitu. Jadi gak ada part atau gak ada line yang akan memorizing ketika orang denger lagu ini. Ya kan? Aku baca beberapa analisanya, rata-rata sepakat sih sama lagunya Goals-nya Lisa featuring Anita and Rema yang jadi soundtrack FIFA World Cup 2026 ini. What do you think? Goals, Lisa, Anita and Rema and FIFA sound from FIFA World Cup 2026 now in number 6. Guess I'm gone.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Opening up the top four this week, we have Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Siapa yang nostalgia dengan munculnya Martin Garrix lagi di tahun 2026, guys? Aku banget. Karena Martin Garrix ini di era 2010 sampai 2015-an, wah gacor parah sih. Tapi entah kenapa setelah beberapa musik EDM agak menurun ya, kawarasika Martin Garrix-nya ikut hilang. Tapi kayaknya Martin Garrix akan kembali deh di tahun ini kalau aku buka dari beberapa artikel. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Now, opening up the top 4

Aku nobatkan lagu ini jadi lagu transisi 2026. Kenapa? Karena lagu ini sebenarnya malah jadi soundtrack of transisi konten-konten yang ada di media sosial, guys. Tapi transisinya cakep-cakep sih. Kalau Raska search aja deh lagu Drop Dead-nya Olivia Rodrigo, pasti kontennya cakep-cakep dan bikin iri, bikin pengen, serius. Olivia Rodrigo with Drop Dead number 3.

0: Aceh.
1: Sampai dengan sekarang masih jadi trending topic nih Kak Marasika, karena penampilannya Cordis di Alobank Festival 2026 beberapa waktu yang lalu di Jakarta adalah penampilan perdananya Cordis, dan kayaknya manajemennya Cordis cek ombak juga deh guys. Apakah masanya banyak untuk menggelar konser tunggalnya Cordis someday di Jakarta guys? Cordis with Brad Brad now turun satu peringkat guys. Wah, berarti kita punya posisi baru nih. Siapa kira-kira yang menggeser Cordis minggu ini?

And number one this week di Rasika 12 on Trending, mancanegara adalah still from the FIFA World Cup 2026. Yes, the one and only Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Karena lagu ini masih jadi tulang punggung theme song FIFA World Cup 2026. Padahal ada 12 track loh di albumnya FIFA World Cup 2026 ini. Tapi ya yang paling megang masih Shakira nih, tahta tertingginya guys. Gimana nih lagu-lagu yang lain ya? Die Die Shakira featuring Burna Boy as number one this week.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Wah, aku udah pernah janji ya kawan, pertengahan tahun 2026 itu kayak the best season-nya rilisan lagu-lagu Indonesia. Nah, 12 pilihannya, coba kita spill di Rasika 12 on trending minggu ini ya kawan Rasika. Cuma sayangnya Ariel Noah udah keluar guys. Menurutku bagus ya. gak ada maksud apa-apa ya Ariel ya. Cuma menurutku kalau sekelas Ariel ya bisa lebih lah dengan bikin karya dibanding ini. guys, masih inget gak penyanyi cilik dulu yang nyanyi malu-malu kucing? Malu sama kucing meyong-meyong-meyong. Inget gak? Sekarang lagunya udah remaja banget guys. Ini lagunya aku kenalin ke Romaria guys. Rambutnya masih keriting by the way. 24/7. Ini lagunya juga lagi trending banget di TikTok kawara. Sehingga aku masukin di newcomer minggu ini ada Romaria. 24/7 now as newcomer di nomor 12.